Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: kakek.
1: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
0: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
0: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
0: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
0: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
0: Ya.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
0: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
0: Ya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
0: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Teman pro 2, teman terbaik, kamu balik lagi bersama aku, Rangkas Maya, menemani di ruang dengar kamu. Oke, teman pro 2, lagu-lagu hiburan aku cukup sampai di sini, dan sesaat lagi kita akan ngobrol, ya, akan tersambung bersama perquester BMKG Natuna yang saat ini sedang bertugas, ada Kak Alfi. Halo, selamat pagi, Kak Alfi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat ya.
0: Tetap semangat ya. Walaupun mati lampu katanya. Oke, buatnya Kak Alfi langsung saja nih untuk menyampaikan laporan terkini seputar perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna sepanjang hari ini.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman dua dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Rabu 3 Juni 2026. Konveksi lokal di sekitar wilayah Natuna yang masih cukup kuat berpotensi mendukung proses pertumbuhan awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut, Pulau Bunguran, dan Pulau Tiga. Untuk malam dan dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 67 hingga 96%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para perangkat Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @infobmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali buatnya Kak Alfi yang pagi ini sedang bertugas di BMKG teman Pro 2. Oke, teman Pro 2. Kalau aku perhatiin cuaca hari ini cerah ya teman Pro 2. Kemudian sedikit berangin tapi kita tidak tahu nanti ya ke depannya siang, sore, malam begitu. Tapi kita berharap cuaca bagus. Nah, dan aku perhatikan juga teman Pro 2 untuk di luar sana banyak sekali kendaraan yang berlalu lintas nih ya. Apakah masih awal bulan begitu ya, baru tanggal 3 begitu teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 untuk menemani di ruang dengar kamu di pagi ini, hati-hati di jalan ya. Bagi kamu yang menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 atau berjalan kaki yang mau nyebrang, lihat kiri dan kanan demi keselamatan diri kita begitu ya. Oke, teman Pro 2 untuk menemani di ruang dengar kamu menjelang ke pukul 8 sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu. Tetaplah di Pro 2 teman terbaik, kamu baik lagi bareng aku, Harlan Kasma.
2: Anak adalah kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
3: Bunda, coba deh lihat
2: di rumah jawabannya. Anak tetap bisa belajar.
4: Benar semua ini jawabannya.
2: Di rumah anak
4: jangan
2: bisa
4: lupa
2: diajarkan untuk
4: ya
2: selalu menjaga kesehatan.
4: Ke kanan, ke
2: di rumah anak masih bisa bermain dan selalu
3: ke kanan,
2: gembira.
3: Ke kiri, hap, hap.
2: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

0: Is, kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih. Apa yang kamu minta?

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik...
1: Kamu berdua teman terbaik, kamu balik lagi bersama aku, Arang Kasma, untuk merpati di ruang dengar kamu, teman berdua. Saat ini sudah mengantar kita pada pukul 8:07 waktu Indonesia Barat. Saya selamat pagi untuk kamu, teman berdua. Oke, teman berdua, untuk merpati di ruang dengar kamu, sudah bisa melakukan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau...
2: Teman perdua, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Arek Asmaya untuk menemani di ronding air kamu. Teman perdua dengan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu, tetaplah di perdua. Teman terbaik kamu sudah mengantarkan kita rapat pukul 8:33 menit. Ya, Indonesia, waktu Indonesia Barat. Teman perdua, aku akan berbagi informasi untuk kamu. Di mana Iran akan mengajukan perubahan terhadap draft nota kesepahaman atau MOU dengan Amerika Serikat setelah menerima respon terbaru dari Washington. Informasi tersebut dilaporkan kantor berita resmi Tasnim yang mengutip sumber yang mengetahui jalan perundingan. Menurut sumber tersebut, Iran juga akan melakukan revisi terhadap perancangan kesepakatan yang sebelumnya telah diubah oleh pihak Amerika Serikat. Teheran menegaskan bahwa proses negosiasi masih berlangsung dan belum ada kesepakatan yang bersifat final. Informasi ini pendengar dapat kamu akses kembali di situs laman kami rri.co.id.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2, teman-teman teman terbaik kamu ya. Dan sekarang sudah pukul 10 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan masih ditemenin sama aku, Zarni ya, teman-teman. Di santai siang kali ini, dan kita masuk di Indonesia Request, teman Pro 2. Jadi buat teman-teman yang pengen request lagu-lagu Indonesia favoritnya di siang hari ini, boleh banget ya, teman Pro 2. Nah, teman-teman, cuaca kayaknya rada gelap ya. Kayaknya udah mulai turun gerimis, teman Pro 2. Angin juga kencang ya. Jadi buat teman-teman semua yang berkendara nih, mau ke arah Sepampang, hati-hati teman-teman, karena anginnya cukup kencang dan di pinggir-pinggir jalan itu banyak pohon kelapa. Takutnya ketimpa pohon kelapa ya, teman Pro 2. Bukan pohonnya, pelepahnya sama buahnya, teman Pro 2 ya. Jadi buat teman-teman, jangan lupa pakai helm yang berkendara roda 2, karena angin kencang kayak gini ngeri banget ya, teman Pro 2, kalau nggak pakai helm. Masuk debu ya yang pertama, terus takutnya ketimpa ini ranting-ranting, ataupun takutnya ketimpa buah kelapa sih, teman Pro 2 ya. Apalagi mau ke arah-arah Sepampang, ini bahaya banget kalau nggak pakai helm. Nah, buat teman-teman semua di santai siang kali ini ya, semoga tetap semangat, tetap happy ya, teman Pro 2, dan tetap menjaga kesehatan tentunya, karena cuaca lagi nggak menentu nih sepertinya ya. Kayaknya kita sekarang udah mulai-mulai mau sering hujan ya, teman Pro 2, dan kemarin-kemarin kan panas banget. Tapi sekarang-sekarang ini kayaknya udah mulai turun-turun hujan nih. Di Sepampang ini, teman Pro 2, kalau dilihat di gunungnya ya gelap banget. Tapi ada juga sih tempat yang terang ya. Jadi bingung jadinya ya. Rada bingung, teman Pro 2 ya. Ada yang terang, ada yang gelap, anginnya kencang. Nah, jadi buat teman-teman ya, bawain aja lah mantelnya ya di jok motor. Siapin kalau ini sih sedia payung sebelum hujan ya, teman Pro 2. Tapi kalau pakai payung kayaknya terbang payungnya kalau bawa motor, teman Pro 2. Jadi sediain mantel aja, sediain mantel sebelum hujan ya, teman Pro 2, biar nggak kebasahan, teman-teman. Kalau kebasahan kan susah jadinya kan, seperti lagunya It Gitap, teman Pro 2 ya, sedia aku sebelum hujan, nemenin kamu di siang hari ini. Tetap stay tune, teman Pro 2, di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Randy, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Ya teman-teman, sekarang sudah pukul 10 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Nah teman Pro 2, ada request nih dari Lala ya. Ini di Ranai. Tanya, selamat siang kak, semoga kakak selalu diberikan kesehatan, panjang umur, kelapangan rezeki. Banyak banget doanya ya. Serta kelancaran dalam menjalankan tugas. Nah, kemudian menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya katanya. Terima kasih banyak udah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu. Ya, lagunya ada Utopia teman Pro 2, Rasa Ini Indah. Nah, kenapa nih? Lagi keinget masa lalu atau gimana nih Lala ya? Oke, teman Pro 2 langsung aja kita hadirkan ya Utopia Rasa Ini Indah, requestnya by Lala. Tetap stay tune teman-teman di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Adanya lagu Pilu Membiru. Pilu Membiru teman Pro 2 dari Nyakunto Aji ya. Udah mengantarkan kita kepada pukul 10 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Nah teman Pro 2 di Semampang nih lagi diguyur hujan ya teman-teman. Hujan lebat, jadi hujan lebat, lagu melo kayaknya bikin ngantuk ya teman Pro 2. Nah buat teman-teman nih yang ingin bergabung di siang hari ini di Indonesia Request, karena waktu kita di Indonesia Request ini bentar lagi ya teman Pro 2, kayaknya kalau mau bergabung sepertinya sih lanjut di season mancanegara request deh ya di pukul 11 teman Pro 2. Dan teman-teman yang pengen request nanti di pukul 11 di mancanegara request bisa langsung aja di WhatsApp kita di nomor 0812-8313-4054, atau kamu juga bisa request di RRI Digital. Nah teman Pro 2, karena suasananya melo ya, hujan, biar aku gak ngantuk juga nih di siang hari ini teman Pro 2, karena kita belum jam istirahat nih, baru jam 10 lebih 54 ya. Jadi belum istirahat makan siang juga, biar gak ngantuk kerjanya. Aku puterin yang agak ngebit, ada darinya Hindia. Hindia teman Pro 2, Everything You Are. Tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh, loh, loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: They're like, oh, she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and then she's a whole different animal. Bloody on the hit, to take it jumping on, but the white trying to glitch. Crash, crash, crash, crash. False got me. Whole different animal.
2: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana?
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Oke teman Pro2, masih di Pro2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 11 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat teman Pro2. Dan aku juga ingetin kamu kalau hari ini masuknya azan zuhur pada pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Nah sambil menunggu masuknya azan zuhur teman-teman, aku bakal putarin lagu-lagu yang bernuansa islami teman Pro2 di siang hari ini. Dan tetap stay tune di Pro2 teman terbaik kamu.

Yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran."

bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang."

Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

Kesabaran adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 12 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Selamat siang, selamat menikmati makan siang ya teman Pro 2. Selamat beristirahat di siang hari ini. Kayaknya siang ini enak banget ya istirahatnya. Cuacanya yang mendung ya, kayaknya agak sayup-sayup gimana gitu ya teman Pro 2. Tapi jangan kebablasan ya teman Pro 2 istirahatnya, karena pukul 1 juga udah selesai istirahat kita ya teman Pro 2. Jadi semangat lagi bekerja. Dan kayaknya kalau mendung-mendung gini enaknya tuh yang anget-anget ya, sambil ngemil, waduh enak banget. Tapi kayaknya harus di skip dulu deh teman Pro 2, karena kalau siang-siang gini lagi kerja, banyakin ngemil, banyak makan, ngantuk ya teman-teman. Jadi skip dulu aja, sore boleh lah ya. Oke teman Pro 2, sekarang sudah pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat, dan kita masuk di pojok UMKM teman Pro 2. Dan kali ini ada ownernya dari BBKP di pojok UMKM kita siang hari ini. Oke teman-teman, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.
0: Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, apa kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu, kemudian tetap semangat, dan tentunya harus tetap produktif, teman Pro 2. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama aku, Zarni, ya, di program kebanggaan kita di pojok UMKM, teman Pro 2. Dan program ini akan selalu hadir untuk memberikan ruang, kemudian inspirasi dan motivasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Oke teman Pro 2, UMKM adalah tulang punggung perekonomian daerah ya. Nah, dari usaha rumahan, kemudian kuliner khas Natuna, kemudian kerajinan tangan hingga inovasi kreatif anak muda teman Pro 2. Nah, semuanya punya cerita perjuangan yang luar biasa ya. Nah, melalui program ini ya, program acara ini, teman Pro 2, kita akan mengenal lebih dekat nih para pelaku usaha UMKM, kemudian strategi mereka bertahan dan berkembang, teman-teman, serta tips-tips menarik yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan seperti biasa teman Pro 2, dalam edisi kali ini kita akan ngobrol langsung ya dengan narasumber kita yang istimewa ya, yang akan berbagi pengalaman, kemudian tantangannya dan juga peluang usaha yang bisa dikembangkan di daerah kita tercinta. Dan kali ini udah hadir nih bersama kita teman Pro 2, ada narasumber kita ya. Ada ownernya dari Titik Kumpul Cafe nih teman Pro 2. Ada Bang Erwin di sini. Halo, apa kabar Bang Erwin?
6: Halo, kabar baik. Selamat siang.
0: Oke teman Pro 2, kali ini ya kita bakal membahas tentang membangun identitas melalui konsep yang unik. Udah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, aku bakal puterin dulu beberapa lagu berikut ini teman-teman ya. Dan buat teman-teman semua, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Kalau dengar kata UMKM digital, apa yang langsung terbayang? Toko online di marketplace. Akun Instagram yang jualan. Ya, betul. Tapi coba kita lihat lebih dalam lagi. UMKM digital itu sebuah mindset, sebuah cara baru untuk bertahan, tumbuh, dan menang. Dulu, membuka usaha butuh modal besar. Sekarang, dengan UMKM digital, smartphone-mu adalah tokomu. Jaringan Wi-Fi adalah jalur distribusimu. Dan konten kreatif adalah juru iklan terbaikmu. Tapi ingat, digital itu bukan mantra ajaib. Digital adalah alat yang membuatnya bernyawa tetap sama. Kualitas produk, pelayanan pelanggan yang tulus, dan ketekunan. Untuk semua pejuang UMKM di luar sana, layar ponselmu itu adalah jendela duniamu. Setiap like, setiap komentar, setiap order yang masuk, itu adalah bukti bahwa pasarmu tidak lagi seluas kampung atau kota, tetapi seluas jaringan internet. Kamu punya produk, kamu punya keahlian, digitalkan. Masa depan ekonomi kita ada di genggaman tangan para pejuang UMKM digital.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, kita kembali lagi ya di obrolan kita pojok UMKM kali ini teman-teman. Nah, kita langsung aja nih teman Pro 2 ya ngobrol sama Bang Erwin. Nah, Bang Erwin, kita lihat sekarang ya bisnis cafe shop itu atau cafe itu menjamur banget nih Bang Erwin ya. Menurut Bang Erwin nih, seberapa penting sih sebenarnya kita itu memiliki konsep yang unik saat memutuskan membuka kafe nih Bang Erwin?
2: Penting sekali. Bagi saya konsep itu adalah jiwa dari sebuah kafe. Kalau kita cuma jual kopi dan makanan, di tempat lain juga banyak. Tapi di titik kumpul, kami ingin pengunjung tidak cuma datang untuk makan, tapi merasakan pengalaman. Itulah kenapa kami pilih lokasi di bawah pohon. Outdoor ya. Ini agar ramah lingkungan dan adem secara alami. Lantainya pun kami pakai batuan granit, bukan keramik biasa, supaya kesan ketantainya dan alaminya makin dapat.
1: Wah, enak banget ya tempatnya Bang Erwin. Nah, buat santai kemudian sambil nikmatin kopi, kemudian cemilannya ya. Nah, pemilihan lokasi di depan kantor Lurah Batu Hitam ini, Bang Erwin memang sengaja untuk menciptakan suasana santai di tengah hiruk pikuknya aktivitas warga atau gimana nih Bang?
2: Jadi kafe saya ini di samping rumah, jadi seperti taman, makanya kami desain tempat ini seperti tempat yang enak buat ngobrol.
1: Oke, selain suasana alam dan granitnya nih Bang Erwin, ada satu fasilitas yang menarik perhatian aku nih Bang Erwin. Ada free karaoke. Nah, biasanya itu kan kafe ya, itu identik dengan suasana yang tenang, kemudian musiknya juga musik latar ya. Nah, kenapa Bang Erwin justru ya kasih fasilitas karaoke gratis buat pengunjung nih? Nah, Bang Erwin ntar dulu dijawabnya ya. Kita break dulu, kita dengerin dulu beberapa lagu berikut ini sebelum Bang Erwin kasih jawabannya, oke? Oke teman-teman ya, kita break dulu. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Era, dari tadi kamu lihat HP terus? Lagi apa sih?
1: Ini nih, aku lagi baca berita di media sosial, Ta. Suaminya selingkuh sama teman sekantor. Ih, parah banget. Tadi ya, malah ada berita suaminya selingkuh sama ipar sendiri. Waduh.
0: Loh, itu dari tadi yang kamu baca berita yang bikin kamu kesel semua ya?
1: Iya sih, tapi seru aja bacanya, bikin penasaran.
0: Nah, itu namanya doom scrolling, Ra. Kebiasaan terus-menerus membaca berita negatif tanpa henti.
1: Waduh, pantesan ya, aku jadi makin cemas, terus kepala juga jadi pusing.
0: Makanya, jangan kebanyakan. Boleh cari informasi, tapi tetap batasi waktu main HP, Ra.
1: Iya juga ya, daripada stres, mending istirahat dulu. Ngopi yuk.
0: Nah, gitu dong. Ingat, gunakan media sosial dengan bijak.
2: Terlalu sering doom scrolling dapat memicu stres dan kecemasan. Batasi waktu di media sosial dan jaga kesehatan mental Anda.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Oke teman Pro 2, kita kembali lagi di obrolan kita di pojok UMKM. Dan menyambung pertanyaan aku tadi ya teman-teman, juga Bang Erwin. Nah, selain suasana alam dan granitnya Bang Erwin tadi ya, ada fasilitas menarik yaitu free karaoke. Nah, ini gimana nih Bang Erwin? Karena kan kafe itu biasanya itu musiknya tenang dan juga ada musik latar ya. Gimana tuh Bang Erwin? Kok tiba-tiba Bang Erwin ada fasilitas gratis karaoke untuk para pengunjung nih?
5: Nah, itu salah satu unique selling point kami. Kami melihat orang Indonesia itu suka bersosialisasi lewat musik. Dengan adanya free karaoke, suasana jadi lebih cair. Pengunjung yang tadinya tidak kenal bisa jadi nyanyi bareng. Ini mendukung konsep titik kumpul itu sendiri. Tempat di mana orang benar-benar berkumpul dan berinteraksi, bukan cuma sibuk main HP masing-masing.
4: Wow, menarik banget ya Bang Erwin. Nah, jadi meskipun baru buka ya di akhir 2025 kemarin, nah titik kumpul kafe ini sudah punya karakter yang kuat teman Pro 2. Oke, terakhir nih Bang Erwin ya, harapan Bang Erwin nih, ownernya titik kumpul kafe, apa nih buat para pengunjung yang datang ke titik kumpul kafe?
5: Harapan saya sederhana, saya ingin setiap orang yang keluar dari sini merasa lebih rileks sesuai namanya. Semoga tempat ini terus menjadi titik kumpul yang positif bagi warga Batu Hitam dan sekitarnya.
4: Luar biasa. Nah, terima kasih Bang Erwin ya, owner titik kumpul kafe, atas waktunya. Semoga sukses dan buat titik kumpul kafenya juga semoga rame terus ya, banyak pelanggannya teman-teman ya. Bang Erwin juga, terima kasih untuk waktunya ya, sudah ngobrol bareng di pojok UMKM Bang Erwin.
5: Sama-sama.
4: Oke teman Pro 2, berakhir sudah kita di segmen kali ini di pojok UMKM teman Pro 2. Nah, buat teman-teman yang di luar sana ya, mungkin kamu lagi merintis usaha atau masih mikir-mikir nih mau mulai dari mana ya, jangan lupa stay tune terus ya teman-teman di Pro 2 di pojok UMKM teman-teman. Nah, siapa tahu nih setelah dengerin obrolan kita nih teman-teman ya, kamu bisa langsung termotivasi dan langsung action nih. Oke teman Pro 2, kita sudah di akhir segmen ya di obrolan pojok UMKM kali ini teman Pro 2. Dan buat teman-teman semua di luar sana, mungkin ada yang lagi ngerintis usaha ataupun masih mikir-mikir nih mau mulai dari mana teman Pro 2. Nah, siapa tahu setelah dengerin obrolan kita di hari ini ya teman-teman, kamu bisa langsung termotivasi buat action-nya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, aku Zarni pamit undur diri di segmen obrolan pojok UMKM kali ini. Dan kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ya, jangan takut memulai dari kecil, karena semua usaha besar pernah ada di titik nol teman Pro 2. Aku Zarni pamit undur diri teman-teman ya, see you and bye-bye.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
0: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
0: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Oke teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 12 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan teman-teman ya, tadi kita sudah ikutin juga pojok UMKM teman Pro 2. Dan sekarang ada satu informasi seputar kuliner teman Pro 2. Ini resep sambal mata bunga lengkuas ala Ida teman Pro 2. Nah mungkin kita nggak tahu nih bunga lengkuas itu ternyata bisa jadi sambal ya teman Pro 2. Nah sambal mata khas Bali selama ini dikenal dengan perpaduan irisan bawang merah, cabai, dan serai yang disiram minyak panas. Namun pernahkah kamu ya teman Pro 2 mencoba menambahkan bunga lengkuas ya ke dalamnya? Dan seorang ibu rumah tangga ini ada di Kota Ranai, Ida, ini membagikan resep rahasia keluarganya yang sukses mencuri perhatian. Dan Ida ini berhasil menyulap bunga lengkuas yang sering diabaikan menjadi bintang utama dalam sajian sambal matah teman Pro 2. Dan buat teman-teman yang pengen coba bikin ya, ini ada bahan-bahannya, yaitu satu kuncup bunga lengkuas itu diambil bagian dalamnya yang muda teman Pro 2, kemudian diiris tipis, kemudian 10 butir bawang merah iris tipis, 15 cabai rawit merah ini sesuai selera iris tipis, kemudian 3 batang serai diambil bagian putihnya saja diiris tipis teman Pro 2. Kemudian 1 sendok teh terasi bakar dihaluskan, kemudian 1 buah jeruk limau, ambil air perasannya teman Pro 2, kemudian secukupnya garam, gula, dan penyedap rasa. Kemudian 5-4 sendok makan minyak kelapa asli, minyak tanusan ya teman Pro 2 untuk disiram. Kemudian kita masuk cara pembuatannya sambal matah ini teman-teman. Yang pertama masukkan semua bahan yang sudah diiris tipis, bawang merah, bawang putih, serai, dan jeruk, daun jeruk, dan bunga lengkuas ke dalam satu wadah mangkuk tahan panas. Kemudian tambahkan terasi bakar yang sudah dihaluskan, kemudian gula, garam, dan sedikit penyedap rasa ke dalam mangkuk. Kemudian panaskan minyak teman Pro 2, minyak kelapa, kemudian disiram di dalam mangkuk tadi ya, kemudian diaduk sampai rata, lalu dikuncurkan air jeruk limau untuk memberikan sensasi asam segar yang seimbang. Nah teman-teman yang pengen mencoba boleh di searching lagi di rri.co.id ya teman Pro 2, karena informasi ini juga aku akses dari rri.co.id.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Oke teman Pro2, masih di Pro2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 13 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah teman Pro2, cedera ini William Saliba, teman Pro2, terancam absen di Piala Dunia 2026. Bek tim nasional Prancis sekaligus pemain Arsenal, William Saliba, teman Pro2, dilaporkan berpotensi menepi ya selama beberapa pekan akibat cedera yang dialaminya. Dan kondisi tersebut membuat Saliba ini terancam absen pada ajang Piala Dunia 2026 apabila proses pemulihannya tidak berjalan sesuai rencana. Kemudian Federasi Sepak Bola Prancis disebut terus memantau perkembangan kondisi pemain yang berusia 25 tahun itu secara intensif, dan kabar tersebut dilansir dari laporan jurnalis sepak bola Santi Auna, teman Pro2, dan pelatih tim nasional Prancis Didier Deschamps ya, ini menilai Saliba ini memiliki kualitas besar sebagai bek tengah. Namun sang pemain masih perlu meningkatkan konsistensi penampilannya bersama Les Blues, teman Pro2. Dan ia juga menambahkan, teman-teman, Saliba belum selalu tampil ya, meyakinkan kita mendapatkan kesempatan bermain untuk tim nasional. Dan sebelumnya Saliba juga sempat menarik diri dari skuad Prancis karena mengalami gangguan pada pergelangan kaki kiri. Dan saat itu tim medis Prancis merekomendasikan masa istirahat dan perawatan untuk mempercepat proses pemulihan. Dan Saliba merupakan salah satu pilar utama lini pertahanan Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Dan sejak menjalani debut bersama Les Blues, teman Pro2, pada 2022, ia ini telah mencatatkan lebih dari 30 penampilan internasional, dan ia juga menjadi bagian penting dalam persiapan tim menuju Piala Dunia 2026. Oke teman Pro2, itu tadi satu informasi seputar olahraga ya teman-teman, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan sekarang di Sepampang nih teman-teman ya, udah mulai cerah lagi. Kalau tadi sempat diguyur hujan, tapi sekarang udah mulai kembali cerah ya teman Pro 2. Jadi buat yang teman-teman yang mau kesini, mau arah-arah kesini, udah boleh nih karena hujannya juga udah reda. Nah, teman Pro 2, kembali informasi seputar olahraga di siang hari ini. Ada Aljazair bidik penampilan kompetitif di Piala Dunia 2026. Tim nasional Aljazair bertekad tampil kompetitif pada Piala Dunia FIFA 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan Aljazair juga kembali tampil di Piala Dunia setelah lebih dari satu dekade absen, teman Pro 2. Dan terakhir kali mereka berlaga di turnamen tersebut pada edisi 2014 ya. Kemudian pelatih Aljazair, Vladimir Petkovic, ini menegaskan keberhasilan lolos ke putaran final merupakan pencapaian penting. Namun timnya tidak ingin hanya menjadi pelengkap di ajang 4 tahun tersebut, teman Pro 2. Dan Petkovic juga menilai perpaduan pemain senior dan talenta muda menjadi kekuatan utama tim berjuluk The Desert Foxes tersebut, teman Pro 2. Dan menurut dia, teman-teman ya, pemain berpengalaman seperti Riyad, Mahrez, dan Nabil Bentaleb ini akan memiliki peran penting dalam membimbing generasi baru. Dan termasuk Ibrahim Mazza yang dianggap sebagai salah satu prospek terbaik Aljazair saat ini. Dan ia berharap skuad pilihannya ini mampu membawa Aljazair tampil kompetitif di grup J yang dihuni juga bertahan, yang dihuni juara bertahan yaitu Argentina, Austria, dan Jordan, teman Pro 2. Nah, teman-teman, itu tadi satu informasi seputar olahraga di siang hari ini. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: friends.
1: Hai, Bi. Apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai, Bi. Apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
2: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
3: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 13 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Nah teman Pro 2, rupanya ya Piala Dunia 2026 itu harus diisi daya sebelum dipakai. Dan ternyata ada alasannya teman Pro 2. Sebagai salah

0: Gaya terlebih dahulu sebelum dipakai bertanding ya tahun 2022. Nah, bukan aneh lagi ya, tapi hal ini disebabkan oleh fitur canggih yang ada di dalam bola Trionda. Melansir dari fifa.com, fitur canggih tersebut berupa connected ball teknologi di mana di dalam salah satu panelnya itu tertanam sebuah sensor gerak inertial ya berfrekuensi 500 Hz tahun Pro 2 yang merekam 500 kali per detik ya, dan sensor dengan berat sekitar 14 gram ini nantinya akan mengirimkan data pergerakan bola secara real time ke sistem video apa ini VAR ya teman Pro 2. Lalu bagaimana cara kerjanya teman-teman? Ternyata sensor pada bola ini akan bekerja lebih optimal ketika dipadukan dengan teknologi pelacakan stadion yang dipasang di seluruh venue Piala Dunia dan sejumlah kamera berkecepatan tinggi yang melibatkan di sekitar stadion secara bersamaan memantau pergerakan setiap pemain ya tahun Pro 2. Dan sementara itu teman-teman, sensor di dalam bola ini secara independen merekam setiap posisi serta sentuhan terhadap bola, dan kombinasi kedua sistem tersebut menghasilkan model 3 dimensi atau 3D pertandingan secara langsung atau real time. Nah, teknologi ini juga mampu menentukan lokasi pasti bola dan seluruh pemain di lapangan hingga sekitar 50 kali setiap detik ya. Dan data tersebut kemudian dikirim langsung ke sistem video VAR ini tadi teman Pro 2 secara real time, dan dengan ini wasit bisa terbantu ya saat pertandingan berlangsung, terutama dalam pengambilan keputusan offside. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi seputar bola Piala Dunia. Ternyata ada ininya ya, 3D-nya di dalam sini teman Pro 2. Dan ini canggih banget. Oke teman-teman, informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

0: Sandi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munian nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Hai hai hai teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

Sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 13 lebih 15 ya, lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, dan waktunya aku Zarni pamit undur diri di segmen kali ini di santai siang ya, dan nanti kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan tentunya. Oke, teman Pro 2, aku Zarni pamit undur diri, tetap semangat, tetap happy tentunya, dan tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaru sih!
1: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak! Aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Di Pro 2 teman terbaik, kamu tahu Pro 2 apa yang diucapkan sama sore ya. Untuk kamu semuanya tahu Pro 2 apa kabar. Ya mudah-mudahan masih aku temu kamu dalam keadaan sehat sehingga bisa menjalani segala aktivitas di sore hari ini dengan penuh semangat ya. Dan tentunya juga selamat menjalani sholat fardu asyar. Ya mudah segala amal ibadah yang kita lakukan sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tahu Pro 2 untuk menemani segala aktivitas sore kamu ya, tentunya di sore ceria Penny akan berikan ya berbagai informasi dan juga lagu-lagu untuk teman Pro 2 yang mungkin punya rencana berolahraga ya. Di sore hari ini cuaca sangat mendukung ya untuk kamu bisa berolahraga, walaupun siang tadi sempat gerimis ya, alhamdulillah sore sudah mendukung banget ya untuk kamu berolahraga.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eh, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 teman-teman terbaik kamu, Tom Pro 2 ya. Sudah pukul 16 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Tom Pro 2, siapa ya yang di sore hari ini mungkin ya kaget ya dengan rambutnya yang sudah beruban, padahal umurnya masih muda Tom Pro 2, bahkan ya usia masih 20-an nih Tom Pro 2. Nah, uban ya di usia muda seharusnya bukan kondisi yang sepenuhnya langka. Nah, rambut berubah menjadi abu-abu ataupun putih ketika produksi melanin, pigmen pemberi warna rambut, mulai menurun atau berhenti produksi oleh sel melanocyte ya di kortikal rambut. Nah, tahap pro 2 mengutip dari Hart ya, penyebab utama uban ya di usia muda bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari genetik ya, stres hingga kondisi kesehatan tertentu. Bahkan seseorang disebut mengalami uban prematur ya ketika rambut memutih sebelum usia 20 tahun pada orang kulit putih, selama 25 tahun ya pada orang Asia, dan sebelum 30 tahun pada orang kulit hitam. Faktor keturunan tersebut yang menjadi penyebab yang dominan. Nah, seorang memiliki kemungkinan 3 sampai dengan 5 kali lebih besar ya mengalami uban dini jika orang tua mereka juga mulai beruban sejak usia 30 tahun. Seperti yang dikutip dari Biologi Insights ya, gen tertentu dari IRF4 jadi diketahui berperan ya dalam mengatur produksi dan penyimpanan melanin di rambut. Jadi variasi gen tersebut dapat membuat sel penghasil pigmen lebih cepat berhenti bekerja sehingga rambut lebih cepat memutih. Selain faktor genetik ya, stres juga disebut mempercepat munculnya uban. Sejumlah penelitian menemukan orang dengan uban di dini ya cenderung mengalami lebih banyak tekanan emosional dibandingkan orang lain. Jadi stres bisa memicu ya pelepasan hormon dan juga reaksi tubuh yang meningkatkan stres oksidatif. Kondisi ini tentunya dapat merusak sel penghasil pigmen rambut secara perlahan. Meski begitu, tahun pro 2, uban tidak selalu muncul semata karena faktor keturunan ataupun stres. Beberapa kondisi kesehatan juga bisa muncul ya, dan bisa menyebabkan rambut cepat memutih nih tahun pro 2 ya, tidak hanya dari faktor keturunan aja. Nah, apa saja sih tahun pro 2 kebiasaan kita yang bikin kita itu cepat beruban? Ya, dan tentunya mungkin ada teman pro 2 yang gak pede ya, misalnya sudah muncul uban deh teman pro 2 ya. Oke, teman pro 2 stop stay aja ya mendengarkan kita di program 2. Nanti kita akan bahas ya mungkin dari segi kesehatannya, kenapa sih kita bisa muncul uban ya di usia yang masih muda.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Oke, kita pernah dua lagu darinya, Biska, Keras Kepala, ya, merupakan single tahun 2024 ya, tapi masih enak banget ya kita nikmatin Tahun Pro 2 di tahun 2026 ya. Nah, Tahun Pro 2 penyebab ya kita tuh cepat berubah tentunya Tahun Pro 2 karena ada kondisi medis tertentu ya. Jadi mungkin Tahun Pro 2 ada gangguan autoimun ya, seperti vitiligo ya, dan ini dapat menyerang pigmen tubuh, nah termasuk pada rambut. Selain itu juga gangguan tiroid ya, baik hipertiroid maupun hipotiroid ya, juga diketahui dapat mengganggu proses pembentukan melanin. Selanjutnya ada juga pola makannya buruk ya, seperti kurang protein ya. Nah, pola makannya buruk hingga kekurangan protein juga disebut dapat mempercepat memutihkan rambut ya. Pada beberapa kasus, perbaikan kekurangan nutrisi bahkan dapat membantu nih memperlambat munculnya uban baru. Mungkin ada Tahun Pro 2 yang merokok juga nih ya, jadi jangan heran kalau misalnya ubannya cepat keluar ya di usia 20-an di Tahun Pro 2, karena kebiasaan merokok ya turut dikaitkan dengan uban prematur. Jadi paparan saat sinar zat kimia maksud PNI dari rokok ya dapat meningkatkan radikal bebas yang merusak sel rambut. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwasanya perokok cenderung mengalami uban lebih cepat ya dibandingkan non perokok. Selanjutnya Tahun Pro 2 adalah paparan cahaya matahari berlebih ya. Nah, paparan sinar ultraviolet berlebih, penggunaan catokan dan hair dryer yang bersuhu tinggi hingga kimia pewarna rambut yang terlalu sering juga dapat nih mempercepat kerusakan pigmen rambut. Meski sering membuat seorang kehilangan rasa percaya diri, uban di usia muda umumnya bukan kondisi berbahaya. Namun pemeriksaan medis ya disarankan jika uban muncul mendadak dalam jumlah banyak, disertai dengan kerontokan parah, kelelahan, perubahan berat badan, dan keluhan kesehatan lainnya. Dokter biasanya akan menyarankan nih Tahun Pro 2 pemeriksaan darah untuk mengecek kemungkinan gangguan tiroid, anemia, ataupun kekurangan vitamin tertentu yang berkaitan dengan perubahan warna rambut. Jika uban dipicu faktor genetik, kondisi ini umumnya tidak dapat dicegah, namun menjaga pola makan, mengolah stres, tidur cukup, dan menghindari rokok ya dapat membantu memperlambat proses munculnya uban lebih dini ya. Nah, Tahun Pro 2 itu tadi ya, kenapa sih uban ya bisa muncul Tahun Pro 2 saat usia masih muda ya, bahkan di usia 20-an kita sudah muncul uban. Tentunya banyak faktor dan penyebabnya Tahun Pro 2 ya, kenapa hal tersebut ya bisa terjadi pada rambut kita. Kita perhatikan semuanya dari segi kesehatan ataupun ya dari faktor keturunan.

0: beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: my heart.
1: Di Pro2 tua terbaik, kamu tahu Pro2, lagu dari ya Dua Lipa ya, Break My Heart. Zaman Pro2 ya sudah tarkan kita di pukul 16:46 waktu Indonesia Barat. Dan tahu Pro2 masih pengen diberikan informasi untuk kamu di sore hari ini. Nah, es krim dan minuman dingin ya boleh jadi pilihan makanan atau minuman yang cocok ya di tengah cuaca yang panas seperti sekarang. Nah, sekali gigit ataupun teguk ya mulut boleh langsung terasa segar. Tapi beberapa orang justru yang mengalami rasa sakit yang tajam di kepala usai memakan es krim. Nah, pertanyaan tamu Pro2, apa sih yang terjadi pada tubuh kita saat makan es krim? Apa yang membuat rasa nyeri ini muncul di kepala? Dan secara medis, tamu Pro2, sensasi ini dikenal dengan sebutan Brain Freezer, ya, alias kepala yang membeku. Nah, pada dasarnya, kondisi ini umum terjadi, namun tak banyak diketahui. Mengutip dari India Today, Brain Freezer merupakan salah satu reaksi tubuh terhadap beberapa hal termasuk es krim. Nah, es krim yang masuk ya ke dalam mulut boleh menjadi menyegarkan, tapi di balik rasa segar itu ada efek yang dialami oleh tubuh usai memakan es krim. Pada dasarnya, rasa sakit kepala muncul usai memakan es krim menjadi bentuk mekanisme tubuh dalam menjaga suhu jaringan tertentu tetap optimal. Jaringan yang dimaksud adalah langit-langit mulut bagian belakang yang sering disebut dengan ganglion senefalatin ya, bagian yang dipenuhi dengan pembuluh darah dan ujung saraf sensitif terhadap suhu. Nah, saat yang dingin ya seperti es krim menyentuh area tersebut, pembuluh darah akan menyempit. Otak kemudian menafsirkan ya penurunan suhu yang tiba-tiba itu sebagai potensi ancaman. Sebagai gantinya, otak mengalirkan darah di area tersebut untuk menghangatkan atau menjaga suhu kembali normal ya. Nah, atau Pro2 informasi tadi media akses ya dari CNN Indonesia untuk teman Pro2. Nah, atau Pro2 ada lagu dari Rio ya dengan judul Bunga Abadi yang merupakan single ya di tahun 2024.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eh, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2, ya masih pengen diberikan informasi untuk kamu bahasanya agensi outdoor Korea Selatan Ji Chang-wook ya memberikan pernyataan resmi ya terkait dengan hasil audit pajak yang baru-baru ini dijalani. Pernyataan tersebut disampaikan setelah muncul laporan mengenai kewajiban pembayaran pajak tambahan bernilai miliaran won. Media Korea melaporkan Ji Chang-wook yang menjadi objek audit pajak tidak reguler oleh Otoritas Perpajakan Nasional. Audit yang dilakukan pada Maret lalu disebut ya berujung ya pada kewajiban pembayaran pajak bertambahan senilai miliaran won, Tama Pro 2. Menanggapi hal tersebut, agensinya yaitu Spring Company segera mengeluarkan klarifikasi resmi kepada publik. Nah, perusahaan menyampaikan permohon maaf untuk pemberitaan itu ya menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Meski demikian ya pihak agensi menegaskan tidak pernah terjadi penghilangan pendapatan secara sengaja ya. Mereka juga membantah adanya praktik penghindaran pajak melalui cara yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, dalam proses audit ya perusahaan menyatakan telah menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan secara terbuka. Agensi juga mengaku bekerjasama penuh ya dengan penyidikan dan dilakukan secara otoritas terkait. Nah, perbedaan pandangan muncul ya penafsiran dan penerapan aturan perpajakan yang berlaku. Perselisihan tersebut menyangkut peraturan apakah pendapatan aktivitas hiburan dikenakan kepada individu ataupun ya korporasi. Nah, Tom Pro 2, walau terdapat perbedaan interpretasi, pihak agensi menyatakan tetap menghormati hasil audit tersebut. Mereka menegaskan Ji Chang-wook selalu mematuhi prosedur perpajakan sejak mulai karirnya pada tahun 2008. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap keputusan otoritas, perusahaan akan bayar denda pajak sesuai dengan prosedur. Agensi juga berkomitmen memperkuat sistem pengolahan pajak dan akuntansi agar kejadian serupa tidak terulang kembali ya. Nah, informasi tadi aku akses sama Pro 2 ya dari rri.co.id sama Pro 2.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Terbaik kamu tahu Pro 2 PD Farmasi Karya untuk kaum muslimin dan muslimah. Masuknya waktu sholat maghrib ya di wilayah Kota Ranai dan sekitarnya di pukul 17:58 di waktu Indonesia Barat. Menjelang masuknya waktu sholat maghrib tahun Pro 2, seperti biasanya lagu-lagu berdoa islami akan kami hadirkan untuk tahun Pro 2.

Teman-teman Produa, pernahkah kita tanpa sadar menghina nasib orang lain? Melihat ada yang hidupnya susah, lalu berkata, pantas, salah sendiri. Melihat orang lain jatuh, lalu kita merasa lebih baik. Ya, padahal nasib bukan ukuran kemuliaan. Karena yang mengatur hidup bukan manusia, tapi Allah SWT. Allah mengingatkan kita, boleh jadi yang kamu rendahkan lebih baik daripada kamu. Teman Produa, hidup yang hari ini kita banggakan bisa berubah kapan saja. Sehat bisa jadi sakit, cukup jadi sempit. Tertawa bisa merubah menjadi air mata. Menghina nasib orang lain bukan hanya melukai sesama, tapi juga bentuk lupa diri. Lupa bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Jika kita tidak mampu membantu, jangan menghakimi. Jika tidak bisa meringankan beban, setidaknya jaga lisan dan hati. Karena di hadapan Allah, yang paling mulia bukan yang paling nyaman hidupnya, tetapi yang paling rendah hati dan penuh empati.

Fatimah Az-Zahra adalah putri tercinta Rasulullah. Ia tumbuh bukan dalam kemewahan, tapi dalam kesederhanaan dan kesabaran. Sejak kecil, Fatimah sudah mengenal luka. Ia menyaksikan ayahnya dihina, dilempari kotoran, dan disakiti karena membawa kebenaran. Namun Fatimah tidak membalas dengan amarah. Ia justru berdiri di samping Rasulullah dengan penuh kelembutan dan doa. Setelah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, hidup Fatimah jauh dari kata mewah. Tangannya kasar karena menggiling gandum sendiri. Rumahnya sederhana, hartanya hampir tidak ada. Tapi hatinya penuh dengan cahaya iman. Suatu hari, Fatimah meminta pembantu karena lelah bekerja. Namun Rasulullah mengajarinya zikir, tasbih, tahmid, dan takbir sebelum tidur. Bukan kemudahan dunia yang diberikan, melainkan kekuatan hati. Fatimah tidak mengeluh, tidak iri pada dunia, dan tidak silau oleh harta. Baginya, yang paling penting bukan kenyamanan hidup, tapi ridho Allah dan cinta Rasulnya. Fatimah Az-Zahra mengajarkan kita bahwa kemuliaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada kesabaran, kesederhanaan, dan iman yang kuat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Di Pro 2 tua terbaik, kamu tahu Pro 2 PDU Jakarta. Sahabat menjalani sholat fardu maghrib, mudah segala amal ibadah yang kita lakukan sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan tentunya tahu Pro 2 masih pengen diberikan ya berbagai informasi dan juga lagu-lagu untuk teman Pro 2.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Halo itu Pro 2, ya masih pengen diberikan informasi untuk kamu nih. Tahun Pro 2 bahasanya Parlemen Jepang resmi mengesahkan undang-undang baru yang melonggarkan batas atas tarif pengurusan visa dan izin tinggal ya bagi warga negara asing ataupun WNA. Tak tanggung-tanggung tahun Pro 2 regulasi ini yang mengizinkan pemerintah menaikkan biaya administrasi keimigrasian hingga 30 kali lipat ya dari batas tarif saat ini. Nah, langkah ini drastis diambil ya demi meraup pendapatan tambahan guna menutupi membengkaknya biaya operasional manajemen populasi ekspatriat di Jepang ya. Nah, regulasi ini disetujui oleh mayoritas majelis tinggi setelah mendapatkan sokongan kuat dari Partai Demokrat Liberal ataupun LDP yang berkuasa di Partai Provinsi Jepang. Sebelum undang-undang ini disahkan ya, batas atas biaya legalitas untuk mengubah status residensi yang memperpanjang masa tanggal meskipun mengajukan izin tinggal tetap ya dipatokan sama rata yakni 10.000 yen atau sekitar 1,1 juta rupiah. Di bawah aturan baru ya, pelaporan hukum tersebut dirombak total. Jadi ada batasan izin tinggal reguler yang naik menjadi 100.000 yen. Nah, batas izin tinggal tetap ataupun VR ya meroket tahun Pro 2 menjadi 300.000 yen. Nah, meski angka di atas merupakan pelaporan hukum tertinggi, pemerintah mengajukan rincian tarif yang akan diterapkan ya melalui peraturan kabinet ya. Adapun tarif perpanjangan izin tinggal diusulkan naik ya di kisaran 5.500 sampai dengan 6.000 yen menjadi 10.000 sampai dengan 70.000 yen ya. Sementara itu biaya aplikasi payment residency ya diusulkan melonjak 10.000 yen menjadi 200.000 yen ya, yang setara dengan 22,3 juta rupiah. Pemerintah Jerman menargetkan aturan baru ini berlaku penuh sebelum 31 Maret ya 2027 ya. Roisi Tanishima, pengacara imigrasi sekaligus CEO Tashima Legal, memperingatkan ya bahwa kebijakan ini membawa dua dampak buruk bagi iklim berbisnis di Jepang. Nah, pemerintah negeri Sakura berdalih dana segar ini dibutuhkan untuk mengelola populasi warga asing yang mencetak rekor tertinggi sebanyak 4,13 juta orang ya di akhir tahun 2025. Pendapatan ini juga akan dialokasikan untuk mendanai program bahasa Jepang serta memperketat pengawasan terhadap sekitar 68.500 imigran gelap ya. Nah, informasi ini tahun Pro 2 aku akses ya dari CNN Indonesia untuk teman Pro 2.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Selamat malam teman berdua seluruh Indonesia.
1: Yeay. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, teman-teman di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kita apa tuh?
1: Malam semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantes ada lu pakai meja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu enggak gitu juga. Usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pakai meja.
1: Emang iya.
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga airnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya kelihatan muda aja.
0: Oh gitu, benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Aja. Biar gue kelihatan lebih meja dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman bro 2 yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Story.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Kedengaran. Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
2: Hai, aku Anabel.
1: Anabel.
0: Halo.
2: Keja. Halo, aku Sheila.
1: Sheila.
3: Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Iya, itu doang sebenarnya tahu.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
3: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Iya. Yeah. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu dia.
2: Pertanyaannya. Kita olahraga.
0: Oh iya, benar.
1: Iya ya. Iya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel apa Anabel?
3: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
3: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Yeah. Wow, oke.
3: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oke.
3: Aku coklat apapun aku makan gitu dalam.
1: Termasuk Dubai chewy.
3: Iya, suka banget. Kacang aku
1: enggak
3: suka.
1: Oh, enggak suka.
3: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Oke. Okay. Alright.
1: Terus kamu?
3: Aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi?
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
3: Iya. Yang brand bunga ya?
0: Iya.
3: Itu tadi.
0: Wow.
3: Enak banget apalagi yang cream strawberry.
1: Yeah. Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
3: Enak banget.
0: Okay. Kalau Sheila?
2: Kalau aku semua makanan sih,
0: oh,
2: tapi
0: yeah.
2: Dubai chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: 15. Top tier-nya kamu Dubai chewy-nya siapa?
2: Apa?
1: Top tier-nya Dubai chewy-nya kamu tuh
2: ada apa sebut
1: merek? Oh, di Bandung.
2: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bunny itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
2: Gak apa-apa ya ini kayak promo ya, promo free buat semua ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
2: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak tinggal
1: seng. Jadi sekarang ada orang dalam
2: udah
1: ya?
2: Udah gak terlalu ngantri sih.
1: Udah gak terlalu ngantri ya sekarang.
0: Iya bener-bener.
1: Oke.
0: Kalau Chelsea?
3: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
3: Kepiting, udang, cumi, kangkung, sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
3: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Yeah. Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya. Yeah.
1: Wow. Wow. Namanya bilang. Ajakin Well nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka tuh sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa olahraganya? Paddle.
0: Paddle. Yeah.
2: Paddle juga.
0: Oh, paddle semua berarti? Sama?
2: Enggak. Paddle, badminton.
0: Oh, badminton. Wow. Oke.
2: Okay. Tapi capek.
1: Capek.
3: Aku
1: Chelsea apa?
3: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
3: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh, pilates juga bareng. Kalau ke pilates kalian bareng gak sih?
3: Tapi biasanya gak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu sih.
0: Oke.
1: Berarti emang apa ya, banyak kind of sport yang dilakukan bareng-bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh gak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
3: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oke.
1: Okay. Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri-sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
3: Ada.
0: Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Iya. Seru. Alright. Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe.
2: Hampir setahun.
0: Hampir setahun.
1: Kenapa akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
2: Karena karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar, benar, benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Serbia yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti kota emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
3: Inferno itu dia
1: harus ambil cerita ya. Harus ditodong soalnya.
3: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya?
0: Iya benar sih. Benar
2: sih. Iya iya. Kelihatan sih punya pacarnya tahu seri-seri cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Iya. Tuh tuh Inferno tuh kayak dating show gitu.
1: Iya iya iya. Wow. Inferno kan
0: dia. Iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
2: Singles Inferno.
1: Iya iya. Sama gue jadi marah.
2: Jangan-jangan dia nonton.
0: Dia yang ketagihan.
1: Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow. Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Enggak tahu lu jujur.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno ya, yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini.
0: Yoi.
1: Buat lu yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsAppnya Prodo FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay. Aduh, Inferno.
0: Yoi.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak?
2: Awal tahun
1: ya?
3: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu.
1: Tahun lalu.
3: Kita baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal-awal tahun udah baru mulai masuk workshop, baru masuk recording gitu ya.
0: Oke. Okay. Ini berarti lagu dibikin sama
3: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
3: Udah
0: berapa lagu? Dua.
3: Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Oke. Okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
3: Jadi Korea.
0: Oh, di Korea. Iya. Oh, Korea. Oke. Okay. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
3: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke.
3: Karang budaya itu. Mm-hmm. Nah, terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
0: Oh, wow.
3: Janjian. Jadi kita ketemu terus kita makan bareng, terus kita ngobrolin musik gitu.
1: Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu.
3: Tapi
1: ya.
3: Sebenarnya sebelum ketemu Shorel ini, kita tuh
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
3: Oh.
0: Nah. Yeah.
4: Jadi lupa kan.
1: Sebelum ketemu ya, sama Cheryl ini.
4: Iya, kita tuh udah apa ya namanya beli.
1: Udah pernah
5: bikin lagu bareng.
4: Udah pernah iya bikin lagu
1: udah
4: bareng
1: sama
4: Cheryl.
1: Sama Cheryl.
4: Iya.
0: Okay.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
5: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Starby sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju nggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau yang namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Padahal tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Mm-hmm. Tapi menurut kalian ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
5: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Dan salah satunya Starby.
5: Iya. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
5: Udah
1: ada ya, sudah ada di channelnya
5: Starby.
1: Gue penasaran sih, pengen dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa, startnya untuk album ya berarti, atau apa?
5: Iya, betul.
0: Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B. Alright, tadi sempat di spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya. Yeah. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
1: Sebenarnya kalau untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun karena masih rahasia. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga gitu, untuk next-nya.
0: Oke, berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
1: Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
2: Berarti ini surprise.
3: Intro
2: aja ya. Jadi bakal banyak kejutan, jadi tungguin aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
1: Iya, betul.
2: Bulan depan. Tahun ini. Hah?
0: Ya.
2: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
2: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya. Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
2: Jangan marah-marah dong.
0: Jangan marah-marah.
2: Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
3: Benar ya.
0: Ditagi ya lu. Ditagi.
3: Iya. Yang dipegang ngomongannya ya.
0: Kena kan lu, gak ikutan gue.
2: Ya udah lah.
0: Alright, kita bakal main game.
2: Yes.
0: Ini adalah sebuah game yang
2: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
2: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
2: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, apa tuh?
2: Manja
0: adalah.
2: Mari nyanyikan jawabanmu.
0: Boleh.
2: Ya kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
2: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu enggak boleh jawab kereta, enggak boleh.
3: Kereta
2: tapi jawabnya
3: api.
0: Itu.
2: Oke ya?
3: Aduh, jawabnya
2: juga. Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
2: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
2: Cepet-cepetan
0: okay. Aja.
2: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
3: Bener.
2: Jawabannya paling banyak ya.
0: Bener. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Star B.
2: Yes. Pertanyaan yang pertama. Boleh mochi, boleh Dubai cuy deh.
0: Yeah. Bebas request dah.
2: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
2: Ya. Aduh, Anabel paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibiniu adalah nama warna pada
3: pelangi.
0: Siapa dia?
3: Merah kuning hijau.
0: Bareng lagi.
3: Kalau kita enggak bisa jawab, mana poin kalian?
2: Oh, gitu.
3: Iya.
2: Kita yang diatur ya.
3: Oke,
0: satu, boleh.
2: Wah, gue tadi salah nih, pertanyaan gue penggampang. Pertanyaan selanjutnya.
0: Apa tuh? Antonim dari siang.
3: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
2: Gakil.
0: Gakil. Benar.
2: Mochi melayang nih. Yes. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Baik. Bingung deh.
2: Ding. Satu, dua, tiga.
3: Seperti mati lampu. Lampu kuning jus ilusi.
2: Waduh, susah ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Bener.
3: Lampu kagak. Bener sih, bisa.
2: Bisa juga.
0: Lampu kagak.
2: Oke, pertanyaan yang terakhir.
0: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
2: Gampang banget ini.
3: Ayo.
0: Iya, lagunya pikir dah.
3: Burung kakak.
2: Di jendela. Ya udah, ada mochi keluar.
1: Lagi-lagi.
0: Yang
1: susah dong,
0: yang
1: susah
0: dong. Yang susah.
2: Aduh.
0: Sin 30 kos.
1: Matematika.
2: Ya. Aduh. Ya udah, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
0: Music Live Check.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi nge-gym atau pilates.
1: Wow. Setuju ya.
3: Lagi hot mat.
2: Iya. Hot mat lagi capek banget. Atau mungkin lagi outfit yang
3: ready
2: gitu ya.
3: Oke.
1: Itu dia ya. Bener, jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Ya,
1: Seru. Video kalian waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta.
1: Di Jakarta,
0: Jakarta ya? Juga ya.
1: Di Jakut. Oke. Dan nanti berarti kita masih bakal nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: ya.
0: 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesepil-sepil. Oke, jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagu kayak gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
2: Starby Official.
0: Ya, alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
2: Skybee.
0: Silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee. Jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ada yang menemani lagi? Annabel?
2: Udah cukup
1: ya. Thank you banget lo udah datang.
2: Thank you so much,
1: semoga ini
2: Thank you.
1: Jadi hari

0: Kalau gitu gue Aidit sama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

gue Temom Pro 2. Halo, halo, apa kabar buat hari ini Temom Pro 2 ya? Dalam perjalanan hidup kita pasti merasakan kecewa, sedih, bahkan terluka ya, karena berbagai hal ya, termasuk urusan hati. Nah, di malam ini Temom Pro 2 di jaga malam, Evi mau saya say hello buat teman-teman yang yang sedang memanage hatinya ya. Nah, kalau ya berusaha dengan hati ya, pastinya seringkali kita mencari seseorang buat berbagi cerita dan menguatkan langkah ya. Namun jangan lupa teman Pro 2 ya. Nah, yang selalu ada untuk kita adalah diri kita sendiri. Saat menghadapi masalah, cobalah beri waktu untuk diri sendiri, dengarkan apa yang hati rasakan, lakukan hal-hal yang membuat kamu nyaman, dan jangan terlalu keras dalam menilai diri ya. Setiap luka itu memiliki waktu yang pulih, dan setiap pengalaman selalu membawa pelajaran yang berharga. Jadi teman Pro 2 ya, tetaplah percaya bahwa hari-hari lebih baik akan datang ya. Rawat diri, jaga kesehatan, dan terus melangkah dengan semangat ya, karena kita berhak buat bahagia dan menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Nah, Evi ya akan tetap menemani Temom Pro 2 malam ini ya, di jaga malam, jangan galau, dan ini lagu-lagu pilihan untuk kamu. Stay tune di Pro 2 FM.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakan.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Oke, buat teman Pro 2, terima kasih yang masih setia terus bareng Evi di Pro 2 FM Jaga Malam. Nah, jadi hidup ya tidak semua dalam hal itu berjalan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya kita harus menghadapi kekecewaan, kehilangan atau perpisahan yang meninggalkan luka di dalam hati. Rasa sedih, kecewa, yang teman Pro 2. Nah, ini sering kita hadapi ya. Namun teman Pro 2, seberat apapun luka yang dirasakan, jangan biarkan itu membuat kita berhenti melangkah. Menata hati bukan tentang melupakan semua yang pernah terjadi, melainkan ya tentang menerima bahwa hidup terus berjalan dan kita memiliki kesempatan buat bangkit kembali. Setiap perjalanan, setiap pengalaman ya, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, selalu membawa pelajaran yang dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Jadi saat hati terasa penuh, cobalah memberi ruang buat diri sendiri, luangkan waktu melakukan hal-hal yang disukai, berbagi cerita dengan orang terdekat, atau sekedar menikmati waktu tenang ya, buat merenungkan perjalanan hidup. Terkadang ya, proses penyembuhan tidak membutuhkan jawaban atas semua pertanyaan, melainkan kesabaran ya, buat menerima bahwa tidak semua hal itu dapat kita kendalikan. Teman Pro 2, jangan terlalu keras pada diri sendiri ya, tidak apa-apa jika hari ini belum sepenuhnya baik-baik aja ya, tidak apa-apa jika masih membutuhkan waktu untuk pulih. Yang terpenting adalah ya tetap melangkah meskipun perlahan ya, karena setiap langkah kecil yang diambil hari ini adalah bagian dari proses menuju hari-hari yang lebih baik. Teman Pro 2, percayalah setelah hujan akan ada langit yang kembali cerah ya, setelah masa-masa sulit akan ada kebahagiaan yang datang menghampiri. Tetap jaga semangat ya teman Pro 2, pastinya rawat hati dengan baik dan jangan pernah kehilangan harapan ya, karena setiap orang itu berhak mendapatkan kesempatan buat bahagia ya, termasuk teman-teman Pro 2 malam ini lagi stay di Pro 2. So, Evi akan terus menemani teman Pro 2 bermalam ini di Jaga Malam, dan sudah Evi siapkan ya list lagu ya untuk menemani kamu yang masih beraktivitas ataupun yang udah enjoy di rumah ya, atau lagi dalam perjalanan sambil dengerin Pro 2. Nah, tetap enjoy dan tati lampu lintas teman Pro 2, jaga keselamatan baik sendiri dan orang lain. Oke, gimana tetap enjoy di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: B. B. B. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Oke, buat nama Pro 2, terima kasih yang masih setia bersama FVD Pro 2 Erira, teman terbaik kamu. Nah, teman-teman nama Pro 2, ya, musik seringkali menjadi cara paling sederhana buat menyampaikan perasaan yang sulit buat diungkapkan dengan kata-kata. Ya, salah satu lagu yang berhasil menyentuh banyak pendengar adalah Bermuara Dari Hal Ini. Jadi lagu ini mengisahkan tentang dua hati yang akhirnya menemukan tempat yang tempat buat pulang ya, setelah melewati berbagai perjalanan, rintangan dan pencarian panjang. So, Bermuara ini menggambarkan perasaan cinta yang tumbuh ya dengan tulus, saling menerima dan berakhir pada satu tujuan yang sama, layaknya aliran sungai yang pada akhirnya bermuara di lautan. Melalui lirik yang puitis, aransemen yang emosional, lagu ini mengajak kita buat percaya bahwa setiap perjalanan hidup itu memiliki tujuan ya, termasuk perjalanan cinta yang mungkin penuh liku-liku, tapi pada akhirnya akan membawa kita pada tempat terbaik yang telah disiapkan. Nah, jadi teman Pro 2, kadang hidup ya mengajarkan bahwa tidak semua pertemuan langsung berakhir bahagia. Ada proses, ada waktu, ada pelajaran yang harus dilalui hingga akhirnya menemukan seseorang yang sesuatu yang benar-benar menjadi tujuan akhir perjalanan hati. Nah, jadi biarkan lagu ini menemani teman Pro 2 dan memaknai waktu yang saat ini sedang kamu hadapi. Nah, dan juga menjadi pengingat bahwa setiap perjalanan itu memiliki muaranya masing-masing ya. Oke, buat teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana karena aku masih punya koleksi lagu. Tadi lagunya Rada Melo, jadi kita lagu ke up ya, biar lebih semangat lagi buat kamu yang lagi piket. Nah, stay tune dan enjoy di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Hai hai hai teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

pukul 21:53 waktu Indonesia Barat. Nah, teman pro 2 ya. Banyak hal yang kita hadapi di dunia ini, enggak melulu tentang kebahagiaan, tapi kadang ada juga hal yang membuat kita sedikit tergores ya. Jadi salah satu caranya adalah teman pro 2 move on. Nah, jadi move on bukan berarti melupakan semua yang telah terjadi. Jadi move on akan keberanian buat menerima kenyataan, mengambil pelajaran dari masa lalu, dan membuka diri terhadap peluang-peluang baru yang ada di depan. Jadi dengan move on, kita memiliki kesempatan kepada diri sendiri untuk tumbuh, berkembang, dan menemukan kebahagiaan yang mungkin selama ini tertunda, teman pro 2. Ketika kita berhenti sejenak ya dalam penyesalan dan mulai fokus pada yang bisa dilakukan pada hari ini ya, hidup akan terasa lebih ringan. Energi yang sebelumnya habis untuk memikirkan masa lalu bisa digunakan untuk mengejar mimpi, memperbaiki diri, mempererat hubungan dengan orang-orang yang terdekat, dan mencoba hal baru yang membawa manfaat ya. Tidak hanya proses move on yang instan ya, setiap orang itu memiliki waktunya masing-masing. Namun satu hal yang pasti teman pro 2, selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang bergerak menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi teman pro 2, jangan takut ya buat melepaskan apa yang memang sudah seharusnya berlalu ya, karena terkadang hal-hal baik baru itu bisa datang ketika kita berani membuka ruang untuk menerimanya. Tetap semangat dan jalani hari, dan ingat bahwa masa depan kita lebih cerah selalu menanti kita ya. Oke, move on teman pro 2, karena itu penting banget buat kita. Enjoy, karena aku masih punya lagu buat teman pro 2. Jadi tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya, kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu?
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel, ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya. Begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Hai hai hai teman Pro 2, kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Alfarisi. Saya content creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal fight, cerita seru dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Kebanyakan orang pasti setuju bahwa pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam hidupnya. Karena dengan pendidikan, seseorang berpeluang untuk memperbaiki diri. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sejarah Hari Pendidikan Nasional diambil dari hari kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara. Maka setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari itu diperingati untuk mengingatkan kita bahwa masyarakat yang semula kesulitan mengakses pendidikan kini bisa sama-sama merasakan luasnya samudera ilmu sebagaimana didapatkan oleh sekelompok bangsawan. Dengan begitu, bangku pendidikan yang semula tidak mungkin terjangkau oleh kalangan pribumi kini mulai bisa dinikmati.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Oke, terima kasih untuk teman pro 2. Ya, buat kamu yang saat ini masih dengan ya segala kesibukannya. Ya, karena sekarang udah pukul 22 lebih 42 menit ya. Waktunya istirahat. Ya, jadi gunakan waktu buat istirahat teman pro 2 kalau kamu masih bisa menyelesaikannya besok ya. Nah, buat teman pro 2, semua orang pasti menginginkan hidupnya lebih baik ya. Siapa sih yang enggak mau baik ya, hidupnya berjalan dengan lancar. Namun seringkali kita berpikir bahwa perubahan besar harus dimulai dengan langkah yang besar juga ya. Padahal kehidupan yang lebih baik justru dibangun kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Jadi menata hidup menjadi lebih baik bisa dimulai dengan hal sederhana ya, mengatur waktu dengan lebih bijak ya, menjaga kesehatan, memperbaiki pola pikir, juga belajar mensyukuri apa yang telah dimiliki. Nah, ketika kita mampu menghargai diri sendiri dan fokus pada hal yang bisa dikendalikan, hidup akan terasa lebih tenang dan terarah ya. Teman pro 2, jangan terlalu sibuk membandingkan perjalanan hidup dengan orang lain. Setiap orang memiliki waktu, tantangan, proses yang berbeda. Yang penting adalah ya, menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin ya. Satu langkah kecil yang dilakukan hari ini jauh lebih berarti daripada rencana besar yang tidak pernah diwujudkan. Oke, buat teman pro 2. Nah, untuk kamu semoga enjoy dengan lagu-lagu yang sudah Happy siapkan ini ya, hingga di hari kebersamaan kita.

0: What the fuck is that? What the fuck is that? Cost a fucking check. Touch my fucking.
1: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya. Begadang jangan begadang.
1: Ya ya Kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya.
2: Tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

Tomok Pro 2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, Teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

berkolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Hutan mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam, sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Eh Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

adalah menyukai diri sendiri, menyukai apa yang kamu lakukan dan menyukai caramu melakukan. Maya Angelou.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Demam Pro 2 di seluruh Nusantara dan tahu dimanapun berada. Berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara untuk hari ini edisi. Rabu 3 Juni 2026 dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Episoar mewakili seluruh kabar kerja mengucapkan selamat malam, selamat istirahat. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Apakah setuju?
2: Setuju.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan undang-undang perubahan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
4: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
5: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
3: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Komisi 12 DPR RI, Bambang Patijaya, menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat.
2: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
1: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
2: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja Rokan dan Blok Cepu.
3: Untuk mencapai target APB 600.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk melakukan produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi triple 100.
2: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Di mana segmen Kopi Pro 3 edisi dini hari ini Kamis 4 Juni 2026 akan membahas mengenai revisi aturan pajak 0,5% untuk UMKM. Di mana pemerintah baru saja menerbitkan PP nomor 20 tahun 2026 yang mengatur mengenai fasilitas pajak penghasilan final 0,5% yang selama ini dikenal sebagai pajak UMKM. Dan menariknya, aturan ini bukan menaikkan tarif pajak UMKM. Tarif 0,5% ini tetap berlaku, namun pemerintah memperketat siapa saja yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut. Beberapa profesi seperti dokter, notaris, pengacara, konsultan hingga konten kreator kini tidak lagi dapat menggunakan skema pajak final 0,5% meskipun omsetnya masih di bawah batas tertentu.

Bukan hanya itu saja, badan usaha yang dicoret dari penerima baru seperti CV, firma, PT biasa, dan BUMDes resmi tidak bisa lagi mendaftar sebagai penerima baru fasilitas PPH final 0,5%. Badan usaha tersebut otomatis dialihkan ke tarif PPH badan normal berdasarkan pasal 17 UU PPH yang dihitung dari persentase laba bersih, bukan dari omset kotor. Di mana bagi CV atau PT lama yang masa berlaku PPH finalnya belum habis, mereka tetap diizinkan memakai tarif 0,5% hingga sisa masa berlakunya berakhir. Di sisi lain, pemerintah beralasan langkah ini dilakukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan tepat sasaran, sebab selama ini ada profesi dengan penghasilan besar yang membayar pajak relatif kecil melalui skema tersebut. Lalu bagaimana pendapat Anda? Nanti Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena akan kami hadirkan setiap jamnya Warta Berita, dan juga akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya saya juga tidak sendiri, ada Bung Sabil dan juga Bung Zaran yang akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar nantinya. Sebelum kita masuk ke dialognya, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Payung Teduh Rahasia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali. Selamat datang di Berita Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama saya Tom Hakim dan Indra Virgiantara.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Farrer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar!
4: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: tanggal 4 Juni 1950 adalah hari lahir atau berdirinya Organisasi Gerakan Wanita Indonesia, GERWANI. Organisasi ini awalnya bernama Gerakan Wanita Sedar Gerwis yang dibentuk di Semarang, Jawa Tengah melalui peleburan 6 organisasi perempuan progresif. Tujuan awal GERWANI adalah berfokus pada kesetaraan hak perempuan, penolakan terhadap poligami, perlindungan hak buruh perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perjuangan anti-imperialis. Seiring waktu, GERWANI tumbuh menjadi organisasi massa perempuan terbesar di Indonesia yang beranggotakan sekitar 1,5 juta orang dan memiliki kedekatan politik dengan Partai Komunis Indonesia. GERWANI mengalami masa kelam pasca peristiwa gerakan 30 September atau G30S. Organisasi ini difitnah dan dituduh terlibat dalam penyiksaan serta pembunuhan para perwira tinggi TNI Angkatan Darat di Lubang Buaya, Jakarta. Akibat stigma tersebut, GERWANI dibubarkan pada masa pemerintahan Orde Baru dan banyak anggotanya yang ditahan tanpa proses pengadilan, mengalami kekerasan, serta diskriminasi.
1: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
2: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Revisi aturan pajak 0,5% untuk UMKM masih menjadi tema kami dalam To The Point malam hari ini, dan kali ini kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Induk UMKM, Nana Riwayati. Bu Nana, kabar baik ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Mas Rudi, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik juga nih, Bu. Termasuk tanggapan terkait dengan aturan pajak 0,5% untuk UMKM, gimana menurut Ibu?
3: Aduh, itu sangat menyedihkan ya sebenarnya, karena mungkin kita udah sama-sama tahu bahwa kebijakan itu tiba-tiba datangnya tanpa sosialisasi dan lain-lain. Jadi buat pelaku UMKM ya banyak juga yang shock ya, nggak tahu mesti ngapain karena itu udah ketentuan dari pemerintah.
2: Oke. Menjadikan apa maksud Ibu? Seperti apa ini? Yang dirasakan atau yang dikeluhkan paling banyak yang diterima
3: Induk UMKM sendiri? Ya, dan pastinya ya dengan terus terang ya untuk yang menengah ke bawah, itu artinya yang menengah ke bawah itu kan sekarang juga daya beli udah berkurang sebenarnya yang di lapangan ya. Nah, terus kemudian dinaikkan pula ininya. Jadi di mana gitu untuk mereka bisa survive dengan keadaan yang sekarang. Harga-harga naik, harga pokok ya yang buat di yang contohnya lah yang buat kedai-kedai kecil atau apa. Yang harga buat packagingnya aja plastik sudah naik gitu-gitu. Okay. Loh.
2: Tapi bukannya 0,5% ini masih berlaku bagi usaha mikro ini, Bu? Bahkan PT iya, perseorangan pun gitu. Juga masih diterapkan. Tetapi bumdes,
3: ya, CV. Mereka worried ya. Nah, mereka worried mudah-mudahan tetap segitu, tidak dinaikkan. Yang dinaikkan kan yang PT, CV iya, itu ya.
2: Iya.
3: Yang itu, tapi udah mulai ketar-ketir. Mulai ketar-ketir dengan adanya kebijakan yang baru ini kan. Caranya gitu loh, ya maaf ya, dari pemerintah itu caranya tidak ada sosialisasi langsung seperti itu. Jadi takutnya jangan-jangan nanti kita juga diperlakukan seperti itu gitu loh.
2: Oke. Kalau boleh tahu, kalau yang ada di UMKM yang di bawah naungan induk UMKM ini skalanya sebagian besar seperti apa ini, Bu?
3: Kebanyakan sih yang buat ekspor. Ya, kira-kira 40% yang buat ekspor ke luar negeri. Terus yang 60 tetap kira-kira 30% yang benar-benar menengah ke bawah, kayak warung-warung, kayak itu aku juga ini pasar di pasar ya. Terutamanya dan yang selebihnya itu adalah yang udah PT, CV gitu.
2: Ya, atau sudah ada hitung-hitungan, Bu, berapa banyak yang masuk dalam kategori 0,5% atau berapa banyak pelaku usaha yang
3: kami
2: harus pindah ke pajak normal?
3: Kami menghitung sekarang. Masih menghitung karena di pasar itu, maksudnya di lapangan di pasar itu masih dalam proses pendataan dari tim kami. Di beberapa itu sektor yang karena ada juga kan yang udah istilahnya naik tingkat ya, ada yang udah kemarin tuh, ada juga yang udah dapat dapat ini, jadi udah naik kelas, tapi pas naik kelas digituin ya keder lah
2: yeah.
3: Gitu loh.
2: Okay. Itu loh Mas, tapi pelaku UMKM di daerah sudah tahu tentang perubahan aturan ini, Bu?
3: Banyak yang belum tahu. Jadi memang sosialisasinya kurang ya, jadi informasinya. Kecuali yang rajin lihat sosmed atau apa, tapi kan nggak semua pelaku itu kan serajin yang lain-lainnya.
2: Yang tahu gimana yang disampaikan kepada induk UMKM ini, Bu? Terutama ya, mungkin mereka yang CV, yang PT ini gimana, Bu?
3: Iya. Itu shock banget dan kayak jadi pesimis gitu, jadi pesimis dengan usahanya, karena ini gimana dong Bu, ini ya sabar ya, coba kita ini lihat dulu, karena ini kan juga baru pengumumannya ini gimana, jadi ya karena ya saya sendiri juga shock ya menerima berita itu, lihat dan kasihan banget gitu.
2: Atau sudah ada kekhawatiran dari pemilik usaha, terutama yang berbadan usaha CV ini, Bu ya, CV kecil, untuk menutup usahanya, kemudian kembali menjadi usaha perorangan aja untuk mendapatkan pajak murah?
3: Iya, betul. Jadi dia minta pendapat kami, terus sementara saya bilang ya udah balik lagi seperti semula, nggak usah ini dulu, nanti kita lihat. Nah makanya itu saya mohon banget ya di pemerintah supaya dibalik deh seperti dulu. Nggak bisa dengan cara begini nih, ini mematikan UMKM, membunuh secara pelan-pelan. Nggak bisa. Sementara kalau untuk UMKM, mestinya kan pemerintah yang support malah. Kalau bisa 0%, kalau menurut aku ya.
2: Apa?
3: Di negara maju seperti China, itu kan disupport habis dah.
2: Oke.
3: 100% untuk UMKM-nya. Jadi ini, ini menyedihkan banget sih.
2: Ya. Apa langkah yang akan dilakukan induk UMKM, Bu? Kalau memang melihat banyak keluhan dari pelaku UMKM di bawahnya atau di daerah bahkan?
3: Ya, usaha saya ya semaksimal mungkin ya untuk ke atas, ke pemerintah untuk melakukan penyampaian bahwa kalau bisa dibatalkan atau ditiadakan seperti ini, karena nggak bisa, ini mematikan banget. Aku lihat sendiri sih kalau segitu, mana mereka udah ambil pinjaman dan lain-lainnya gitu ya. Itu mereka bingung gimana mau ini, nanti frustrasi pada sakit jantung dan lain-lainnya. Ya ini kenyataan loh Mas.
2: Tapi cukup banyak Bu ya yang akan terdampak ya, CV ataupun PT di bawah
3: induk UMKM. Banyak yang ya. Justru yang menengah itu yang udah CV udah itu tuh karena peningkatan kemarin kan. Kira-kira dari 4 tahun yang lalu peningkatan tiba-tiba kayak gini kan drop. Gitu. Jadi tolong mohon ya, mudah-mudahan ada yang dengar RRI Pro 3 untuk diperhatikan. Kalau bisa malah justru 0% gitu loh, supaya mereka bisa tumbuh dengan baik. Ya diperhatikan dulu lah, dilihat bagaimana apa ke depannya. Kalau nanti mesti ya di berapa persen, 0,5 lagi apa, tapi kalau dinaikin gini ini sangat menyedihkan.
2: Ibu melihat prospek perkembangan UMKM di Indonesia ke depan setelah aturan pengetatan ini dijalankan bagaimana nih Bu?
3: Enggak, saya pesimis juga Mas, maaf. Enggak bisa kalau begini, itu justru mematikan.
2: Enggak
3: bisa untuk situasi seperti ini ya, situasi seperti ini, bahan-bahan naik, bensin apa semua itu terus dipalak juga kayak gini, ini sih keterlaluan, nggak bisa.
2: Terakhir Bu, pesan atau imbauan untuk seluruh pelaku UMKM dalam menghadapi perubahan aturan pajak ini dan juga kepada pemerintah, silakan.
3: Ya, untuk khususnya untuk pemerintah ya, mohon supaya dikaji ulang atau diperhatikanlah, jangan seperti ini, kalau bisa malah 0% atau dikembalikan paling nggak seperti yang kemarin 0,5. Itu aja untuk pelaku UMKM ya, kita berdoa semoga doa kita diterima sama Tuhan, pemerintah juga mendengarkan kita dan mewujudkan cita-cita kita.
2: Baik.
3: Itu Mas Rudy.
2: Ibu Nana, terima kasih banyak Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI ini. Salam sehat ya.
3: Salam sehat Pro 3.
2: Demikian tadi Ketua Umum Induk UMKM Nana Riwayati.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Kopi Pro 3, dimana kita telah memasuki segmen komentar dan opini. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar mengenai tema kita pada dini hari ini, yaitu revisi aturan pajak 0,5% untuk UMKM, silakan di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, supaya ini bisa terluruskan dan tidak salah paham ya pendengar ya. Jadi ada beberapa poin-poin penting yang ingin saya sampaikan, di mana mengenai peraturan baru ini ya. Jadi intinya PP 20 tahun 2026 ini tidak menaikkan tarif pajak UMKM sama dengan peraturan sebelumnya, yaitu 0,5%. Ya, tarif PPh final tetap 0,5%. Yang berubah adalah penerima fasilitasnya. Siapa yang menerima pajak ini? Dulunya ini bisa di penerimanya bisa influencer, pengacara ataupun dokter yang berbasis kompetensi lah intinya, dan dilakukan perseorangan. Nah, sekarang ini dibatasi. Yang bisa menerima aturan pajak ini adalah orang pribadi tertentu, PT perorangan, koperasi, dan tentunya ini dengan omset maksimalnya 4,8 miliar per tahunnya. Jadi hanya dibatasin untuk itu saja. Bahkan UMKM yang berbasiskan ini ya, berbasiskan PT, CV, dan juga firma, ini juga tidak bisa memakai tarif PPh 0,5% ini, di mana ini juga ada masa transisinya. Dan ini berlaku sebelum 22 April kemarin, ya. Kalau semisal nih ada PT ini terdaftar pajaknya ya sebelum 22 April, ini ada tenggatnya 3 tahun setelah PT itu terdaftar. Contohnya ya, jika baru terdaftar awal 2026, bisa menggunakan tarif 0,5% ini, tarif yang saya maksud ini, sampai akhir tahun pajaknya 2028, tenggatnya 3 tahun. Jadi setelah 2028 harus kembali menggunakan tarif normal, tidak bisa pakai aturan 0,5% ini. Nah, ini kenapa? Tentunya bisa menimbulkan perdebatan ya. Karena ada sisi yang mendukung, di mana ini bisa mencegah penyalahgunaan fasilitas, lalu pajak lebih sesuai kemampuan ekonomi dan juga bisa tepat sasaran. Lalu ada di lain sisi ini ya, banyak profesi digital masih merintis, contohnya tadi influencer, konten kreator ya, meskipun masih merintis penghasilannya kecil tapi tetap dikenakan pajak normal, tidak 0,5% ini pendengar. Tapi bagaimana nih menurut Anda nih? Kita langsung coba sapa, ada Pak Soleh di Pasuruan. Pak Soleh, selamat malam, selamat dini hari.
1: Assalamualaikum, Bang Wisnu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, iya. Pak Soleh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, gimana Pak Soleh?
1: Ini kalau melihat seperti itu ya, Bang Wisnu ya, kasihan para UMKM ini, padahal kan UMKM itu diperlukan ya untuk penghasilan daerah ya, Bang Wisnu.
0: Iya, betul sekali.
1: UMKM itu kan usaha kecil, usaha ini ya, itu harus di, ya kalau melihat dari bicaranya si narasumber yang barusan ya, yang wawancara sama siapa, Mas Zaini atau Mas siapa?
0: Bung Rudi.
1: Bung Rudi, ya. Itu dia juga ini, Bung Wisnu, apa itu namanya, mengeluhkan kasihan yang di bawah-bawahnya itu. Itu, Bung Wisnu. Seharusnya itu dikembalikan 0,5%, benar kata Ibu tadi.
0: Oke. Okay.
1: Karena apa? Itu sangat mencekik gitu, Bung Wisnu.
0: Oke. Okay.
1: Artinya belum pasti pajaknya udah kena terus gitu loh. Belum tambah ntar, ya jangan sampai lah ada pemalakan inilah, pemalakan itulah. Sekarang kan sudah zamannya palak pemalakan itu, Bung Wisnu. Walaupun pemerintah sudah gembar-gembar untuk hentikan pemalakan, tapi yang namanya manusia di Indonesia itu kalau cuman manusia itu cuman 5 orang mungkin enggak ada yang rebutan seperti itu. Berhubung itu jutaan di Indonesia. Okay. Mungkin hanya itu Bung Wisnu, tolong diturunkan lagi lah, dikembalikan ke awal supaya sejahtera UMKM kita Bung Wisnu.
0: Oke, baik.
1: Dan terima kasih Bung Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Menurut Pak Soleh ya kurang setuju ya, tapi gimana nih? Sebenarnya pelaku UMKM kan juga dari UMKM yang ini dengan yang itu beda-beda apa namanya penghasilannya ya. Nah ini nih muncul perdebatan juga karena kalau tetap menggunakan 0,5% rata, artinya UMKM yang satu ya tentunya UMKM pertama ini omsetnya katakanlah 50 juta. Yang kedua omsetnya adalah 400 juta. Kalau sama-sama pajaknya 0,5%, enak yang mana dong? Enak yang omsetnya gede kan? Nah itu dia, muncul perdebatan di situ juga. Tapi kita coba sama Pak Doni di Banyuwangi. Selamat malam, selamat dini hari Pak Doni.
2: Halo, selamat dini hari Mas Wisnu.
0: Iya, selamat dini hari Pak Doni, apa kabar sehat, di Banyuwangi? Ya. Alhamdulillah saya sehat Pak Doni. Pak Doni sendiri gimana nih?
2: Banyuwangi untuk beberapa minggu ini nggak ada, cuma hujan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Panas, tapi suasananya itu agak dingin seperti itu kalau musim-musim bulan-bulan kayak gini. Mas Pin tuh nggak pengen mudik ke Banyuwangi, kita.
0: Bentar lagi mudik, Pak Doni.
2: Mampir lo ya ke rumah lo ya.
0: Baik, Pak Doni. Oke, silakan Pak Doni menanggapi topik ini.
2: Saya setuju sama Bapak yang itu tadi lo ya. Mm-hmm. Sebaiknya ditarifkan normal kayak yang dulu-dulu aja.
0: Oke.
2: Okay. Soalnya semakin kesini kenapa sih program pemerintah itu semakin kayak mau menekan rakyatnya itu semakin tertekan seperti itu. Kenapa? Yeah. Katanya rakyatnya itu, orang Indonesia itu nggak boleh miskin. Orang Indonesia itu nggak boleh kelaparan. Sedangkan gini Mas ya, UMKM sekarang itu banyak persaingan ketat. Sedangkan pembeli itu sekarang itu agak minim seperti itu aja. Okay. Contohnya gini, di Banyuwangi sendiri atau di Pesanggaran sendiri tepatnya ya. Semisal saya itu jualan nasi goreng atau nasi pecel atau nasi apa sebaiknya. Saya punya warung restoran seperti itu. Rata-rata pembeli itu hanya ngerasain saja di tempat saya itu enak apa enggak. Besok itu mereka enggak kembali lagi. Seperti itu loh Mas.
0: Oh.
2: Sistemnya kalau di Banyuwangi itu seperti itu. Makanya kalau mau menaikkan tarif pajak, itu harus dilihat-lihat dulu, harus disoroti dulu, harus diterawang dulu lah bisnisnya mereka yang punya UMKM itu seperti apa. Harus jangan asal memberikan keputusan jedok seperti itu aja lah. Yang di atas-atas itu mudah-mudahan ngedengerin lah ya. Mereka itu benar-benar ngedengerin dari rakyat seperti itu. Dari rakyat ke rakyat. Kalaupun ada pajak itu harus tepat sasaran. Apa? Jalan-jalan banyaknya yang pusat tempat saya seperti itu, contoh-contohnya seperti itu. Cuma itu monggo. Assalamualaikum, selamat hari sehat selalu.
0: Selamat hari sehat selalu Pak Doni. Ya, sebenarnya ini ada alasannya ya dari pemerintah ya kenapa melakukan menerapkan skema pajak ini, di mana ada beberapa profesi yang sudah saya sebutkan tadi seperti dokter, notaris, pengacara, konsultan, content creator dan influencer. Itu kenapa tidak boleh memakai tarif pajak 0,5% ini? Karena mereka ini dianggap penghasilannya itu berasal dari keahlian profesional. Dan tentunya memiliki kemampuan ekonomi berbeda dengan usaha mikro pada umumnya. Ya seperti yang sudah saya contohkan tadi ya. Semisal kalau dokter, notaris dan segala macamnya ini kan pasti penghasilannya gede juga nih. Tapi kalau tetap dipakaikan 0,5% pajaknya, keenakan. Sementara UMKM pun sudah apa namanya hasilnya tuh udah dikurangin operasional dan segala macamnya. Itu mas. Sehingga diterapkan pajak 0,5% ini untuk UMKM yang perorangan. Tapi gimana nih, Mbak Kelin di Jakarta. Selamat malam, Mbak Kelin.
3: Halo malam.
0: Selamat malam. Iya, Mbak Kelin. Apa kabar?
3: Ketemu lagi. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana nih, Mbak Kelin?
3: Sehat ya.
0: Sehat selalu, Mbak Kelin. Gimana, Mbak Kelin?
3: Kalau menurut aku sendiri sih. Terlalu lah gitu loh.
0: Terlalu apa?
3: Kita mesti, iya maksudnya yang miskin dibantu adanya bansos, BLT gitu kan modusnya. Tapi yang lagi berkembang kok dipapas pajak, PPN gitu loh. Kayaknya kesannya tuh pemerintah tuh gak suka ya rakyatnya maju gitu loh.
0: Okay.
3: Tidaknya jangan pakai alibi dong penghasilan besar. Justru kalau penghasilan besar senang dong rakyat. Senang dong pemerintah kan, rakyat sukses, usahanya maju, didukung gitu loh. Tapi jangan dipalak, jangan dipapas pakai pajak gitu loh. Pajak yang mau dinaikkan gitu loh. Kesannya kan secara pemerintah kayak punya kesan tuh apa ya, gak suka melihat keberhasilan rakyat gitu lah. Iya, dengan dipapas kayak gitu kan, minta jatah deh, PPN dinaik, di apa pajak dinaikkan gitu loh. Kayaknya rusuh amat gitu.
0: Baik, Mbak Kelly.
3: Iya, kayaknya kurang setuju aja sih. Dukung aja deh rakyat untuk keberhasilannya gitu.
0: Baik, Mbak Kelly, terima kasih.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung ke Pak Matauli ya, di Sibolga. Kita bekerja dengan waktu juga nih. Pak Matauli, silakan. Selamat dini hari.
4: Assalamualaikum, selamat dini hari. Pukul 3, salam sehat tangguh, Bung
0: Wisnu. Bung Wisnu, Pak Matauli. Salam sehat, salam tangguh. Silakan, Pak Matauli.
4: Ini pemberlakuan pajak 0,5% ini diberlakukan untuk UKM yang...
0: UMKM, yang mandiri. Yang mandiri, Pak Matauli.
4: Iya, dengan omset 4,8 miliar per tahun gitu.
0: Maksimalnya, kalau di atasnya itu pakai... apa namanya, pajak normal tarifnya.
4: Pajak normal itu berapa? Di atas 0,5 juga?
0: Iya, di atas 0,5. Kalau perorangan itu biasanya pakai tarif progresif ya. Seperti kalau 60 juta dapatnya 5%, di atasnya itu berapa persen gitu. Naik terus, Pak Matauli.
4: Iya, karena seingat saya para ASN yang golongan 4 itu pusat dan daerah itu ada juga pemotongan 20% ya. Dari tunjangan. Apanya tunjangan profesinya kan? Nah, itu tadi nggak berlaku apa ya? Diberlakukan ke mereka ya, Pak dokter, kalau pengacara dokter itu kan ada sertifikasinya kan, pengacara. Nah, itu dulu udah diberlakukan sebelumnya. Cuma ini yang tadi nggak terima itu para UKM yang baru rintis ya, yang di bawah.
0: Iya, betul.
4: Ya, maksud kita begini, lebih bagus. Saya nggak tahu juga ya, apa namanya, PT apa sih itu yang Freeport yang punya asing di Indonesia, baik punya Perancis, baik Amerika, gitu. Itu aja dimahalin gitu.
0: Yang karena, dari luar ya, asing ya.
4: Iya, karena UKM ini kan kalau kita bilang uang deso merintis dari bawah, ini kan pakai rupiah. Beda dengan investor asing itu kan pakai dolar dan euro kan. Jadi sudah sekarang rupiah sudah sekarat sampai hampir 18.000, ya menjeritlah nanti pemilik UKM-nya gimana ngebayar karyawanku ya. Terus apakah aku-akuan PHK mengurangi karyawanku kan gitu. Jangan dong diberlakukan bagi yang UKM yang ini gitu loh. Karena kan pajak-pajak kita banyak, lebih banyak lagi kan, PPH, PPN, PBB. Pajak yang retribusi daerah juga ada. Ini ke pusat atau ke daerah juga lagi, Bung Wisnu, apanya?
0: Semuanya ini, Pak.
4: Iya, makanya kita bilang, terkadang kan...

0: lain ini supaya jangan banyak pengangguran lagi lah.
1: Ya.
0: Oke, assalamualaikum. Salam sehat tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh dari Mama Toli di Sibolga. Kita beralih ke Brebes ya. Ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
2: Selamat malam, selamat dini hari Bung Wisnu Saputra.
1: Oke, Pak Caswa.
2: Sehat ya Bung ya.
1: Alhamdulillah sehat. Pak Caswa gimana nih tanggapannya?
2: Ini temanya apa sih?
1: Revisi aturan pajak 0,5% untuk UMKM. Intinya adalah sekarang yang bisa memakai pajak 0,5% itu sudah dipersempit, Pak Caswa. Jadi hanya UMKM pribadi, perorangan, lalu juga PT perorangan dan juga koperasi. Selain itu, pakainya tarif pajak normal. Yang kalau semisal PT atau CV itu pakai 22%.
2: Berarti ini semuanya?
1: Iya, UMKM, UMKM.
2: Oh, iya maksudnya semuanya. Kalau komentar saya sih ya, setuju yang barusan dibicarakan.
1: Oke.
2: Sama Pak, siapa itu tadi barusan?
1: Pak Matoli.
2: Pak Matoli. Memang benar, Bung. Jadi orang-orang asing tersebut yang pengusaha-pengusaha besar tuh boleh ditaikan berapa persen pun boleh. Tapi kalau untuk orang wilayah Indonesia, kalau bisa itu jangan seperti itu, tarif normal. Ini rakyat udah sengsara loh, maka mau sengsara kembali dari segi apapun udah naik, masa yang kayak gitu pun mau ditaikin semuanya. Jadi intinya tuh seperti itu, Bung. Ngurus ekonomi aja belum bisa. Ngurus-ngurus yang kayak gitu aja, yang sudah tadinya awal mulanya udah tersedia, sekarang mau dirubah-rubah kembali. Ya berarti tambah menjerit lah masyarakat kita lah.
1: Baik.
2: Terima kasih,
1: Pak Caswa.
2: Ya selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar ini banyak sekali ya menentang mengenai revisi aturan pajak 0,5% ini. Tapi juga susah juga sih memang ya, karena terlihat mencekik nih bagi pelaku UMKM. Tapi sebenarnya yang dilakukan pemerintah ini adalah untuk mengurangi orang-orang yang nakal itu, dimana bisa mencegah penyalahgunaan fasilitas ya, seperti yang sudah saya singgung tadi. Kalau semisal ada dua UMKM nih, satunya omsetnya kecil, satunya omsetnya gede. Nah yang gede ini tetap pakai 0,5%, kan nggak ini juga ya, apa namanya, keenakan gitu loh, daripada yang omsetnya kecil. Dan tentunya ini bisa menutupi celah-celah perpajakan yang lainnya. Tapi nanti kita coba bahas lagi di sesi kedua. Bagi Anda yang ingin berkomentar silahkan ya. Tapi kita jeda warta berita pukul 1 terlebih dahulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat pelaksanaan program strategis pemerintah, khususnya makan bergizi gratis atau MBG. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Ya begini, kami juga mendapatkan informasi dan juga
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menurutnya ini merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat pelaksanaan program strategis pemerintah khususnya makan bergizi gratis. Dasko mengatakan Presiden menunjuk Nanik Esdeang sebagai kepala BGN yang baru setelah melihat rekam jejaknya selama menjadi wakil. Karena menurutnya Nanik selama ini aktif melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, Dasko menilai keputusan Presiden mengangkat Nanik sebagai kepala BGN merupakan pilihan yang tepat. Hal itu meski pengangkatan tersebut sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.
1: Mengucapkan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR.
2: Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan pergantian pimpinan BGN. Dalam perombakan tersebut, Presiden memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN.
3: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun, melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional.
2: Menurutnya, pergantian tersebut menunjukkan pemerintah mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat serta masukan dari penerima manfaat program. DPR juga berharap pelayanan program gizi, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar dapat semakin diperkuat. Ditambah setelah restrukturisasi kepemimpinan dilakukan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada hal evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Pertama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam
2: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
2: Serada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
3: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
2: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X@RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa. Yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa, pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
0: Kata tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
3: dengarkan komentator idola. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Mengenai revisi aturan pajak 0,5% untuk UMKM bersama dengan peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, Profesor Syahrir Ika. Prof Syahrir Ika.
5: Mas Rudi.
4: Iya, Prof.
5: Ya.
4: Kalau menurut Anda, kenapa ini Prof ya, pemerintah mengubah aturan pajak UMKM yang saat ini final 0,5% ini Prof?
5: Ya, kalau gini ya, ini kan peraturan lama itu dan PP nomor 55 tahun 2020.
4: Iya.
5: 2022 sorry, 2022. Ya. Karena kan PP nomor 20 tahun 2026 ya.
4: Iya.
5: Nah, kita coba melihat di mana bedanya kan. Kalau saya lihat bedanya ini adalah pertama, kalau PP nomor 55 itu pajak terhadap UMKM itu berlaku umum gitu. Jadi tidak, misalnya tidak melihatnya kata UMKM itu kan lapisannya dari mulai dari yang paling bawah mikro, ultra mikro sampai dengan yang menengah. Nah, jadi perlakuannya sama gitu kan. Misalnya pokoknya kalau batas omsetnya itu maksimum 4,8 miliar gitu, maka kemudian itu akan dapat fasilitas PPH pajak itu 0,5% ya. 0,5% dari omset kan gitu kan gitu ya. Nah, sekarang ini mau dirubah supaya saya lihat perubahan ini kan targetnya ke mikro dan koperasi.
4: Yeah.
5: Untuk usaha-usaha perorangan lah, usaha-usaha pribadi ya, pribadi, dan kemudian koperasi kan di bawah koperasi itu ya anggota-anggotanya itu kan umumnya kan pribadi-pribadi tuh. Jadi pemerintah ingin menargetkan mereka itulah yang menjadi target yang fasilitas 0,5% final itu, ya kan?
4: Okay.
5: Jadi kalau kita lihat, saya menangkap peraturan ini tujuannya setidaknya ada tiga kalau saya menangkap ya. Pertama itu pemerintah tampaknya ingin memastikan bahwa fasilitas 0,5% itu dinikmati oleh usaha mikro dan kecil.
4: Okay.
5: Yang dijalankan langsung oleh individu, pribadi-pribadi.
4: Yeah. Yeah.
5: Atau koperasi ya. Bukan badan usaha yang sudah lebih formal.
4: Termasuk kan, BUMDES ya? Juga tidak ya di sini ya sekarang?
5: Tidak, BUMDES tidak. Tidak, PT juga tidak kan seperti itu ya. Yang kemarin dia bisa kan gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, mencegah penyalahgunaan fasilitas. Nah, ini biasanya begini. Kalau yang CV atau PT seringkali mereka kan menghindari pajak itu. Caranya mereka pecah-pecahin tuh bisnisnya. Ya? Nah, dengan pecah-pecahin bisnisnya masuk dari sisi omsetnya masuk. Ya kan? Nah, misalnya kalau mikro itu kan omset maksimum kan 2 miliar ya. 2 miliar. Kemudian kalau yang kecil kan sampai 15 miliar. Jadi maksud dia kategori misalnya kategori dia kecil itu dia pecah-pecah lagi ya. Pecah-pecah lagi sehingga bagaimana caranya supaya maksimum 2 miliar terlihat terbaca oleh orang pajaknya. Ya kan? Nah, dia terbaca oleh orang pajak itu dia dapat fasilitas 0,5. Nanti setelah hitung semua baru dia kumpulin lagi tuh semuanya. Jadi sebenarnya negara mendapatkan kontribusi pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya gitu ya. Jadi mencegah, yang kedua itu mencegah itu. Jadi ajak orang penduduk kita ini pengusaha, udahlah kalian berlaku jujur ke negara lah, gitu kira-kira ya.
4: Okay.
5: Udah kalau memang kalian punya kewajiban, laksanakan kewajiban, jangan pakai nipu-nipu lagi gitu.
4: Okay.
5: Kemudian yang ketiga dan terakhir ini, saya melihat ini ada usaha pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas.
4: Okay.
5: Ya, jadi ketika usaha sudah berkembang, kan mereka dapat fasilitas, kan ada pembelajaran tuh. Dan lama-lama kan dia berkembang, kemudian dia bikin PT kan, atau dia bikin CV kan, dengan begitu dia formal, sehingga dia menjadi layak masuk ke banking, untuk mendapatkan pinjaman yang lebih besar. Nah, seperti itu kira-kira.
4: Ya. Dari tiga poin yang Anda jelaskan ini, Prof, menarik ini, Prof, saya fokus ke BUMDES ini, Prof. BUMDES kan dicoret ya, kalau di PP sebelumnya kan termasuk BUMDES di dalamnya ini ya. Nah, apakah sejauh mana ini akan berpotensi memicu diskusi atau bahkan perdebatan mengenai dukungan pemerintah terhadap kemandirian ekonomi desa kalau dicoret dari PP yang baru ini, Prof?
5: Ya, sebenarnya BUMDES ini kan yang BUMDES pun ketika dia di desa dia tidak bisa kerja sendiri kan. Dia kan pasti gandeng-gandeng UMKM juga kan, begitu kan Pak. BUMDES ini hanya tools aja, hanya tools negara ini agar supaya ada entrepreneurship itu berkembang di desa. Lalu dia manfaatkan ada fasilitas fiskal yang ada di desa, itu kan transfer daerah itu kan ada fasilitas fiskal atau keuangan negara yang masuk ke desa, lalu desa bisa menggunakan BUMDES ini untuk berbisnis, kan begitu kira-kira ya. Nah, sebenarnya ada BUMDES atau tidak ada BUMDES, kalau ekonomi UMKM itu bergerak di desa, kan sudah selesai juga ekonomi itu kan, Pak.
6: Oke.
5: Iya kan. Nah, jadi sebenarnya tidak terpengaruh ya, tidak terpengaruh bumdes ini apa namanya, dia diarahkan lebih ke formal.
6: Ya.
5: Jadi usaha-usaha yang di luar kemampuan UMKM yang mikro dan kecil itu, itulah ranahnya bumdes, ya kan? Dengan dia ranah bumdes, dia yang dia karena namanya bumdes, berarti dia layak dong, atau dia bankable di mata banking kan gitu kan? Yeah. Apalagi dia dijamin oleh negara ya, makin terjamin aja. Jadi dia kalau mengembangkan bisnis, dia mudah mengakses financing kredit market base di di banking kan begitu. Nah, seperti itu kira-kira.
6: Kemudian Prof, kalau memang CV dan PT ini dihapuskan dari PP yang baru, artinya kan kalau tadi Prof katakan memberikan kesempatan usaha mikro perseorangan naik kelas. Tetapi sejauh mana terpikirkan CV ini nanti akan turun kelas, Prof? Udah aja dirubah menjadi usaha perorangan untuk mengejar pajak murah tadi. Bukan naik kelas malah, Prof. Gimana ini, Prof?
5: Nah, disitulah nanti kontradiksi antara misi pemerintah dengan pelaku usaha. Pelaku usaha ini ingin didorong pemerintah supaya kapasitas bisnisnya itu berkembang. Gitu ya. Nah, maksudnya kalau dia omsetnya gede, labanya gede kan, yang konsekuensi dia juga bayar ke negara juga gede ya dari pajaknya, maka si PT dan CV ini punya kontribusi, keuntungan dia itu dipajaki, pajaknya masuk ke penerimaan negara, penerimaan negara keluar lagi ke masyarakat, kan dia kena juga, dapat juga dia, ya kan, manfaatkan listrik yang murah, manfaatkan jalan yang mulus dan sebagainya, itu kan mekanisme apa fiskal kan begitu. Dan pemerintah ingin supaya mereka yang sekarang sudah mulai mampu masuk ke formal di, itu pemerintah dorong supaya menjadi formality, jadi institusi yang formal. Kalau dia institusi formal, dia akses apa saja itu tersedia terbuka gitu, maksudnya gitu. Dan misalnya lah contoh gampang-gampangnya begini. Yang mikro itu kan dia butuh uang misalnya 3 juta, 4 juta. Dia pergi ke banking gak akan layani dia. Habis cost-nya, ya kan? Maka itu di mata banking mereka itu disebut non-bankable kan gitu. Ya kan? Nah, yang mereka CV dan PT ini, di mata banking mereka itu bankable. Berarti likuiditas perbankan yang ada di bank itu jatahnya mereka. Gitu loh. Gitu kan? Manfaatkan itu dengan baik. Jangan kejar-kejar mencari bunga pajak murah. Itu kan artinya tidak mendidik kan gitu. Pemerintah kan maunya mendidik dia supaya tes kamu itu lu harus spesialin apa.
6: Tapi paling tidak kan harus diantisipasi juga itu, Prof, ya. Hal-hal seperti itu ya. Celah-celah itu.
5: Itu nanti tentu ini kan kebijakan ini kan kebijakan perpajakan. Nah, udah pasti nanti teman-teman di Kementerian UMKM udah pasti mereka akan merespon kebijakan ini dengan melakukan pemberdayaan tentunya. Melakukan pengawasan, pembinaan, dan sebagainya. Sehingga mereka juga ikut menjaga 0,5 ini benar targetnya untuk sesuai. UMKM yang memang sesuai. Nah, mereka sesuai ini tetap diawasi oleh Kementerian UMKM. Mereka didorong untuk naik kelas.
6: Termasuk gitu ini, ya. Prof. Koperasi kan juga mendapatkan fasilitas pajak 0,5%. Tentu harapannya kan ada pertumbuhan yang baik di ekosistem koperasi. Dengan adanya pajak 0,5% ini, apakah menurut Anda ini, Prof, bisa membuat masyarakat tertarik untuk mendirikan koperasi, Prof?
5: Ya, pasti. Pasti kan begini. Koperasi itu anggotanya kan pasti UMKM kan, Pak?
6: Ya.
5: Sudah pasti kan. Umumlah koperasi itu pasti anggotanya itu usaha-usaha yang mikro-mikro itu. Umumnya gitu ya. Kalau pegawai-pegawai negeri mah jarang lah gitu ya mikro-mikro itu. Artinya dia sendiri itu mengelola orang-orang pribadi yang dia mendapatkan fasilitas itu. Satu. Yang kedua, koperasi ini kan mendapatkan ibaratnya koperasi ini beda dengan UMKM ya. Koperasi ini dia itu mendapatkan dia sebagai agen pemerintah. Dia ada program-program pemerintah yang dialirkan ke masyarakat melalui dia. Kan gitu ya. Karena melalui dia, maka dia diberi insentif juga. Kan gitu kan? Insentif pajak ini pemerintah memberikan dia itu supaya apa? Supaya dia mungkin apa namanya omsetnya itu setinggi apapun omset itu dikasih tax di 0,5. Nah, dengan begitu dia akan punya laba yang bagus kan gitu.
6: Oke. Prof, ini juga ingin saya tanyakan ini Prof. Di PP yang baru ini PT perseorangan itu mendapatkan fasilitas pajak perseorangan ini Prof ya, PT. Ya. Tetapi CV kecil ini enggak Prof. Gimana ini?
5: Jadi di dalam PP 20 ini saya melihat dia definisinya itu perorangan. Definisinya
6: perorangan ya, bukan masuk korporasi ya. Oke.
5: Okay. Maupun perusahaan yang perorangan. Gitu ya. Jadi selama CV itu perorangan gitu, dia masuk kategori itu. Betul kan? Karena CV perorangan itu artinya dia tidak merekrut tenaga kerja, tidak ada share saham di situ, dia tidak menjual saham. Dia tidak kepemilikannya itu kepemilikan pribadi, tidak kepemilikan bersama. Gitu maksudnya ya. Okay. Nah, tapi kalau CV itu kepemilikan bersama, karena ada undang-undang sendiri di undang-undang PT kan? Itu kan mengatur tentang CV, PT itu kan ada undang-undang sendiri. Nah, itu dinilai oleh undang-undang perpajakan atau peraturan perpajakan ini sebagai lembaga formal. Gitu ya. Lembaga formal itu pengertiannya adalah dia sudah comply kepada seluruh regulasi yang memang itu diatur di undang-undang.
6: Oke. Okay. Tapi begini Prof, jangan-jangan nanti ada rasa takut dari masyarakat kita atau orang masyarakat kecil untuk meresmikan usahanya menjadi badan hukum, Prof.
5: Itu salah satu kemungkinan, itu kemungkinan ada kemungkinan ya, ada kemungkinan
6: potensi ada ini Prof di situ.
5: Risiko mereka menghindari jadi formal.
6: Iya.
5: Itu kira-kira ya. Nah, sekarang terserah mereka. Ini kan mereka kalau menghindar turun kelas, berarti mereka kehilangan opportunity. Ini ada satu area di mana mungkin yang tanggung-tanggung itu loh Pak Rudi. Tanggung itu maksudnya dia ini sebenarnya punya sesuatu ya modal atau punya bisnis agak bagus tapi knowledge-nya mungkin rendah gitu ya. Sehingga dia tidak bisa membaca peluang gitu. Mata dia itu kos-kos-kos aja di mata dia ya. Menurut saya di sini di wilayah sini perlu ada pemerintah harus masuk di situ ya. Masuk di situ untuk memberi dia pemahaman. Jadi mungkin menurut saya setelah peraturan ini keluar, mungkin teman-teman di pajak mengajak Kementerian UMKM, mereka mulai turun ke melihat, masuk ke masyarakat untuk melihat apakah ada orang-orang seperti ini yang keluh, yang mengeluh. Perlu ada pembinaan di situ, ya kan? Memang plus minus ini ada plus minusnya, tapi bayangkan aja kalau yang mikro itu kan totalnya di Indonesia itu yang skala itu kalau diperkirakan data
6: 60 juta.
5: Sekarang lagi didata oleh Kementerian UMKM ya dengan siapa UMKM ya. Tapi okelah kita menggunakan data yang sebelumnya kita harus akan diterbitkan oleh pemerintah. Kita mengatakan itu benar. Maka sekitar 64 juta itu kan mikro, Pak. Mikro, Pak. Nah, 60 juta yang mikro itu yang targetnya sekarang itu benhaya aja perlu itu ya kan. Kasih mereka lakukan intervensi yang memenuhi dengan target yang tepat, yang memenuhi sasaran kan begitu. Nah, yang mereka yang tadi yang Pak Rudi bilang itu jumlahnya enggak banyak Pak Rudi.
6: Kecil
5: itu enggak banyak jumlahnya, kecil lah.
6: Tapi yang penting kan Prof, pemerintah mengawasi agar enggak ada lagi perusahaan besar yang ngaku-ngaku perusahaan kecil ini Prof.
5: Itu memang sebenarnya pemerintah kan. Sekarang kan sudah zaman teknologi ya, teknologi ini bisa kebaca lah. Perlu ada sentuhan teknologi informasi yang bisa menangkap itu maksudnya. Okay. Jadi perlu ada intelijen. Jadi sebenarnya Kementerian UMKM barangkali bisa membangun sebuah sistem yang dia punya kemampuan intelijensinya tinggi gitu, yang bisa menangkap kayak gitu ya. Begitupun yang Kementerian Perindustrian gitu ya. Dan kementerian lain yang ada insight dengan usaha menengah dan besar itu, sehingga mereka itu walaupun jumlahnya kecil, tapi kan volumenya gede. Jadi jangan sampai penggelapan pajak itu jangan sampai terjadi di masyarakat. Harus ada satu solusi mumpuni hari kebangkitan, hari lahirnya Pancasila ya. Jadi marilah kita Republik ini mulai merasakan ketika kita menjadi bangsa Indonesia, kita menjadi anak-anak Indonesia, menjadi putra Indonesia, putra-putri, maka kewajiban kita berikan ke negara. Itu ditanamkan mulai dari SD gitu loh, Pak.
6: Gitu. Baik. Prof. Syahri Rika, terima kasih banyak Prof untuk perbincangannya. Sehat selalu, Prof. Demikian tadi peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahri Rika.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Kopi Pro 3 edisi dini hari ini, dan kita telah memasuki sesi kedua ya dalam Kopi Pro 3, dan kita masih membahas mengenai revisi aturan pajak 0,5% untuk UMKM. Seperti yang dipaparkan narasumber sebelumnya, peraturan ini disahkan karena pemerintah memperkenalkan sistem baru yang bisa menggabungkan omset keluarga serta perseroan perorangan tertentu sebagai dasar penentu batas 4,8 miliar per tahunnya. Langkah ini diambil untuk menutup celah wajib pajak yang sengaja membagi-bagi usahanya agar tetap terlihat berskala UMKM. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah aturan ini sudah sesuai atau mungkin perlu diperbaiki lagi atau malah mungkin harus kembali ke peraturan sebelumnya? Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Langsung saja kita sapa pendengar, ada Pak Taufik di Bali. Selamat malam, selamat dini hari Pak Taufik.
1: Selamat dini hari, salam Indonesia kompak selalu.
0: Salam Indonesia kompak selalu, Pak Taufik di Bali. Baru pertama kali nih saya dengar nama Pak Taufik nih. Salam kenal, iya. Pak Taufik.
1: Salam kenal dengan Bang Wisnu ya?
0: Iya, apa kabar di Bali nih?
1: Baik, semoga sehat Bang Wisnu selalu.
0: Iya, alhamdulillah. Pak Taufik, gimana nih menurut pendapat Anda nih, Pak Taufik nih, tentang peraturan pajak baru ini, Pak?
1: Oh, kalau menurut saya mengenai kebijakan pemerintah itu harus didukung.
0: Oke.
1: Okay. Ya, selagi positif tujuannya, kan tak mungkin negatif, pasti positif yeah. Untuk dari rakyat kembali ke rakyat lagi, Pak. Iya. Mengenai pajak itu harus kita dukung, dan dampak selagi ada sponsornya, maksudnya sponsor pemerintah harus istilahnya tidak apa-apa. Yang penting pemerintah itu punya sponsor untuk produk UMKM kita,
0: ya kan?
1: Ya, sponsornya harus kelar gitu ke istilahnya kan, kalau di Bali ini kan kebanyakan kan ekspor, home industry kebanyakan kan. Tapi dampak positifnya juga bagus gitu, walaupun dolar istilahnya tertekan, tapi rupiah juga bisa terbeli banyak di sini, produk-produk rupiah di sini banyak dibeli oleh dolar.
0: Oke, artinya pajak pun nggak apa-apa, yang penting ada hasilnya, ada wujudnya kembali ke rakyat gitu atau gimana tuh?
1: Yang penting VOI-nya, istilahnya fiskal orang Indonesia-nya itu punya target, maksudnya sampai ke tujuan targetnya, umpamanya katanya satu bulan minimal umpamanya 60 juta, banyak kan kayak gitu, bersih, dan itu nggak apa-apa. Dan sekarang ini walaupun istilahnya dolar itu tertekan, buktinya banyak buyer-buyer di Bali itu, maksudnya dari luar negeri, banyak yang memborong produk-produk luar negeri.
0: Iya tuh, saya juga penasaran tuh, kan sekarang rupiah lagi naik tuh, Pak Taufik juga. Itu momen juga nggak sih sebagai orang Bali, kan banyak-banyak turis juga, banyak turis berdatangan nggak sih?
1: Iya banyak.
0: Oh bahkan banyak.
1: Untuk musim dingin aja, maksudnya kan sekarang lagi musim dingin, berarti kan akan ada liburan, berarti banyak sudah hotel-hotel terbooking di sini kan, di booking.
0: Oke.
1: Okay. Istilahnya.
0: Oke, okay, agak ya, out of topic, tapi nggak apa-apa.
1: Oke. Kita juga. Ini kan kalau kemarin itu kos di sebelumnya dolar 17 itu kan masih 16 sekian, jadi kita masih punya stok kemarin itu sekian, itu stok yang kemarin itu banyak menguntungkan, selain sudah diborong oleh turis. Beda dengan sekarang order umpamanya kan, kecuali ada agreement at price-nya. Okay. Sekarang kan grand price-nya umpamanya ada order baru, jadi dibikin agreement price-nya itu untuk maksudnya order berikutnya, kecuali itu akan merugi, kecuali ada toleransi, nanti kalau dolar lagi naik kosnya kan pasti tinggi, maksudnya kan biaya produksinya gitu.
0: Oke.
1: Jadi iya,
0: Oke, okay, Pak Taufik, terima kasih Pak Taufik. Tapi ya, intinya gimana nih mengenai pajak ini, setuju nih peraturan yang baru nih Pak Taufik? Ya,
1: pasti setuju asalkan sponsornya, maksudnya pemerintah itu punya sponsor di luar negeri itu bagus, pemasaran produk dalam negeri
0: terutama. Oke, pemasaran produk dalam negerinya bisa ke luar negeri dengan bagus.
1: Supaya tidak mati, bahkan importnya harus dikurangi supaya produk-produk dalam negeri ini tidak mati seperti PT apa itu yang garment itu, Sritek. Karena kemarin itu pemerintahan Pak Jokowi terlalu berani membludak akhirnya.
0: Oke.
1: Okay. Anjlok, mati, banyak yang mati produk dalam negeri.
0: Oke, okay, baik.
1: Pemerintahan Pak Jokowi gitu. Sekarang kan sudah bagus.
0: Oke, okay, gitu, baik.
1: Karena batasi importnya. Ya, makasih.
0: Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Taufik yang mendukung ya, asalkan pemerintah juga ikut memasarkan produk-produk UMKM ya khususnya ya ke luar negeri supaya banyak yang membeli juga. Artinya timbal baliknya juga ada nih, seperti itu. Kita beralih ke Cirebon, ada Ibu Indra. Selamat malam, selamat dini hari Bu Indra.
2: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana dan Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra apa kabar?
2: Baik, habis silaturahim keluarga. Oh. Ini sudah kembali lagi ke Padepokan dan selalu ingin bincang-bincang dengan Bung Wisnu dan Bung Sabil.
0: Iya, pantas kemarin nggak pernah gabung tuh, kemana? Saya pikir kemana Bu Indra?
2: Iya. Okay. Nanti juga Jumat berangkat lagi. Iya, jadi tapi selalu memonitor hanya ya udah dengarkan dulu nanti itu. Nah, ini sekarang ini kalau soal hukum dan undang-undang gitu Bung Wisnu, aduh nenek-nenek ini rasanya sulit untuk baru dipelajari ada perubahan lagi, ada perubahan lagi. Iya, kadang-kadang gimana ya, tapi selalu berpikir positif lah.
0: Oke.
2: Okay. Masakan yang berwenang itu akan merugikan rakyat kecil.
0: Iya.
2: Nah, itu jadi itu yang perlu diwanti-wanti. Selama perubahan yang terjadi itu untuk kepentingan masyarakat kecil. Nah, ya oke lah.
0: Oke aja
2: kita
0: ya.
2: Kita lihat. Iya begitu saja ya Bung Wisnu ya.
0: Oke, Ibu Indra.
2: Mudah-mudahan Indonesia ini setapak demi setapak makin menuju perbaikan. Iya, jangan malah menuju ke
0: keburukan.
2: Iya, terima kasih.
0: Oke, baik Ibu Indra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik ini, apa namanya, di sesi pertama tadi banyak yang tidak setuju nih, tapi Pak Taufik dan Bu Indra nih di sesi kedua ini lebih banyak setuju nanya dengan aturan yang diberlakukan pemerintah ini. Tapi gimana nih, karena memang kalau melihat PPH final UMKM 5% ini yang terbaru ini ya, skema ini memang diperketat dan diprioritaskan untuk wajib pajak orang pribadi, PT perorangan, serta koperasi. Jadi difokuskan untuk itu saja. Selain itu nggak bisa pakai tarif UMKM 0,5% ini. Dan tentunya ada batas omsetnya, yaitu 4,8 miliar. Kalau di atasnya itu nggak bisa juga pakai UMKM tarifnya 0,5% ini. Dan yang menarik adalah, kalau semisal untuk wajib pajak orang pribadi ya, orang pribadi dan ini pelaku UMKM, omsetnya itu semisal di 500 juta pertama, itu bebas pajak pendengar. Kalau semisal, gini deh, lebih simpelnya, kalau semisal orang itu punya usaha dengan keuntungan 800 juta, katakanlah, 500 juta pertamanya itu tidak dikenakan pajak, lalu 300 juta sisanya itu dikenakan pajak 0,5%. Jadi yang 500 juta itu bersih, bebas pajak. Itu diambil sendiri masuk ke kantong ya. Dan tentunya ini ada masa berlakunya. Tidak ada batasan ya untuk orang pribadi dan PT perorangan alias bisa digunakan selamanya masa berlakunya untuk yang 0,5% ini selama omsetnya itu belum melebihi 4,8 miliar. Tetapi masa berlaku untuk untuk CV, PT dan juga firma ini ada. Untuk PT ini maksimal 3 tahun sejak terdaftar. Lalu CV, firma dan BUMDes ini 4 tahun sejak terdaftar. Kalau lebih dari itu sudah tidak bisa pakai 0,5% tapi balik ke peraturan pajak sebelumnya. Kalau PT, CV, firma itu pakai pajak badan itu 22% kalau nggak salah ya. Tapi kita coba menurut pendapat Pak Pandu di Riau. Coba Pak Pandu, selamat pagi, selamat dini hari Pak Pandu. Halo Pak Pandu.
3: Halo, halo.
0: Selamat pagi, yeah. Selamat dini hari Pak Pandu.
3: Selamat dini hari Mas.
0: Iya. Gimana nih Pak Pandu?
3: Tentang pajak ya.
0: Iya, betul sekali.
3: Pajak UMKM itu. Mm-hmm. Perbaikannya itu mengurangi atau menambah kan?
0: Perbaikannya adalah itu nggak ada mengurangi atau menambah Pak Pandu. Intinya nilainya tuh sama 0,5% tapi yang bisa menerima manfaat itu tuh dipersempit. Cuman PT perorangan, orang pribadi yang melakukan UMKM atau koperasi selain itu tidak bisa pakai 0,5% ini, Pak Pandu.
3: Oh, iya iya. Tapi ada peraturan apa itu usaha yang sekian yang di bawah 500
0: Oh,
3: tapi bos pajak.
0: Iya, ya. yang orang pribadi kalau dia pelaku pribadi. UMKM penghasilannya ya, 500 juta di bawah itu enggak dikenakan pajak.
3: Iya, iya. Tapi ini kalau bisa nih tambahan di luar apa ya? Pajak-pajak kan kita dengar tuh kita baca itu di luar negeri itu negara-negara yang sumber daya alamnya apa? Mm-hmm. Banyak gitu mm-hmm. pajak ini diringankan malah enggak okay. dipajak di bos. Enggak apa senilai apa gitu. Mm-hmm. Ada patokannya, nggak ada pajak, nggak mm-hmm. ada pajak apapun gitu. Negara-negara mm-hmm. seperti Dubai apa, Qatar itu ya,
0: yeah.
3: bebas pajak itu Brunei juga. Mm-hmm. Nah satu hal lagi PBB ini contoh ya mm-hmm. di Jakarta itu rumah yang seharga 2 miliar zaman Pak Ahok itu 1 miliar,
0: okay.
3: tapi Pak Anies jadi 2 miliar. Jadi mm-hmm. rumah yang seharga 2 miliar bebas PBB gitu.
0: Okay.
3: Di Jakarta itu. Nah, di provinsi-provinsi tidak ada berlakukan seperti itu.
0: Hmm.
3: Maunya kan kalau 1 miliar di Jakarta bebas PBB, maunya di provinsi mungkin 500 juta gitu.
0: Hmm.
3: Itu pajaknya.
0: Oke, okay. Tapi gimana nih? Kalau ya. Tentang UMKM-nya ini gimana, Pak?
3: Setuju itu.
0: Oh, setuju?
3: Yeah.
0: Kalau misal dipakai 0,5% dan selain itu, selain yang mandiri, koperasi mandiri, dan ya. Juga itu, selain itu bisa tidak memakai 0,5%. Tapi ada ini juga sih Pak, Pak Pandu ya. Kalau semisal ada pelaku usaha UMKM, tapi dia memakai ini kan biasanya sekarang pakai teknologi HP dan segala macam live streaming gitu kan.
3: Ya.
0: Nah itu
3: sektoral mungkin ya,
0: ya.
3: Apa namanya tahu ya
0: ya itu ya. Pakai teknologi lah. Nah itu tidak bisa masuk 0,5% ini tapi sebenarnya juga UMKM Pak Pandu.
3: Iya hanya karena pemerintah aja begitu
0: karena ini kan 0,5% ini diberlakukan untuk pajak pribadi. Selain itu seperti ya. Influencer itu kan masuknya influencer juga ataupun konten kreator Pak Pandu.
3: Iya. Boleh lah dicoba dulu kan.
0: Oke. Baik, Pak Pandu. Terima kasih ya, Pak Pandu.
3: Iya, mari Mas ya.
0: Iya. Dari Pak Pandu juga setuju juga nih mengenai revisi aturan pajak 0,5% ini. Meskipun juga masih banyak polemik juga ya, perdebatan nih antara yang setuju sama enggak nih. Seperti yang di sesi pertama tadi kebanyakan tidak setuju. Tapi gimana? Kita coba ke pendengar terakhir ya mungkin ya Pak Cipto di Pandeglang. Selamat malam, selamat dini hari. Oke, Pak Cipto.
4: Dini hari dari Pandeglang, Cipto Murtoko ya.
0: Ya.
4: Sekarang ini pemerintah apa-apa dipajekin. Ujung-ujungnya untuk cari dana MBG. Tuh. Bahkan itu ada yang bikin ini apa itu? fatwa NU.
5: Apa tuh?
4: Jadi rumah yang diisi itu harusnya jangan dipajekin.
5: Iya. Tapi Pak Cipto, ini kan tujuannya dari peraturan baru ini kan bukan seperti itu. Jadi supaya bisa apa namanya ya mengurangi kecurangan-kecurangan, salah satunya yang dipaparkan oleh narasumber sebelumnya, kalau semisal ada pelaku UMKM satu nama tapi dia punya beberapa apa namanya bisnis gitu ya, dipecah-pecah dan omsetnya itu kalau digabungin lebih dari 4,8 miliar, tapi kalau dipecah-pecah itu di bawahnya 4,8 miliar, jadi tidak apa namanya ya tidak mendapatkan atau tidak terkena pajak 0,5% ini. Jadi intinya adalah mengurangi kecurangan-kecurangan orang yang melakukan pajak, Pak Cipto.
4: Oh, itu intinya mah. Mm-hmm. Berarti licik gitu ya, yang punya sampai begitu itu.
5: Ya. Iya.
4: Ya udah itu aja.
5: Oke.
4: Okay. Panjang-panjang.
5: Oke, okay. Tapi gimana nih tentang aturan pajak ini, apakah Pak Cipto juga setuju nih?
4: Setujulah kalau kayak begitu.
5: Okay.
4: Sekarang udah tahu intinya.
5: Oke, okay, ya. Baik Pak Cipto, terima kasih.
4: Terlaku yang bagus ya.
5: Iya. Iya,
4: Pak Cipto. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Cipto ya. Kita satu lagi deh, pendengar ya terakhir ya. Ada Pak Abdul Kadir di Jakarta Utara. Selamat malam, selamat dengar Pak Abdul.
6: Iya, selamat.

0: pemerintah sudah memikirkan hal ini, ya silakan.
1: Iya.
0: Ya kan? Ya, gitu.
1: Oke, baik.
0: Walaupun misalnya sedikit merasa berat, ya kalau memang pemerintah apa maunya seperti itu, ya namanya masyarakat ya ikut.
1: Oke, baik Pak Abdul Qadir, terima kasih.
0: Iya, ya, salam sehat selalu ya.
1: Salam sehat, salam tangguh. Iya. Ya, terima kasih pendengar yang sudah berkomentar pada dini hari ini ya. Di sesi pertama tadi semuanya tidak setuju nih, tapi di sesi kedua ini setuju semua nih. Mungkin ada apa namanya paparan dari narasumber yang kedua tadi mungkin bisa memberikan insight baru atau pandangan baru ya, sehingga bisa lebih menerima dari apa ini peraturan yang diberlakukan ini. Tapi pendengar, dari perbincangan yang telah kita lakukan hari ini, intinya adalah bahwa peraturan yang baru ini, PP nomor 20 tahun 2026 ini, bukan mengubah tarif UMKM, bukan mengubah tarif pajak UMKM, bukan mengurangi, bukan menambah, dan segala macamnya. Intinya sama, 0,5% dengan peraturan sebelumnya. Tapi ini lebih mengatur kembali siapa yang berhak mendapatkan fasilitas pajak final 0,5% ini, biar lebih tepat sasaran dan tidak tidak menimbulkan kecurangan-kecurangan yang baru lagi. Tetapi masyarakatlah tentunya yang akan merasakan dampaknya secara langsung ke depannya. Terima kasih pendengar karena Anda masih telah bergabung di sesi komentar di hari ini. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pratawanan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Laporan selengkapnya oleh Jarotin Aljannah.
1: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pratawanan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
1: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
3: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
2: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk mengembangkan kasus dugaan suap proyek kereta api di Sumatera dalam pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pembangunan proyek dan pemeliharaan jalur kereta api di DJKA.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk mengembangkan kasus dugaan suap proyek kereta api yang difokuskan pada dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, seperindik diterbitkan pada Mei 2026 untuk mengusut di wilayah Sumatera.
1: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pembangunan proyek dan pemeliharaan jalur kereta api di DJKA, KPK melakukan pengembangan penyidikan dan menerbitkan seperindik baru per Mei 2026. Di mana dalam seperindik baru ini KPK belum menetapkan pihak-pihak sebagai tersangkanya. Adapun dalam perkembangannya, penyidik telah melakukan pemeriksaan kepada saudara ANS, Direktur Utama PT SAK, di mana dalam pemeriksaan tersebut saksi didalami terkait dengan pelaksanaan proyek pembangunan jalur kereta khususnya di wilayah Sumatera Selatan.
2: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan bahwa hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut, di mana hal ini mengacu pada KUHAP yang baru dan KPK mengikuti aturan tersebut.
3: Ini kan DJKA ini pengembangan dari perkara yang di Jogja dulu tertangkap tangan, tetapi karena memang sudah dimulai rezim KUHAP baru, kita akan patuh untuk mengikuti ketentuan di pasal 90. Jadi menetapkan tersangkanya nanti di proses penyidikan. Di proses tadi penyidikannya tadi sprindingnya betul, tidak ada nama tersangkanya. Nanti untuk penetapan tersangkanya ya ditunggu aja.
2: KPK sendiri menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi dalam pengembangan kasus ini. Mereka ialah Farah Dina Eka Syamriati dan Direktur Utama PT Surya Anisa Kencana yaitu Anisa. Dari dua saksi tersebut, hanya Anisa yang memenuhi panggilan penyidik KPK. Ia diperiksa terkait proyek pembangunan jalur kereta api di wilayah Sumatera Utara. Sementara itu, Farah Dina Eka Syamriati tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut. Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api DJKA Kemenhub di Jawa Timur. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan mantan anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Sudewo sebagai tersangka. Berkas perkaranya juga telah dilimpahkan dari tahap penyidikan ke penuntutan untuk segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Ardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alfonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Peristiwa.
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan 4 Juni sebagai Hari Anak Korban Perang atau International Day of Innocent Children Victims of Aggression atau Hari Internasional Anak-Anak Tak Bersalah Korban Agresi. Menurut PBB, hari ini perlu ada berdasarkan kenyataan yang menyedihkan bahwa dalam situasi perang, anggota masyarakat yang paling rentan yaitu anak-anak yang paling terdampak oleh konsekuensi perang. 6 pelanggaran yang paling umum adalah perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam perang, pembunuhan, kekerasan seksual, penculikan, serangan terhadap sekolah dan rumah sakit, dan penolakan akses kemanusiaan.
2: Prasetyo menjelaskan keputusan pergantian pimpinan BGN diambil setelah Presiden Prabowo melakukan evaluasi selama sekitar 1,5 tahun terhadap kinerja lembaga tersebut. Dan inilah yang akan menjadi sorotan kami, apa yang menjadi PR ataupun tugas besar BGN ke depan dalam tata kelola Badan Gizi Nasional. Kami akan berbincang bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani Aher.
3: Wawancara Pro 3.
2: Bu Neti, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
4: Sehat selalu untuk seluruh pendengar RRI Pro 3 FM.
2: Terima kasih, Bu. Iya. Setelah Presiden melakukan perombakan di Badan Gizi Nasional, kedepannya apa pekerjaan rumah yang paling utama yang harus diselesaikan oleh pimpinan baru BGN ini, Bu?
4: Iya, tentu saja ini menjadi momentum bagi kepala BGN yang baru dan jajarannya untuk memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis. Karena tentu saja kita semua menyadari sepenuhnya program MBG ini memiliki tujuan untuk mengentaskan permasalahan gizi, meningkatkan status gizi anak Indonesia, dan didukung dengan anggaran yang besar, sehingga kita berharap sekali lagi ini menjadi momentum perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis menjadi lebih baik. Dan tentu saja ketika kita melihat ya pada leadership yang dimiliki oleh pimpinan yang baru, ya kita berharap ya semua pengelola mitra BGN ini tentu saja bisa terus bersinergi untuk bisa memenuhi target dan objektif dari program MBG ini.
2: Ya, hal apa yang paling mendesak untuk diperbaiki tata kelolanya atau dioptimalisasi lagi ke depan?
4: Ya, tentu saja sejak awal program MBG ini kan ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan gizi.
2: Ya.
4: Salah satunya adalah PR stunting yang pada akhir kepemimpinan Pak Jokowi kita belum bisa mencapai target ya, Mas Rudi. Nah, oleh karena itu penurunan stunting dengan salah satunya pendekatan program MBG ini menjadi satu poin yang akan kita akan terus kawal. Yang kedua, kita masih ingat betul bahwa Kemenkes memiliki data permasalahan gizi, ya, baik gizi kurang, begitu ya, gizi buruk, seperti itu. Nah, kita berharap momentum pergantian kepemimpinan ini akan bisa membuat sebuah pemetaan mana titik-titik atau lokasi yang harus didirikan SPPG, begitu ya. Jadi kalau kemudian petanya kemarin ada 12 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi, ya kita ingin itu dilakukan evaluasi sejauh mana pemenuhan SPPG di provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi, kemudian juga di wilayah mana yang kemudian harus dilakukan percepatan pembangunan SPPG, ya utamanya di daerah 3T yang kita semua bisa membaca ya bahwa wilayah 3T ini tentu saja lebih membutuhkan ya ketimbang wilayah-wilayah perkotaan seperti itu. Nah, ini yang menurut saya juga menjadi salah satu poin penting untuk kita lakukan evaluasi bersama pimpinan BGN yang baru, ya. Seperti itu.
2: Program makan bergizi gratis ini kan anggarannya sangat besar ini Bu ya. Dan bagaimana DPR melakukan pengawasan agar betul-betul tepat digunakan, betul-betul tepat untuk program makan bergizi gratis kepada mereka yang membutuhkan ini, Bu Neti?
4: Iya, tentu saja berangkat dari pemetaan tadi, Mas Rudi ya. Jadi pemetaan ini tentu akan bisa memberikan data ya, wilayah mana saja, kemudian jumlah penerima manfaat, kalau selama ini ada peserta didik, ada non-peserta didik, dan ditambah lagi ada kelompok 3B, ya, ibu ya, hamil, ibu balita, menyusui, dan juga balita. Nah, kita ingin data itu nanti dibuka ya, bersama-sama dengan Komisi 9, kita minta BGN membuka ya peta atau data kerawanan gizi itu. Ya, mulai dari stunting, gizi kurang, gizi buruk, faltering, dan seterusnya, seperti itu. Nah, dari situ kita coba evaluasi ya, titik-titik yang sudah berdiri sampai hari ini, apakah sudah berkesesuaian dengan kebutuhan penyelesaian masalah dengan program MBK ini. Ya. Nah, jika nanti sudah dilihat petanya, ternyata masih banyak yang belum terpenuhi, ya tentu kita akan minta melalui Kepala BGN yang baru untuk segera melakukan pemenuhan kebutuhan SPPG di wilayah yang memang betul-betul membutuhkan, yang tadi kita sebutkan ya, kerawanan gizinya tinggi, stuntingnya tinggi, begitu ya. Nah, itu yang paling dekat seperti itu ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita juga melakukan evaluasi terhadap pengawasan berjenjang. Yeah. Selama ini kan memang kalau dari BGN di tingkat pusat sampai ke SPPG itu terlalu jauh ya. Artinya rentangnya itu terlalu jauh, sehingga kalau kemudian nantinya kita bisa melakukan sebuah pengawasan secara berjenjang dari BGN ke Korwil, Korwil ke Korcam, dan bahkan kemudian ada sinergi dengan kepala daerah, baik provinsi, kota, kabupaten, tentu ini akan semakin mendekatkan target penerima manfaat secara tepat sasaran. Ya. Yeah. Kenapa? Karena yang punya data tentu saja kepala daerah ya, apalagi kalau basisnya peserta didik ya, pastinya dari Dapodik bisa dilihat begitu mana siswa didik atau peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, atau kalau kita merujuk pada DPSN, mana sih peserta didik yang masuk dalam desil 1 sampai desil 5 ya, mana yang kemudian bisa diperluas sampai desil 6 misalnya ya, kalau desil 1 sampai desil 5 sudah terpenuhi ya. Nah, menurut saya itu menjadi hal penting agar anggaran yang besar ini betul-betul tepat sasaran. Karena bagaimanapun ketika kita bicara anggaran yang besar, seharusnya itu juga akan berbanding lurus ya dengan output dan juga impact-nya ya. Nah, ini yang juga perlu kita sampaikan. Yang juga tidak kalah penting adalah parameter ya. Parameter yang harus disampaikan oleh BGN kepada Komisi 9 ya, semoga dengan kepala BGN yang baru ini kita semakin yakin ya bahwa program MBK ini bisa kita gunakan untuk mencapai parameter-parameter pemenuhan gizi ya. Misalnya dilihat dari kemampuan belajar siswa yang semakin bersemangat, semakin berenergi menerima pelajaran seperti itu, atau kemudian ada perubahan pola makan ya, yang dimulai dari sekali makan bersama di sekolah melalui program MBG, ada perubahan di keluarga. Nah, hal seperti ini menurut saya penting untuk menjadi parameter begitu. Baik. Nah, mudah-mudahan dari kepemimpinan yang baru kita akan dengarkan langkah-langkah strategis, terobosan-terobosan apa yang akan memperbaiki tata kelola program MBG selama ini. Seperti itu.
2: Ya, Ibu Neti mungkin ada sedikit tanggapan dari apa yang disampaikan pendengar kami, silakan.
4: Ya, ternyata apa yang menjadi harapan masyarakat sejalan ya dengan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa kita berharap ini menjadi momentum bagi BGN untuk melakukan perbaikan tata kelola program MBG. Ya tentu saja program MBG ini harus berangkat dari sebuah parameter ya, parameter yang jelas, target yang jelas, sehingga anggaran besar yang diberikan oleh pemerintah melalui program MBG ini betul-betul akan menghasilkan capaian-capaian yang mendukung upaya kita menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045, seperti itu. Dan harapannya tentu saja pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu ya keberlangsungan program, justru akan memperbaiki program MBG, dan tentu saja kita berharap keberlangsungan program ini tentu karena memang kita tidak melihat personnya, tapi melihat bagaimana kelembagaan ini secara utuh ya bisa melakukan proses transisi ya setelah pergantian kepemimpinan ini, seperti itu.
2: Baik, dan sebenarnya apa yang ingin atau target utama yang ingin DPR lihat dari struktur pemimpin yang baru dalam waktu dekat ini dalam tata kelola MBG ini, Bu Neti?
4: Ya, tentu saja karena memang ini terkait dengan pemenuhan gizi, maka kita ingin bahwa betul-betul program MBG ini sampai ke tangan peserta didik ya sesuai dengan harapan Pak Presiden ya, bahwa menu yang disajikan memenuhi angka kecukupan gizi, bahwa program ini dari hari ke hari akan bisa mengubah pola makan, termasuk juga pola pikir bangsa Indonesia secara umum begitu ya, secara menyeluruh, bahwa makan bergizi tidak selalu harus mahal, tapi makan bergizi itu yang dibutuhkan adalah kecukupan gizi ya, bagaimana program yang sudah digulirkan oleh Kemenkes ini bisa diwujudkan ya lewat sepiring ya menu yang disajikan oleh program MBG ini. Ada unsur karbohidrat, ada unsur protein, ada unsur sayur mayur, buah, begitu ya. Nah, inilah yang kemudian kita harapkan menjadi target-target baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Jangka pendeknya, ya bagi yang memiliki masalah gizi tadi, bisa diselesaikan lewat program MBG. Dan jangka panjangnya, ini akan menjadi investasi, Mas Rudy, ya, investasi penyiapan SDM yang sehat, berkualitas dan berdaya saing. Nah, mungkin memang yang menjadi tantangan kepala BGN yang baru beserta jajarannya adalah bagaimana pengawasan ini bisa dilakukan bukan hanya pada wilayah dekat, bukan hanya pada wilayah perkotaan, tapi Indonesia ini mulai dari Aceh sampai Papua, sehingga inilah yang tadi saya sebutkan, ada koordinasi, kolaborasi dengan pimpinan daerah, ya kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, dan kemudian pengawasan secara berjenjang melalui organ yang ada di BGN ya, yang selama ini juga sudah dicoba dilakukan ya, ada KPPG, ada Korwil, ada Korcam begitu ya, dan sampai paling bawah itu yang memang bertanggung jawab pada tata kelola MBG-nya ada kepala SPPG, yaitu SPPI yang sudah dilatih, sudah dibekali untuk bisa mengawal dan menggawangi program MBG ini, seperti itu.
2: Apakah ada rencana Komisi 9 untuk bertemu atau memanggil pimpinan baru BGN untuk rapat kerja awal ini, Bu?
4: Ya, tentu saja saya secara pribadi dan juga fraksi PKS akan mengusulkan pada pimpinan Komisi 9 untuk segera mengundang kepala BGN yang baru dan jajaran untuk mendengarkan ya apa langkah-langkah strategis yang akan diambil, terobosan apa yang diambil untuk memperbaiki tata kelola program MBG, seperti itu. Tentu dalam masa sidang ini kita punya waktu ya, selain akan membahas RKAKL ya terkait bagaimana anggaran di tahun 2027, tentu kita juga akan menanyakan seperti apa langkah-langkah yang akan diambil oleh kepala BGN memperbaiki tata kelola, memenuhi harapan masyarakat sekaligus memenuhi harapan kita semua ya di DPR, khususnya di Komisi 9 yang menjalankan fungsi pengawasan.
2: Baik. Bu Neti, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu ini berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, wassalamualaikum.
4: Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani Aher, kami berbincang terkait dengan Presiden Prabowo Subianto merombak pimpinan BGN.
0: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
5: Ayo Wi, ayo, buruan, nanti kita telat loh.
6: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu, kita semperin aja yuk.
5: Alah, biarin aja, itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah, cepetan, kalau enggak, aku duluan nih.
6: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
5: Aduh, Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
6: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
5: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
6: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
7: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
3: Jaringan Berita Nasional.
2: Presiden merombak pimpinan BGN yang baru, dan kami nanti akan hadirkan perbincangan dari perspektif kebijakan publik bersama dengan Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi Hukum, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Profesor Dr. Trubus Rahardiansyah. Prof. Trubus,
8: ya, Mas.
2: Ya, terkait dengan Presiden merombak pimpinan BGN yang baru nih, kalau dari kacamata kebijakan, apa kelemahan spesifik paling mendasar dari manajemen BGN selama kurang lebih 1,5 tahun terakhir ini, Prof?
8: Iya, kelemahan yang paling mendasar dari sisi kebijakan publik ya, mm-hmm. itu sebenarnya ini masalah data penerima manfaat itu tidak jelas.
2: Daftar jadi, penerima manfaat, oke?
8: Okay. Data, jadi datanya penerima data manfaat itu kan harusnya jelas.
2: Iya.
8: Siapa yang menerima? Ya kan, kalau itu kan yang terjadi kan anak sekolah lah. Anak sekolah itu kan jumlahnya macam-macam, ada SD, SMP, SMA.
2: Yeah.
8: Tapi yang terima kan hanya negeri, padahal ada juga swasta. Nah, swasta itu ada sekolah yang dikelola oleh Kementerian Agama kayak pondok pesantren, alias kala itu. Kan itu harusnya kan dapat juga, tapi sampai hari ini kan mereka masih banyak di antara mereka belum mendapatkan. Karena apa? Karena ini data. Nah, persoalan juga data terkait dengan ini, mereka kan dianggap mereka yang dari keluarga miskin. Tapi kita kan ada miskin ini kan ada tiga mas, ada miskin, kemudian yang kedua miskin ekstrim. Nah yang ketiga itu menuju miskin, jadi near poverty namanya itu, orang menuju miskin karena tidak ada orang tuanya karena apa, jadi akhirnya miskin mas. Gitu. Jadi ini yang sebenarnya menjadi concern terkait dengan itu, jumlahnya berapa. Nah, apalagi kemudian MPD ini kan tidak hanya untuk anak sekolah, sesungguhnya juga untuk anak, untuk ini ibu menyusui, ibu hamil, hamil, termasuk juga lansia, kan seperti itu. Nah, itu yang menjadi sisi kebijakan publik ya, yang kedua. Ini dari sisi tata kelola.
2: Oke.
8: Okay. Ya, tata kelolanya itu yang kemudian oleh Seknek diklaim bahasanya itu ketidakdisiplinan dalam SOP, dan dalam apa istilahnya pengawasan kualitas ini layanan dan sebagainya, itulah yang dikemukakan. Itu kan sebenarnya bahasa yang selama ini dikeluhkan oleh publik kan, dan kualitas apa namanya makanan misalnya atau bahan, itu kan menjadi problem munculnya dampak-dampak seperti keracunan, mereka makanan yang busuk dan sebagainya. Itu kan klaim-klaim itu sudah menjadi rahasia umum. Yang ketiga, ada perilaku menyimpang, Mas. Jika menyimpang itu kategorinya perilaku koruptif.
2: Okay.
8: Nah, koruptif ini jenisnya sangat banyak. Itu yang kemudian akhirnya salah satu yang ditangani Kejagung itu kan itu mengenai apa jual beli di titik-titik pendirian pendirian itu toh,
2: dapur.
8: Tapi di satu sisi sebenarnya perilaku koruptif itu ada juga yang disampaikan oleh KPK juga waktu itu, yaitu nilai rupiahnya itu nggak sesuai dengan ini, dengan menu yang disajikan.
2: Gitu. Ini
8: kan jadi problem. Tapi juga ada pelanggaran-pelanggaran lain yang sifatnya lebih kepada ini kan, apa namanya, penurunan kualitas, Mas, gitu. Jadi ini para ada para supplier, pemasok-pemasok itu yang bermain harga di situ, tapi dengan tadi dengan bahasa kualitas yang ini, dan itu perilaku-perilaku semacam itu kan juga menjadi istilahnya bentuk penyimpangan gitu. Mas, itu kan bahasanya, tapi kalau dari sikap jalan publik lain ya lebih kepada ini sebenarnya. Ini Mas, buruknya komunikasi publik ya terkait dengan ini.
2: Harusnya seperti apa komunikasi publik yang ideal ini, Pak?
8: Yang ideal ya ini, mereka membangun narasi-narasi yang bisa ini, kita berimbang, Mas, proporsional. Misalnya kan di masyarakat tuh banyak sekali menganggap Pak LBG itu terus dikaitkan dengan hal-hal yang nggak ada hubungannya. Misalnya tidak, Bekasi pernah terjadi ada kecelakaan kereta api.
2: Yeah.
8: Nah, kereta api itu kemudian orang menganggap bahwa itu kan masalahnya hanya karena jembatan layang nggak ada. Jembatan layang kalau dibangun berapa sih? Cuma 100 miliar, paling tinggi 150 miliar.
2: Yeah.
8: Itu tak seberapanya dengan MBG yang satu hari itu 1,2 triliun. Okay. Seperti itu, Mas. Jadi hal yang kemudian dikait-kaitin ini kan sebenarnya disampaikan kepada ini, Mas, kepada apa namanya publik lah gitu, sehingga publik itu paham maksud dari adanya program ini secara keseluruhan. Yuk kita bicara ya, namanya ada plus ada minusnya lah kayak seperti itu, tapi ini ada sisi-sisi minusnya yang memang menjadi potret di mana kemudian presiden melakukan langkah-langkah untuk itu apa istilahnya membenahi dengan mengganti kepemimpinan dari Pak Sadan dan kawan-kawan, yang kemudian di tengah rai juga ada indikasi kuat adanya perilaku-perilaku koruptif itu. Ya, tapi memang ini harapan apa publik, pemerintah itu segera melakukan DGN lah, pemetaan-pemetaan. Artinya kepada mereka yang memang membutuhkan, yaitu yang harus segera dipenuhi gitu kan. Dan bagi mereka yang tidak membutuhkan, untuk sementara mungkin disuspend dulu gitu kan. Ada sekolah-sekolah elit itu tadi, katakanlah sekolah-sekolah yang spesial itu memang sebenarnya nggak membutuhkan gitu loh. Karena itulah seringkali jadi rame, karena mereka menganggap buat apa makanan seperti ini, orang saya nggak butuh kan gitu. Jadi menganggap orang tuanya mampu lah, orang tuanya juga mendukung itu. Tapi yang jelas begini, Bu, ya memang kalau masyarakat yang ini ya kategori ya gate lah dari sebenarnya nggak hanya di sana, Bu, di Jakarta ini nggak jauh dari Jakarta ada pun masyarakat yang kategori itu, yaitu masyarakat Bajui. Masyarakat Bajui itu nggak ada tempat sekolahnya juga, itu kan problem juga sampai hari ini juga. MBG itu malah menolak mereka itu, gitu, karena dianggap tidak ada sekolah. Ini kan bayangkan tiga jam dari Jakarta sekarang sampai ke itu ke mana? Itu masih ada masyarakat seperti itu. Jadi saya rasa apalagi di toko-toko yang begitu pun. Jadi memang ini menjadi problem di mana kita hendak mengedukasi ke masyarakat tentang pentingnya gizi, sebenarnya pemenuhan gizi, pentingnya makanan yang berkualitas sebenarnya untuk yang akan datang.
2: Yeah.
8: Itu. Yeah. Jadi memang ya, tadi ini kan program MBG sedangkan investasi. Ini investasi prajabat, nah, katakan seperti itu bahasa kerennya. Nah, tetapi memang karena niatnya baik, nah kita itu memang BGN ini selama ini dalam melaksanakan itu memang ya sebenarnya bukan perencanaan lemah juga ya, memang lebih didukung oleh ini dikejar target juga ya, okay. Jadi harus memenuhi sekian ini. Nah ini, nah berbeda misalnya saya pelajari di India itu enggak, di Brasil itu enggak. Nah, jadi di India, Brasil maupun malah di Eropa itu, di Finlandia saya pelajari itu juga mereka bertahap itu Mas. Jadi enggak seperti kita mau main sekian target untuk tahun sekian harus sekian, itu enggak gitu. Okay. Ini kan hal-hal yang harus memang ini. Itu walaupun itu tentu positif kan, mendorong agar apa edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya gizi itu bisa diterima secara luas dan secara tepat gitu. Itu sebenarnya hal itu yang hal positif di situ.
2: Prof, tadi kan beberapa poin sudah Prof jabarkan ya, yang diharapkan nanti ke depan ini. Sebenarnya kan Prof ada sistem pengawasan internal ya, atau SPI ya, di BGN. Nah, harusnya bagaimana bekerja secara optimal untuk bisa mendeteksi masalah-masalah yang terjadi di lapangan sebelum akhirnya menjadi sebuah permasalahan yang besar?
8: Iya, sebenarnya SPI ada, Mas. Ada. Cuman memang jujur saja belum optimal. Yang ada itu adalah ketika ada persoalan itu kemudian karena muncul persoalan baru lagi, seringkali kemudian ini belum selesai ditangani sudah muncul masalah lagi, misalnya seperti itu. Nah, tentu ini persoalannya ada pada ini apa persoalan di kompetensi sebenarnya kalau bahasa ini ya menteri ya, kompetensi ada tiga Mas, ada kompetensi teknis, yang kedua kompetensi manajerial, yang ketiganya kompetensi sosial budaya. Itu kalau dalam bahasa undang-undang ASN kan itu. Nah, kita bisa mengatakan bahwa kompetensi ini yang menjadi problem, kemudian masing-masing belum bisa berkoordinasi secara solid lah katakanlah, secara ini apa sinergitas, tapi kemudian mereka dituntut juga harus segera mendorong kepada daerah. Ini kan sebenarnya jujur saja sampai hari ini peran daerah sendiri masih minim Mas gitu terhadap program MBG ini, meskipun ada daerah-daerah yang sudah cukup bagus, misalnya kayak Yogyakarta misalnya, karena gubernurnya ya Sultan sendiri langsung sering turun ke bawah, maka segala penangannya di Sleman itu terjadi baik gitu, atau di Jakarta atau tempat lain. Nah, gitu. Tapi ada juga yang ya kecenderungannya belum terlalu ini gitu ya. Ini kan sesuatu yang menjadi tantangan lah katakanlah bagi BGN. Nah, internalnya itu memang lebih kepada ini Mas, fungsi-fungsi struktural sendiri yang belum berjalan Mas. Misalnya ini bagian pengawasan, ini bagian yang namanya kepastian hukumnya, legalitas misalnya. Nah itu kan misalnya seperti itu, karena misalnya ditemukan banyak sekali untuk MBG atau SBBG itu ternyata yayasan itu belum bekerja sama dengan BGN, tapi dia sudah running, sudah jalan. Okay. Nah ini kan misalnya seperti itu. Nah itu kan internal kan sebenarnya. Nah kemudian juga mengenai SDM-nya sendiri Mas, itu karena SDM-nya itu kan harusnya ada banyak ahli gizi, ada akuntan, ahli kesehatan misalnya kan situ. Nah ini yang selama ini memang belum juga sisinya terpenuhi secara optimal itu Mas masalahnya.
2: Oke, okay. Kalau begitu bagaimana cara mengunci komitmen pemimpin atau struktural baru ini agar tidak lagi terjebak dalam lingkaran permasalahan operasional yang sama dengan sebelumnya nih Prof?
8: Ini kalau yang sekarang itu tentu kan permasalahan kan begitu banyak menggunung masalahnya gitu. Tetapi sebenarnya bisa dilakukan pertama membuka akses publik. Ada bahasa partisipasi publik di situ. Jadi publik itu macam-macam publik ini kan. Jadi bisa melibatkan dengan kalangan perguruan tinggi atau kalangan tokoh agama atau apa sajalah, termasuk komunitas-komunitas Gensi, komunitas Gen Alpha, makanya ini juga ikut dilibatkan, karena kan sesungguhnya program MBG ini menggunakannya sampai hari ini kan masih dana APBN Mas. Jadi masih dana publik gitu. Jadi semuanya harusnya publik juga bisa mengakses, diajak secara bersama-sama kita ajak dialog, kita acara apa namanya semacam ya brainstorming lah seperti itu, atau kalau perlu ada SDG-SDG yang kemudian menghasilkan satu kesepakatan rumusan yang disepakati bersama, misalnya terkait berapa sih uang yang di ini terima itu, misalnya oh ternyata uangnya anggarannya 10.000 per menu misalnya. Nah 10.000 ini dibuka mas, ini kebetulan sekarang salah satu yang dipimpin sekarang kan ada Ibu Arum itu ya, Ibu Agustin
2: BPKP
8: Arum
2: kan, dulunya,
8: itu
2: ya?
8: Dari BPKP, berarti kan orang auditor itu, auditor lah. Nah itu cocok itu karena dia orang yang harusnya mengetahui nanti disampaikan ke publik gitu loh. Jadi publik kan istilahnya kan juga kepo ya, ingin tahu gitu. Sebenarnya berapa kalau akan ada 15.000 tapi yang diterapkan cuma berapa. Nah ini hal-hal seperti itu harus dibuka. Dibuka kepada publik karena itu penting. Nah selain itu adalah bagaimana kemudian berbagai hal yang mengait dengan ini apa masih banyaknya daerah-daerah katakanlah sekolah-sekolah ataupun istilahnya busu ibu hamil dan macam-macamnya itu belum menerima. Nah ini kan harus segera cepat dilayani mas, harus dikasih. Karena kalau tidak nanti apa perhatian kita hanya sibuk di ini, yang di perkotaan atau wilayah yang terjangkau, tapi daerah-daerah yang katakan dari toli-toli itu 3T nanti nggak tersentuh gitu mas, karena lama kan prosesnya, karena butuh edukasi, butuh sosialisasi dulu, juga dalam pendirian untuk membangun SPPG itu kan butuh effort yang tinggi mas, prosesnya juga berat itu, modalnya besar. Karena apa? Tidak semua bahan tersedia di situ, kira-kira seperti itu mas.
2: Baik, Prof. Trubus, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI ini Prof. Sehat selalu Prof.
8: Ya, sehat selalu mas.
2: Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi Hukum, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Profesor Dr. Trubus Rahardiansyah.
9: Wawancara Pro 3.
10: Info Haji.
11: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
12: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
10: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
13: Memastikan ya bahwa semua layanan
14: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
10: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tingkat inflasi di Indonesia pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28% secara bulanan atau mancuman dan 3,08% secara tahunan atau year on year. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang berada di posisi 2,42% secara tahunan ya. Dan laju inflasi pada periode ini didorong oleh beberapa faktor utama, di mana kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang andil terbesar inflasi bulanan sebesar 0,12%, dipicu oleh kenaikan seperti minyak goreng, kemudian cabai merah, dan juga beras. Karena Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Puji Ismartini, mengatakan harga beras juga naik semua tingkat, baik di penggilingan, grosir maupun juga eceran. Misalkan di penggilingan harga beras tercatat Rp13.765 per kilogram, naik dari bulan sebelumnya sebesar Rp13.685 per kilogramnya. Nah, sejauh mana kemudian kalangan dunia usaha juga melihat inflasi yang naik di bulan ini? Kami sudah bersama juga dengan analis kebijakan ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Ajib Hamdani.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ajib Hamdani, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, ya. Pak Ajib. Pak Ajib, kalau melihat inflasi yang disebut BPS naik, seperti apa kalangan pengusaha melihat ini, Pak?
2: Ya, kalau kita cermati, Mas Zeni, bahwa kenaikan inflasi kita yang year-nya mencapai 3,08 ini adalah angka yang tertinggi sejak terakhir sampai 2025 kemarin sebenarnya, Mas Zeni, ya. Dan ini ada beberapa catatan. Paling tidak ada dua catatan yang kita lihat. Pertama, bahwa kenaikan ini bukan hanya tahun ke tahun, tapi dibandingkan dengan bulan lalu. Jadi gini, harus kita bandingkan dengan juga data dengan bulan sebelumnya, itu kita naiknya lebih di angka 0,28%. Yang artinya kemudian secara agregat, kan kita agregat tahun ini itu proyeksi pemerintah itu hanya 2,5% sebenarnya, Mas Zeni. 2,5% itu walaupun masih namanya plus minus 1. Jadi artinya sampai dengan 3,5% itu masih dalam range jangkauan proyeksi pemerintah. Tapi yang perlu kita cermati begini, Mas Zeni. Inflasi itu kan disebabkan karena dua hal. Satu itu karena inflasi yang disebabkan harga perolehannya naik, atau kedua inflasi karena permintaannya yang tinggi. Nah, ini kan karena kombinasi masalah nih, karena kita harga-harga bahan bakunya naik. Misalnya kita mau bikin tempe, kita juga kedelainya masih impor misalnya. Itu kan bagian contoh dari bahwa harga produksinya naik. Tapi kemudian poin keduanya adalah karena memang jumlah permintaannya yang tinggi. Hal ini dilihat karena sebagian besar dari inflasi yang ada ini kan terutama karena pangan sebenarnya. Nah, kalau kita lihat pangan ini naik termasuk karena misalnya ada makan bergizi gratis dan lain-lain yang secara masif itu menyerap demand yang sangat tinggi di masyarakat. Artinya kombinasi masalah demand maupun dari cost seperti ini yang kemudian membuat inflasi kita lumayan signifikan mencapai lebih dari 3% untuk year on year-nya. Itu yang kita lihat sebenarnya, Mas Zeni.
1: Iya. Tapi ada juga kan yang melihat begini, Pak, dengan kenaikan inflasi ini kan menjadi gambaran bahwa memang demand-nya tinggi ya, Pak, untuk permintaan sejumlah barang termasuk juga untuk program EBG begitu. Tapi satu sisi kan ada kekhawatiran justru daya beli masyarakat juga jadi berkurang. Itu bagaimana, Pak Ajib?
2: Sebenarnya memang secara prinsip begini, secara prinsip adalah ya inflasi itu akan mengurangi daya beli masyarakat. Contoh misalnya yang tadinya misalnya inflasi itu kan tadi contoh pangan ya, inflasi itu contoh misalnya kita beli motor yang tadinya 20 juta harganya menjadi 21 atau 22, kemudian cicilannya yang tadinya 500 ribu menjadi 600 ribu. Otomatis selisih harga itu adalah mengurangi kemampuan kita untuk kita belanjakan ke tempat yang lain. Jadi tentang premis bahwa tentunya ketika inflasi naik akan mengurangi secara substantif daya beli masyarakat. Kita sepakat dengan itu. Justru yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah bagaimana mendorong pertumbuhan ekonominya tetap tinggi, misalnya 5%, bahkan pengen mencapai 6%, tapi inflasinya terkendali. Jangan sampai kemudian pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi inflasinya juga tinggi. Lebih dari, kalau inflasi lebih tinggi dari 3,5%, maka itu sudah sangat-sangat tidak ideal, Mas Zeni.
1: Artinya ada kekhawatiran juga dari kalangan pengusaha bahwa belanja masyarakat untuk beberapa sektor tertentu akan berkurang begitu ya, Pak Ajib ya?
2: Sudah pasti. Ini harus kita kaji dengan adanya pengurangan kemampuan belanja dari satu sisi yang terkena inflasi signifikan, pasti belanja di tempat lain juga akan berkurang gitu. Nah, ini yang dibaca oleh pemerintah sehingga kemudian pemerintah harus terus bisa mengendalikan inflasi ini dengan baik, maksimal hanya mencapai 3% sampai dengan akhir tahun ya.
1: Yeah.
2: Saya kira begitu Mas Zaini.
1: Nah kalau emang inflasi naik seperti ini, ada perkiraan juga dari kalangan ekonom masih akan naik di bulan depan. Kalau begitu Pak Ajib melihat target pertumbuhan ekonomi kita bagaimana kalau begitu Pak? Kalau daya beli masyarakat makin melemah karena inflasi makin tinggi.
2: Begini, secara signifikan pertumbuhan ekonomi kita ini kan ditopang oleh konsumsi rumah tangga secara umum. Tapi kemudian kalau kita lihat secara dua kuartal berturut-turut, yang menopang pertumbuhan ekonomi kita itu terutama dari investasi, dan terakhir kemarin di kuartal pertama kemarin itu justru signifikan ditopang oleh government spending. Makanya walaupun inflasi kita tinggi, tapi pertumbuhan ekonominya tinggi. Tapi ketika inflasinya terus merangkak naik dan eskalatif, maka potensi pertumbuhan ekonominya di kuartal kedua ini pasti akan turun. Kenapa? Karena government spending itu nggak bisa menopang secara berturut-turut dalam waktu 4 kuartal di tahun 2026 ini. Jadi ketika kemudian government spendingnya agak turun, maka udah otomatis kembali kepada penopang signifikan yaitu konsumsi
1: belanja masyarakat.
2: Ketika konsumsi rumah tangganya itu terkurangi kesejahteraannya karena inflasi, udah pasti di kuartal kedua ini pertumbuhan ekonomi akan turun. Itu yang menjadi proyeksi kita, Mas Zaini. Jadi kuncinya adalah bagaimana pemerintah itu bisa mendorong program yang bisa secara sustain menjaga daya beli masyarakat dengan adanya peningkatan kesejahteraan misalnya. Terus kemudian misalnya gini, pemerintah menjamin misalnya termasuk sekolah gratis, kesehatan gratis, itu kan bagian dari masyarakat bisa mengalihkan daya belinya, bisa mengalihkan belanjanya kepada sektor-sektor lain yang memang mereka butuhkan selain kebutuhan pendidikan dan kesehatan tadi misalnya. Kira-kira begitu desain dari program pemerintah, Mas Zain.
1: Nah ini kalau daya beli masyarakat makin turun, kemudian biaya produksi juga masih tinggi akibat biaya bahan baku yang naik, biaya logistik lain sebagainya. Jadi pengaruhnya terhadap pendapatan para pengusaha bagaimana ini Pak kalau kondisinya seperti itu, Pak Jib? Gambarannya seperti apa itu, Pak Jib?
2: Gini, Mas Zaini, ketika ada kenaikan harga pokok, namanya itu HPP ya, harga pokok penjualan atau namanya cost of good sales gitu. Ketika terjadi kenaikan COGS, Mas Zaini, pengusaha itu kan punya dua pilihan. Satu, menaikkan harga di level consumers, di level pembeli, berarti tentunya itu menaikkan harga. Atau mengurangi keuntungan kita sebagai pengusaha. Jadi contoh misalnya, yang tadinya harganya 1.000 tapi kita jual 1.000 padahal harga pokoknya naik dari 700 ke 800. Tentunya itu mengurai keuntungan pengusaha. Akibatnya apa? Ketika kita mengambil keputusan yang kedua yaitu mengurai keuntungan, tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap proyeksi pengembangan ekonomi kita ke depan. Makanya kalau di survei Apindo Mas Zaini bahwa sekitar 64% pengusaha itu selama 5 tahun terakhir belum akan mengembangkan usahanya. Kenapa? Salah satu faktor yang kita lihat adalah tentang adanya bagaimana fluktuasi demand yang juga belum ada certainty-nya gitu, belum ada kepastiannya, sehingga harapan kita bisa survival dulu, kita bisa bertahan dulu, tapi kan akibatnya ini tentunya berkaitan dengan masalah job creation, masalah pengembangan usaha, dan lain-lain. Jadi harapan kita ada sebuah jalan tengah nih, bagaimana pemerintah itu mendorong program-program yang juga bermanfaat jangka panjang untuk menopang daya beli masyarakat. Karena ketika daya beli masyarakatnya bisa terjaga dengan baik, yang untung di dua sisi. Masyarakatnya juga untung karena kesejahteraan mereka juga terjamin, pengusaha juga untung karena kita mampu memproduksi barang dan jasa yang diserap oleh masyarakat. Kira-kira begitu Mas Zaini.
1: Tapi cara bertahannya pengusaha bagaimana Pak? Karena menaikkan harga jual kan tidak mungkin dengan kondisi seperti ini Pak Jib.
2: Iya, itu tadi. Makanya survival mode kita adalah sekitar 64% pengusaha belum akan ekspansi. Kita masih ingin
1: wait and see lah, melihat kondisi dulu begitu ya.
2: Iya, kira-kira begitu Mas Zaini. Dan itu survei primer dari rekan-rekan pengusaha yang ada di Apindo. Begitu Mas Zaini.
1: Tapi Pak Ajib ya, saran dari kalangan pengusaha bagi pemerintah begitu ya, untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tingginya inflasi apa ini Pak Ajib?
2: Ya tentunya mereka membelanjakan, gini, pemerintah itu kan punya belanja 3.800 triliun tahun ini. Harapan kita adalah pemerintah itu bisa spending better. Pemerintah itu bisa mendorong belanja yang benar-benar lebih baik dan bisa, jadi gini, menopang daya beli masyarakat itu kan bisa aja pemerintah bisa ngasih BLT untuk jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang itu apa? Mendorong iklim usaha yang kondusif. Iklim manufakturnya tumbuh dengan baik, job creation-nya bisa lebih banyak terserap, dan juga UMKM juga bertumbuh. Jangan sampai ketika UMKM mau bertumbuh, dikasih disinsentif. Termasuk misalnya kan kita baru keluar aturan bahwa pajak UMKM yang tadinya 0,5% itu menjadi pajak badan yang menjadi 22% gitu. kalau ditanya itu bagus atau tidak, ya itu bagus. Tapi pertanyaanlah apakah timingnya pas ketika daya beli masyarakat dan UMKM sedang akan bertumbuh, tapi diberikan insentif seperti itu gitu loh Mas Eni.
1: Yeah.
2: Jadi sekali lagi pemerintah itu bukan serta hanya dengan mengeluarkan uang untuk menjaga daya beli masyarakat, tapi menumbuhkan iklim usaha dan regulasi yang pro dengan pertumbuhan UMKM, pro dengan private sector, itu sudah ikut menjaga daya beli masyarakat. Kenapa? Karena adanya job creation terbangun di lapangan, adanya UMKM yang bisa bertumbuh dan naik kelas misalnya. Nah, itu juga secara langsung mempengaruhi terhadap daya beli masyarakat itu sendiri, Mas Zaini.
1: Baik, kalau gitu Pak Ajib, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
2: Sama-sama, Mas Zaini.
1: Selamat pagi, Pak Ajib.
2: Terima kasih banyak, mari-mari.
1: Analis kebijakan ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Ajib Hamdani.
0: Wawancara Pro 3.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2020.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta Berita, kita awal dari informasi di mana masyarakat diminta untuk meningkatkan literasi digital agar terhindar dari serangan siber yang masif di Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Di balik kemajuan tersebut, kita juga menghadapi ancaman serius berupa kejahatan cyber atau cybercrime.
2: Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman mengatakan, Indonesia menghadapi ancaman serius kejahatan cyber dengan sasaran tidak hanya individu, tetapi juga lembaga pemerintahan, pelayanan publik hingga keamanan nasional, mulai dari pencurian data pribadi, penipuan online, penyebaran berita bohong, provokasi, peretasan sistem, hingga propaganda radikalisme melalui media digital. Berdasarkan data Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN, jumlah serangan cyber

0: sepanjang tahun 2025 mencapai 5,5 miliar serangan. Angka tersebut melonjak 7 kali lipat atau naik 714% dibandingkan rata-rata tahunan selama periode 2020 hingga 2024.
1: Berdasarkan data Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, jumlah serangan cyber sepanjang tahun 2025 mencapai 5,5 miliar serangan. Angka tersebut melonjak 7 kali lipat atau naik 714% dibandingkan rata-rata tahunan selama periode 2020-2024. Tren peningkatan tersebut berlanjut pada awal 2026. Selama periode 1 Januari hingga 15 April 2026, tercatat 1,52 miliar serangan cyber.
0: Sementara itu, pakar cyber Alphonse Tanujaya mengatakan, serangan cyber tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara lain. Alphonse menyebut salah satu penyebab maraknya serang cyber adalah kebocoran data sehingga disalahgunakan.
2: Dari sisi positifnya, jika serangan cyber ini meningkat, itu menunjukkan bahwa artinya penetrasi digital di Indonesia juga meningkat dengan cukup baik. Multiplier effect dari digitalisasi terhadap sektor real itu ya berlipat gitu. Itu kita nikmati positifnya, tapi tentu ada negatifnya gitu kan. Negatifnya ya karena banyak aktivitas beralih ke sektor digital, maka kejahatan yang tadi di sektor real itu berpindah ke sektor digital. Memang begitu yang terjadi di seluruh dunia. Tetapi khususnya di Indonesia, mengapa cukup marak dibandingkan negara lain relatif lebih tinggi? Salah satu sebabnya adalah satu, kebocoran data, sehingga data itu mudah dieksploitasi dan disalahgunakan. Kedua adalah literasi digital di Indonesia yang relatif rendah dibandingkan negara lain.
0: Oleh sebab itu, masyarakat harus meningkatkan literasi digital. Jangan mudah mempercayai informasi, jadi harus dilakukan pengecekan. Dudung juga mengajak rakyat Indonesia untuk menjaga keamanan digital, lebih bijak menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi informasi palsu maupun tindakan penipuan digital. Bersama-sama menjaga ruang digital Indonesia agar tetap sehat, aman, dan produktif. Dudung mengajak agar digital dijadikan teknologi sebagai alat pemersatu dan kemajuan bangsa, bukan menjadi celah bagi kejahatan dan perpecahan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kota Pekanbaru segera mengganti 2.000 instalasi listrik rumah warga untuk mencegah kebakaran. Laporan selengkapnya oleh reporter Alwis dari Pekanbaru.
1: Dalam rangka menyambut ulang tahun Kota Pekanbaru yang ke-242, Pemkot Pekanbaru menyiapkan program penggantian 2.000 instalasi listrik rumah warga secara gratis. Program ini diarahkan untuk mencegah kebakaran rumah yang kerap terjadi akibat instalasi listrik lama dan tidak layak pakai. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan banyak kasus kebakaran rumah warga terjadi karena kondisi instalasi listrik yang sudah tua, sementara pemilik rumah tidak mampu melakukan perbaikan secara mandiri.
2: Pergantian 2.000 instalasi listrik rumah yang memang kita tahu bahwa Pekanbaru selama kami menjabat banyak kebakaran rumah masyarakat yang karena masyarakatnya pertama tidak mampu terkait mengganti instalasi yang sudah lama di rumahnya. Yaitu pemerintah Kota Pekanbaru sudah menyiapkan anggaran untuk 2.000 rumah secara gratis khususnya rumah bagi warga yang tidak mampu. Lagi rumah yang padat penduduk tidak bisa masuk mobil pemadam kebakarannya. Caranya laporkan ke kantor camat atau ke kantor lurah, nanti orang PLN dan dinas terkait akan turun menginspeksi apakah rumah ini perlu diganti kabelnya atau tidak.
1: Sementara itu, warga Pekanbaru, Medina, menilai program tersebut positif karena menyentuh kebutuhan keselamatan masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya transparan dan tepat sasaran.
3: Programnya bagus, tapi kuota 2.000 rumah itu rasanya masih kedikitan kalau buat seluruh Pekanbaru ya. Terus ya, harusnya transparan pembagiannya. Jangan sampai salah sasaran ke rumah yang sebenarnya mampu.
1: Dengan penggantian instalasi listrik yang lebih aman, diharapkan risiko kebakaran rumah di kawasan padat penduduk dapat ditekan, sehingga masyarakat Pekanbaru bisa tinggal dengan lebih tenang. Demikian, Alwis Suratmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Ardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salamoun Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
2: Laporan khusus.
3: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismail Martini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
3: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
4: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
5: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
4: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
6: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
4: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
7: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih, masih banyak kan komplain aja mengenai harga banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
4: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
2: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
8: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
9: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
10: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim dibacakan Wisnu Wardana.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
12: Tokoh dunia. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Marie Curie.
13: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
14: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
15: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
13: Hadir setiap hari Jumat, Minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat Minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Pusat Statistik BPS melaporkan adanya kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman pada April yang mencapai 1,2 juta kunjungan. Jumlah ini naik sebesar 14,75% dibandingkan dengan Maret 2026 secara bulanan dan naik 7,22% dibandingkan bulan yang sama tahun lalu atau tahunan. Kenaikan kunjungan Wisman ini terjadi di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Bagi wisatawan asing, pelemahan nilai tukar rupiah justru meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata. Dengan mata uang yang lebih kuat, wisatawan mancanegara memperoleh nilai tukar yang lebih menguntungkan sehingga biaya berlibur di Indonesia menjadi lebih murah dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi di satu sisi ternyata wisatawan Nusantara atau lokal justru turun dibandingkan dengan bulan atau tahun sebelumnya. Nah, bagaimana fenomena ini juga dilihat sebagai sebuah peluang meningkatkan kunjungan wisatawan asing khususnya. Kami sudah bersama juga dengan Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azril Azhari. Prof. Azril, selamat pagi, Prof.
16: Ya, selamat pagi.
1: Pagi, Prof. Azril. Baik. Nah, dengan meningkatnya kunjungan wisatawan asing, tapi satu sisi wisatawan lokal ini justru turun, ini sinyal positif atau bagaimana sebenarnya, Pak Azril?
16: Ini saya rasa suatu fenomena yang harus hati-hati kita pelajari atau kita analisis.
1: Ya.
16: Karena sebelum terjadinya penurunan nilai tukar atau melemahnya nilai tukar rupiah, kita tuh kan sudah terjadi, ini kan karena terjadi eskalasi di Timur Tengah, ya, perang di Timur Tengah, di mana naiknya harga minyak mentah, tapi sebelumnya lagi terjadi kenaikan harga tiket kita,
1: yeah,
16: di mana ada peraturan dari Menteri Perhubungan bulan Maret, kemudian April peraturan dari Menteri Keuangan menaikkan PPN, adanya PPN, walaupun DTP ya masih ditangguh pemerintah, tapi hanya 90 hari. Dan ini juga sebelumnya terjadi memang kita tuh termahal di ASEAN, dan kemudian sebelumnya lagi 1 Januari 2026, aftur kita tuh dunia harus menggunakan aftur yang ramah lingkungan atau ramah atmosfer, yaitu dekarbonisasi, yaitu dengan SAF, sustainable aviation fuel. Jadi berturut-turut seperti jatuh di timba tangga nih. Nah, kemudian dengan melemahnya ini memang terjadi, betul tadi disampaikan bahwa Wisman yang berasal dari Malaysia terutama sama Singapura itu ada kenaikan, yeah, karena harga nilai tukar kita itu melemah bukan hanya dengan dolar tapi juga dengan ringgit Malaysia sama dolar
1: Singapura.
16: Yeah. Nah, aneh kan, jadi padahal mereka tetap saja tapi kita kok makin melemah. Nah, ini harus dipelajari betul nih, saya rasa harus hati-hati yang sudah hampir 18.000. Nah, ini jadi masalah betul. Nah, kemudian kalau ini terjadi demikian hal ini harus dipelajari betul. Karena kalau kita lihat jumlah wisatawan kita yang selama ini adalah andalan kita adalah dari Australia.
1: Yeah.
16: Itu terjadi pergeseran di mana Australia itu lebih ke Jepang sekarang. Walaupun harga minyak naik, mereka ke Jepang, bukan lagi ke Bali.
1: Yeah.
16: Nah, ini kan harus terjadi analisis yang mendalam dari pemerintah. Nah, kalau seandainya Malaysia, kalau Malaysia ini kan datangnya kan lebih ke Jakarta.
1: Jakarta, ya.
16: Maupun Bandung. Jakarta itu dia shopping. Shoppingnya ya, apa?
1: Biasanya ke Tamrin City itu, Pak, shoppingnya, Pak. Ke pusat baju muslim.
16: Tamrin City atau ke Tanah Abang.
1: Ya.
16: Kalau yang pintar, mereka ke Tanah Abang.
1: Ya.
16: Nah, jadi ke pakaian muslim segala macam. Nah kalau ke Bandung dia lebih kepada kuliner kita, karena makanan kita hampir sama sekali sama dengan Malaysia, dan ini jadi lebih murah mereka ke sana sama coba wus gitu. Nah tapi kita harus hati-hati, kalau Singapura dia bukan ke Jakarta maupun ke Bandung, mereka lebih ke Batam.
1: Oh, jadi, yang lebih dekat begitu ya.
16: Karena 45 menit sampai, mereka datang tidak bawa apa-apa, tapi nanti beli koper, pulang koper, bawa dua koper tuh penuh dengan belanjaan untuk bulanannya. Jadi belanja bulanannya itu belanjanya di Batam.
1: Di Batam, karena lebih murah jatuhnya begitu dibandingkan di Singapura mereka belanja begitu ya.
16: Saya coba di restoran, saya dengar, wah ini Singlish, Singaporean English-nya terasa sekali. Nah, di sini saya lihat mereka itu mendapat suatu kenikmatan sambil... Nah, salahnya kita adalah kenapa tidak dipersiapkan dari dulu kita itu shopping tourism. Atau mungkin bukan shopping tourism secara teori, tapi retailtainment. Nah, retailtainment ini sudah lama saya bilang bahwa Indonesia itu kuat di retailtainment. Nah, baik pakaian, fashion kita di Tamrin City maupun di
1: Tanah Abang.
16: Dan juga makanan-makanan kita memang Bandung terkenal sekali. Kita juga kan ke Bandung.
1: Kita bandingkan dengan spending nih Pak. Ini kan bukan hanya soal sekian persen wisatawan asing naik yang masuk ke Indonesia begitu. Tapi kalau dibandingkan spendingnya ya Pak, ini kan kalau dari data yang ada, perjalanan wisatawan nasional kita rata-rata per tahun itu kalau keadaan normal mencapai 800 juta perjalanan per tahun. Sementara kalau Wisman itu kan hanya 15,39 juta kunjungan. Kalau wisatawan lokal saja turun, ini kan berarti kan spendingnya yang terbuang cukup besar juga ini Pak. Dibandingkan dengan spending ya, antara Wisman dengan Wisnus begitu, dengan peningkatan Wisman seperti ini, itu bagaimana kalau menurut Pak Azril?
16: Ya, itulah dengan kurs dolar ataupun rupiah yang menurun ini, spending kita lebih senang kita keluar, itu betul. Dari Aceh ke Jakarta, lebih murah itu Aceh yang ke Malaysia dulu atau ke Singapura dulu, baru ke Jakarta. Nah, artinya... harga itu dipengaruhi oleh aftur kita termahal di ASEAN sebelum terjadi eskalasi. Ini sebelum eskalasi, kita sudah termahal. Harga tiket kita juga termahal nomor 2 setelah Brazil. Nah, ini kenapa pemerintah kan harus memberikan suatu edukasi kepada kita kenapa naiknya. Diberikanlah bulan Maret sama bulan April, Menteri Keuangan malah makin naik lagi. Dengan surcharge fuel-nya datang, bahkan PPN 6A itu makin naik lagi melonjak. Nah, ini yang barangkali kalau mau murah, turunkan aja aftur. Samakan dengan ASEAN. Samakan saja dengan ASEAN kita. Dan itu betul, kata Bapak dari Riau, bahwa kalau Riau memang tidak terlalu berimbas. Tapi yang Riau, kepulauan Riau yang sangat berimbas terhadap Singapurnya. Nah, ini yang banyak sekali di Batam itu kan 45 menit nyampe. Kalau Riau saya rasa masih normal-normal saja. Dan itu betul. Dan pacu jalur kemarin itu bagus ya, waktu 17 Agustus ada eventnya. Tetapi kita tuh belum siap Pak Zaini, Mas Zaini, untuk mempersiapkan retailtainment. Jadi secara teori itu namanya retailtainment, bukan shopping tourism, tapi retailtainment. Ini yang kita kurang siap atau mungkin kita gagap terhadap shopping tourism, kan harusnya dari dulu. Di mana rumpun Melayu kita ini, Malaysia, Brunei, Singapura kan banyaknya rumpun Melayu. Kenapa enggak kita sedot seperti ini? Jadi kalau membuat Indonesia itu jangan memindahkan semut dari Singapura maupun Malaysia atau Brunei. Tapi buatlah gula yang lebih manis dari kita. Nah itu sudah ada, hanya packagingnya di kita yang kurang baik. Nah kenapa tidak ini yang diambil kesempatan atau peluang ini dari dulu? Nah bahkan dulu pernah kita yang Fashion Week saja ada tapi dilarang. Itu kan suatu hal yang bagus, dimana kalau dikaitkan dengan Tamrin City, fashionnya itu dengan menjual barang-barangnya itu kan sangat bagus sekali. Nah kita tidak ada integrated packagingnya itu yang
1: retail timenya, packagingnya itu yang lemah begitu ya Pak Azril ya.
16: Sangat lemah betul. Apalagi spending tadi.
1: Ya, kalau kita kembali ke data dari BPS ini kan hanya persentase kenaikan wisatawan asing begitu ya. Wisatawan lokal turun, tapi kan tidak dijelaskan. Yang hilang spendingnya itu berapa besar dari wisatawan lokal? Karena kan perjalanan mereka frekuensinya kan cukup besar ini Pak. Setiap tahunnya itu sampai 800 juta perjalanan begitu.
16: Nah, bukan hanya spending Mas Jaini, kita multiplier effect sektor pariwisata terhadap PDB kita itu nggak pernah dihitung. Coba. Kenapa kita menaiknya terus kadang saya rasa apa sudah lebih dari satu atau satunya berapa kali kenaikannya, baik yang efek yang direct langsung maupun indirect maupun yang induced ikutan. Kita tidak pernah menghitung sehingga pariwisata kita menjadi sektor unggulan. Nah, harusnya kan ada indikatornya pariwisata kita unggulan dengan multiplier atau efek penggana atau efek domino kita. Ini tidak pernah dihitungnya, Mas Denny. Saya capek ya, kalau dengan mahasiswa S3 saya ajarkan dong menghitungnya segala macam. Ini kenapa nggak dihitung oleh kita? Nah, siapa yang salah?
1: Padahal
16: nah,
1: itu penting ya, Pak, kita, untuk patokan kita ada kenaikan atau tidak dari pendapatan pariwisata begitu ya, Pak Azril ya?
16: Ya, jadi artinya kebijakan maupun strategi kita dasarnya itu dulu. Barulah tadi di mana kebijakan juga kita tidak integrated ini. Tidak terintegrasi antara pariwisata, Menteri Perhubungan dengan Menteri Keuangan. Jalan sendiri-sendiri. Jadi bingung, kenaikannya berlipat-lipat jadinya. Nah, makanya harga tiket ini termahal. Mahal betul kita. Artinya Wisnus terjadilah lokal saja. Jadi kalau kita waktu panjang kemarin liburan, nah cuti panjang, tidak ada yang pergi antar provinsi dengan pesawat terbang, paling-paling dengan kereta api ataupun dengan bus. Terjadilah lokal saja, jadi antar di dalam kabupaten maupun antar provinsi saja. Tapi kita mau ke Bali, mau ke Komodo, Pulau Komodo, nah ini kan mahal sekali. Orang terpaksa dengan daya beli kita semakin menurun. PHK sudah terjadi beberapa kali, kita lihat di surat berita-berita news kita itu terjadi sekali beberapa kali PHK dan juga daya beli kita. Nah, kemampuan daya beli kita, Wisnus kita itu sangat turun, itu sangat betul. Nah, spending kita, nah ini ya, kenapa nggak dihitung? Berapa sih sebenarnya, berapa persen sih sebenarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB dan PAD, pendapatan asli daerah? Nggak pernah kita ngitungnya.
1: Nah, karena kan kalau dihitung dari kalau 800 juta perjalanan Wisnus kita ya Pak setiap tahun ya, dikali mungkin pengeluaran rata-ratanya satu orang itu sekitar 3 juta saja, kan besar sebenarnya itu ya Pak Azril ya.
16: Sebenarnya, tapi kita kan nggak pernah itu.
1: Sebenarnya
16: ada hitungannya kita itu kan yang langsung, itu kan yang langsung. Yang tidak langsung banyak lagi. Misalnya pegawai hotel, dia dapat gaji, dapat pembayaran spending dari turisnya. Kemudian pegawainya itu hotelnya belanja untuk makan restorannya, nah pasar. Nah itu kan kenaikannya yang tidak langsung. Kemudian yang ikutan lagi. Itu kenapa kita tidak pernah menghitung? Kenapa Pak? Saya nggak tahu itu Pak, saya bingung ini.
1: Padahal penting itu ya Pak, sebagai dasar kebijakan begitu ya.
16: Dasar membuat kebijakan dan strategi itu yaitu berapa kali? Kita mau bilang kita unggulan. Perhitungan saya, pertumbuhan growth kita masih di bawah 5%. Siapa yang bilang katanya di atas 15%? Itu impossible. Saya ngitung sendiri, itu masih berkisar sekitar 4%-an. Nah ini yang jadi, apalagi dengan adanya sekarang melemahnya rupiah kita. Wah ini menjadi berat bagi kita. Dan apakah kenaikan? Dan itu juga untungnya karena kita di bordernya terhadap Malaysia sama Singapura. Itu aja yang agak menggembirakan, tapi menggembirakan lemah rupiah kita sudah makin melemah terus ini. Apakah berapa sekarang? Apa sudah 18? 17 sekian. Nah, ini kan jadi perhitungan kita.
1: Jadi Pak Azril, ini juga patut dipertanyakan kalau memang ada kenaikan persentase Wisman ya yang masuk ke negara kita. Wismannya juga mungkin tidak ke daerah lain yang tiketnya dari Jakarta mahal begitu ya Pak. Mereka mungkin dari Singapura ke Jakarta, Malaysia ke Jakarta. Mungkin lebih murah begitu kan? Atau Singapura ke Batam begitu ya Pak Azril ya. Tidak mereka wisatawan Malaysia mungkin ke Jakarta dulu, dari Jakarta mereka ke Bali. Tentu kan akan mahal tuh tiketnya Pak Azril.
16: Wah, sangat mahal jadinya dengan itu sehingga Bapak sebagai ada indikasi atau indikator yang sangat besar. Saya kan nanya ke Pertamina, berapa sih harga aftur kita? Itu sulit kita mendapatkan harganya. Saya pergi ke Singapura, itu dapat datanya. Banyak sekali. Nah, beberapa maskapai besar itu tidak mau mereka itu sampai ke Indonesia. Jadi stay over mereka itu di Singapura dan mereka harga afturnya jauh lebih murah. Mereka bilang apa? You punya aftur termahal di ASEAN. Kenapa kami singgah aja di Singapura? Artinya kan rugi kita. Maskapai penerbangan dari luar negeri tidak langsung ke Jakarta atau ke Soekarno-Hatta maupun ke Ngurah Rai maupun ke Nadiem yang di Batam. Kan tiga hub itu yang terbesar di Indonesia. Nah, ini juga mengindikasikan melemahnya turis asing juga. Karena tidak bisa langsung. Nah, tapi kalau mereka sudah ke Indonesia, nah kan biaya domestik yang mahal sekarang itu kan tiket domestik kita. Apalagi dengan sustainable aviation fuel kita, dengan menggunakan aftur yang ramah lingkungan, nah itu namanya itu per 1 Januari sudah 1% dilaksanakan. Kalau kita tidak gunakan, kita tidak boleh mendarat seperti Singapura kita bisa mendarat, atau kita bayar denda.
1: Yeah.
16: Nah, apakah kita mau bayar denda ke Singapura? Nah, itu harga SAF, Sustainable Aviation Fuel, itu 6-10 kali lipat harga aftur biasa.
1: Yeah.
16: Nah, apalagi tahun 2030 itu makin naik lagi penggunaannya.
1: Okay.
16: Nah, kita kok nggak pernah diberitahukan oleh pemerintah ya, bagaimana SAF kita?
1: Yeah.
16: Nah, bagaimana?
1: Jadi intinya begini, Pak Azril ya, kenaikan prosentase Wisman yang masuk ke Indonesia ini tidak dinikmati oleh daerah yang jauh dari Jakarta. Artinya ini memang hanya daerah tertentu saja. Dan kawasan wisata unggulan kita tidak menikmati itu begitu ya, Pak Azril, karena jauh dari lokasi Jakarta misalkan begitu, yang tiketnya ke sana juga mahal begitu ya, Pak?
16: Itulah yang harus dianalisis secara ilmiah, saintifik. Pariwisata kan sudah jadi ilmu pariwisata sejak 2008. Nah, saya kebetulan yang mengajukan usulannya kepada Menteri Pendidikan, akhirnya disetujui, pariwisata itu adalah masuk dalam ilmu pariwisata, dan rumpunnya satu rumpun dengan profession and applied sciences, itu satu rumpun dengan ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu teknik, dan pertanian. Nah, ini jadi... Marilah kita menganalisis pariwisata ini secara ilmiah, jangan secara feeling. Nah, ini yang bahaya kita. Dan ini saya sangat lemah kita.
1: Yeah.
16: Nah, ini yang saya bilang, ya siapa yang lemah? Ada saya sulit.
1: Baik, Pak Azril. Pak Azril, terima kasih banyak kalau begitu, Pak, sudah bersama kami pagi ini, Pak.
16: Baik, Pak.
1: Ya, selamat pagi, Pak Azril. Terima kasih banyak, Pak. Pagi, Pak.
16: Terima kasih, selamat pagi.
1: Demikian tadi Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azril Azhari. Nanti kita akan bahas juga lebih lanjut ya, termasuk bersama dengan Kementerian Pariwisata dan juga Pusat Perbelanjaan. Karena ternyata memang banyak wisatawan Malaysia, kemudian juga wisatawan dari Singapura yang datang ke Jakarta. Salah satunya mereka menyasar pusat-pusat belanja seperti di Tanah Abang atau Tamrin City ya. Tempat busana yang memang mungkin menurut mereka harganya lebih murah dibandingkan dengan daerah lain ataupun di negara mereka.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih bahas soal BPS yang melaporkan adanya kenaikan kunjungan Wisman pada April yang mencapai 1,2 juta kunjungan. Jumlah ini naik sebesar 14,75% dibandingkan dengan Maret 2026 secara bulanan dan naik 7,22% dibandingkan dengan bulan yang sama secara tahunan. Nah, kunjungan wisatawan ini atau yang dari mancanegara terjadi di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Terutama datang ke Jakarta, mereka datang ke pusat-pusat perbelanjaan seperti Wisman dari Malaysia dan juga beberapa negara lainnya. Nah, sejauh mana kemudian dampaknya bagi pusat perbelanjaan? Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, Alfonsus Wijaya.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Alfon, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Alfon. Baik, ya. Pak, kalau dari laporan reporter kami di lapangan, ternyata di Tanah Abang, kemudian Tamrin City, banyak sekali Wisman dari Malaysia yang ke sana berbelanja begitu. Nah, ini apakah memang dampak adanya fenomena bahwa banyak wisatawan dari negara tetangga kita datang ke Jakarta karena merasa mereka bahwa bisa belanja lebih banyak karena nilai tukar rupiah yang turun begitu, Pak Alfon?
2: Iya, saya kira sebetulnya sebelum ini gua sudah banyak gitu ya. Jadi ada yang dari Malaysia begitu ataupun dari beberapa negara lain datang ke Indonesia untuk berbelanja. Bahkan mereka datang di Jakarta, kemudian ke Bandung juga belanja di Bandung begitu. Yeah. Karena kalau dulu kan ada pesawat langsung mendarat di Bandung, sekarang itu kan sudah tidak ada. Yeah. Jadi mereka sekarang itu melalui Jakarta. Nah, dengan melalui Jakarta, saya kira juga diuntungkan juga. Jadi belanjanya sekaligus di dua tempat.
1: Di dua tempat, ya, begitu ya. Yeah.
2: Di Bandung, ya. Apalagi sekarang itu kan ada WUS, begitu ya. Ini kereta ekspres pertama, saya kira, di negara-negara Asia Tenggara. Jadi mereka juga ingin coba, gitu. Jadi saya kira ini banyak hal-hal positif lah, begitu. Nah, kemudian ditambah saat ini memang nilai tukar rupiah kan melemah terus, begitu ya. Jadi saya kira belanja di Indonesia menjadi lebih murah, terasa lebih murah, yeah, gitu kan. Kemudian juga ya dampaknya adalah juga yang orang Indonesia yang biasa belanja di luar negeri, sekarang belanja di luar negeri gue jadi mahal.
1: Wow, yeah.
2: Iya, jadi saya kira di satu sisi memang pergerakan nilai tukar mata uang asing ini ada dampak positif, tapi di satu sisi juga tentunya ada dampak negatif juga, begitu ya. Jadi saya kira berdampak, ada dampaknya ada dua sisi lah, begitu ya.
1: Yeah.
2: Saya kira itu yang terjadi, begitu. Nah, kalau mereka belanja di Indonesia, ya saya kira ini harus didorong terus, begitu. Jadi paling tidak ini juga saya kira momen penting bagi untuk mendorong produk-produk Indonesia, khususnya produk lokal gitu,
1: yeah,
2: produk-produk UMKM untuk bisa tampil banyak di luar begitu. Dengan mereka berbelanja di Indonesia, kemudian kan ini barangnya dibawa.
1: Seperti ya, orang Malaysia itu belanja berkoper-koper itu loh, Pak, di Tamrin City itu. Mereka beli pakaian muslim UMKM kita itu, Pak Alfon.
2: Iya, betul-betul. Bahkan di Bandung juga itu terjadi, begitu. Jadi saya kira ini momen penting juga buat produk dalam negeri, buat UMKM untuk bisa tampil di luar melalui mereka-mereka yang belanja di Indonesia. Jadi saya kira ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, misalkan dengan kualitas, begitu kan, dengan menjaga harga, begitu. Jangan memanfaatkan ini dengan misalkan menaikkan harga dan sebagainya. Jadi saya kira ini momen penting lah, saya kira kesempatan bagus saya kira untuk bisa mendorong produk-produk dalam negeri bisa tampil di luar negeri begitu.
1: Yeah.
2: Ya, saya kira demikian ya.
1: Tapi Pak Alfon, apakah hanya pusat perbelanjaan dengan spesifik tertentu sajalah seperti Tanah Abang ataupun juga Tamrin City begitu yang mengalami peningkatan kunjungan seperti ini, atau imbasnya hanya kepada mall seperti itu saja, atau juga yang lainnya, Pak Alfon?
2: Ada beberapa, saya kira ada beberapa pusat perbelanjaan lain, tapi memang didominasi oleh pusat-pusat perbelanjaan yang menjual barang secara grosiran.
1: Grosiran,
2: ya. Iya, jadi saya kira itu yang terjadi begitu. Beberapa pusat perbelanjaan lain memang kan barang-barangnya ada barang impor juga. Kalau barang impor kan praktis di negara-negara lain juga ada gitu kan. Jadi memang yang dituju adalah lebih banyak kepada produk-produk lokal gitu ya. produk-produk UMKM begitu. Jadi saya kira inilah yang tadi saya sampaikan, kesempatan penting buat momen penting lah, buat momen bagus begitu, yeah, produk-produk dalam negeri. Mereka juga mampir ke beberapa destinasi wisata, misalkan mereka mencoba masakan Padang, yeah, Indonesia dan sebagainya begitu.
1: Atau jadi mencoba kira, kopi-kopi khas Indonesia begitu ya, Pak Alfon,
2: ya. Iya, betul-betul. Jadi saya kira ini yang tadi saya sampaikan, ini sebenarnya momen bagus lah begitu ya. Ada dampak positif dari kenaikan nilai tukar, yeah, begitu. Dampak positifnya salah satunya ini begitu kan, ini juga membuat turis nilai tukar rupiah bergejolak, ini kan membuat berwisata di Indonesia juga menjadi lebih murah gitu kan, jadi menarik wisatawan dari luar juga masuk ke Indonesia begitu. Ya, tapi kembali lagi, ini kan masih kena apa gejolak nilai tukar mata uang asing ini kan berdampak ke dua sisi, ada yeah, negatifnya, ada positifnya juga begitu.
1: Ya, yeah. Pak Alfon, tapi kalau dari tadi perbincangan saya ya dengan salah satu pemerhati senior pariwisata begitu ya, seharusnya momen ini tidak terjadi hanya ketika rupiah kita melemah, tapi terjadi terus menerus. Tapi menurut dia, kelihatannya kita memang agak terlambat mengembangkan yang namanya retailtainment atau konsep belanja dan hiburan untuk menarik wisatawan asing juga datang ke pusat-pusat belanja kita. Itu bagaimana menurut Pak Alfon? Pendapat seperti itu?
2: Iya, saya kira memang betul wisata belanja, shopping tourism ini memang masih banyak PR besar gitu ya, yeah, masih banyak tantangannya. Salah satu yang paling mudah lah misalkan di ibu kota Jakarta ini kan kita tidak ada spot destinasi wisata begitu. Ini contoh misalkan yeah, kalau di Singapura seluruh orang datang ke Singapura dari seluruh dunia tahu Orchard Road.
1: Iya. Gitu, yeah. Kita belum punya ya itu ya, Pak Alfon ya, seperti itu ya.
2: Betul, kalau kita ke Kuala Lumpur, ke KL itu Bukit Bintang yeah, gitu kan. Terus misalkan kalau ke Hong Kong ada ke Sui Bay, Tsim Sha Tsui gitu kan. Kemudian kalau misalkan ke Shanghai, Nanjing Road begitu kan. Atau ke Tokyo ada Ginza dan sebagainya begitu. Jadi seluruh turis dari dunia kalau datang ke kota-kota tersebut sudah langsung tahu tempat-tempat tersebut begitu kan. Pasti mengunjungi tempat-tempat tersebut begitu. Nah yeah, di Indonesia ini saya kira belum ada ya. Ada Malioboro gitu kan, tapi Malioboro pun terbatas begitu ya. Yeah. Di Jakarta sebagai ibu kota negara saya kira belum ada. Ini salah satu contoh saja. Belum lagi memang spot-spot destinasi wisata itu belum terintegrasi begitu satu sama lain gitu yeah, ya. Itulah yang membuat makanya kenapa shopping tourism ini belum bisa menjadi unggulan begitu.
1: Unggulan
2: di Indonesia yeah, begitu ya, karena memang kalau jumlah turis naik belum tentu serta-merta wisata belanjanya naik begitu yeah, karena tadi belum terintegrasi satu sama lain begitu. Jadi kalau di kita ini kan pusat-pusat perbelanjaan ataupun destinasi-destinasi belanjanya kan
1: masih terpencar ya.
2: Yeah. Iya, terpencar satu sama lain begitu. Jadi saya kira itu salah satu tantangannya. Kemudian juga banyak fasilitas-fasilitas juga yang masih belum digarap secara serius oleh pemerintah. Misalkan VIT refund begitu ya, yeah, itu juga masih belum serius saya kira, pemerintah belum betul-betul memperhatikan hal tersebut begitu. Jadi kalau di negara lain kan VIT refundnya begitu mudah begitu ya,
1: yeah,
2: diberikan fasilitas kepada para turis gitu kan untuk bisa mendorong belanja. Di Indonesia belum sampai seperti itu. Jadi saya kira memang betul masih banyak PR, masih banyak yeah, tantangan gitulah.
1: Nah itu hambatannya apa? Kita tidak bisa membuat seperti kawasan terintegrasi seperti Orchard Road begitu. Apa hambatannya sebenarnya, Pak Alfon?
2: Ya saya kira ini kan harus lintas sektor ya. Lintas sektor jadi harus ditangani oleh pemerintah. Jadi saya kira harus campur tangan pemerintah. Tidak bisa dari pihak swasta saja begitu. Karena untuk membentuk satu kawasan ini kan banyak melibatkan banyak pihak begitu ya. Jadi yeah, saya kira pemerintah yang harus bisa mengkoordinir ini begitu. Kalau hanya diminta kepada pelaku usaha, saya kira akan sangat banyak sekali tantangannya gitu, karena ini lintas sektor gitu ya,
1: yeah,
2: banyak pihak yang terkait begitu. Nah, jadi kelihatannya memang pemerintah belum serius menggarap wisata belanja ini begitu. Ya, jadi saya kira harusnya ini bisa didorong oleh pemerintah begitu, melihat peluang ini sebetulnya. Waktu ibu kota mau pindah ke Nusantara, yeah, itu kan Jakarta akan menjadi kota global, ini global city. Waktu itu pemerintah provinsi DKI sudah sempat itu ya, setahu saya bagaimana menjadi global city Jakarta ini, salah satunya adalah dengan mendorong wisata belanja. Sebetulnya sudah ada rencana ke arah tersebut begitu. Jadi yeah. Tapi kelihatannya sekarang masih belum bergerak begitu ya.
1: Yeah. Sebenarnya potensinya itu bisa saja tidak hanya di Jakarta, tapi seperti di Bandung, di Bali, mungkin bisa begitu ya, Pak Alfon ya?
2: Iya, betul-betul bisa. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan kan, sebelum COVID itu kan ada penerbangan langsung dari Malaysia begitu kan ke Bandung, sehingga sebetulnya Bandung waktu itu juga cukup terkenal gitu ya di yeah. Malaysia dengan, tapi kan sekarang penerbangan agak sulit begitu, langsung penerbangan langsung, jadi mereka semua mendaratnya di Jakarta begitu. Jadi saya kira ibu Jakarta sebagai ibu kota bisa didorong menjadi yang pertama lah begitu ya, untuk bisa mempunyai spot-spot destinasi ataupun hub-hub destinasi yang seperti di negara-negara lain tersebut begitu.
1: Iya. Tapi kalau dari para tenan begitu ya, baik itu dari sisi kuliner maupun juga fashion, ada keinginan untuk kita juga punya tempat seperti itu begitu, Pak Alfon? Dari mungkin pertemuan Pak Alfon dengan mereka begitu, Pak?
2: Oh iya, saya kira betul-betul itu demikian. Saya kira itu harus didorong ya. Jadi memang kalau kita lihat setelah COVID itu kan banyak negara berlomba-lomba untuk memulihkan ekonominya gitu. Salah yeah. satunya adalah dengan membuka sektor pariwisata seluas mungkin begitu kan. Mereka berlomba-lomba untuk bisa banyak memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan begitu bagi turis gitu ya, bagi para wisatawan begitu. Jadi saya kira apalagi Indonesia ini kan banyak sekali spot-spot destinasi wisata begitu yang bisa dijual gitu ya kepada para turis asing. Nah itu kalau itu dimanfaatkan sekaligus untuk dengan wisata belanjanya, wah itu kan akan menambah pergerakan ekonomi di Indonesia begitu yeah. khususnya bagi produk-produk dalam negeri begitu kan, merek-merek dalam negeri seperti yang sekarang terjadi ini akibat nilai tukar ini begitu. Jadi saya kira pasti para pelaku usaha, para retail, UMKM dan sebagainya akan menyambut baik jika ada fasilitas-fasilitas tambahan untuk bisa menjual produk-produk begitu.
1: Yeah.
2: Jadi saya kira tentu disambut baik gitu ya.
1: Jadi ini memang potensi yang harus dikembangkan lebih lanjut lah ke depannya begitu ya, pokoknya namanya shopping untuk pariwisata ya, shopping kan, begitu ya.
2: Sekarang kan sebetulnya sudah terbukti
1: yeah.
2: Dengan nilai tukar bergejolak ini banyak turis-turis asing berbelanja di Indonesia. Sebetulnya kan secara tidak langsung sudah menyatakan bahwa barang Indonesia, produk-produk lokal itu mampu untuk menembus pasar di luar gitu yeah. kan. Sebetulnya sudah terbukti gitu. Nah, tinggal bagaimana digarap saja gitu kan menjadi lebih baik lagi begitu. Kecuali tidak ada yang mau beli, tapi kan ini terbukti banyak yang pembelinya, gitu ya. Barangnya banyak yang disukai, begitu. Jadi artinya barang-barang ini sebetulnya barang-barang yang memang bisa dijual, begitu.
1: Baik, kalau begitu.
2: Memang sekarang ini belum digarap secara serius,
1: ya.
2: Gitu.
1: Baik, Pak Alfon, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
2: Ya,
1: selamat pagi, Pak Alfon.
2: Pagi.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Pandan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana hasil tangkapan nelayan menurun imbas beberapa perahu nelayan tenggelam di pantai utara Kabupaten Belu akibat nekat melaut di tengah cuaca yang tidak menentu. Laporan selengkapnya oleh Ferdi Asi.
1: Baru-baru ini temandung di situ tenggelam.
2: Insiden kecelakaan tenggelam menimpa beberapa orang nelayan pantai utara Kabupaten Belu saat melaut mencari hasil tangkapan ikan. Perahu yang ditumpangi dihantam gelombang pasang air laut, beruntung bisa diselamatkan. Insiden tenggelam beberapa orang warga nelayan pantai utara Belu terjadi di bulan Februari baru lalu. Hal ini menjadi pembelajaran berharga khususnya bagi warga nelayan apabila kondisi tidak memungkinkan tidak diperbolehkan melaut. Warga nelayan Desa Dua Laut, Yohanes Manaik, menceritakan saat itu kondisi cuaca ekstrim, turun hujan lebat disertai tiupan angin kencang. Di tengah ancaman cuaca ekstrim, namun beberapa orang warga nelayan masih nekat melaut mencari tangkapan ikan. Setelah beberapa saat melaut, kemudian perahu yang ditumpangi terhantam gelombang pasang dan akhirnya terbalik. Beruntung masih bisa selamat,

0: setelah tiga perahu nelayan ikut menolong.
1: Memungkinkan
0: boleh.
1: Orang yang perahu besar itu keluar.
0: Kalau tidak, kecil,
1: tidak. Kalau baru-baru ini temandung di situ itu tenggelam tuh. Mereka ada tiga perahu akhirnya baku bantu. Baru-baru bulan Februari ini bahaya. Kalau musim barat itu terlalu bahaya. Itu saya pengalaman waktu saya pancing itu yang saya teranyut itu yang saya pengalaman. Sampai sekarang anak dong bilang kalau setua ini tidak usah cari pas-pas aja.
0: Kondisi cuaca ekstrim biasa terjadi di bulan Januari, Februari setiap tahun. Warga nelayan menamakan musim barat dan saatnya tidak melaut apabila nekat mencari tangkapan ikan cukup berisiko. Tidak sampai menelan korban jiwa, ada juga yang terdampar hingga ke perairan timur negara Timor Leste. Korban terdampar kemudian baru dideportasi ke Kabupaten Belu.

0: Sementara itu, BPBD Kabupaten Parigi Mautong melaksanakan perbaikan tanggul di Desa Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi, mengantisipasi bencana banjir yang sebelumnya melanda kawasan tersebut. Laporan selengkapnya oleh reporter Alfiansyah.
1: Baik, saudara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Parigi Mautong saat ini tengah melakukan perbaikan tanggul yang jebol di titik Dusun Antosari, Desa Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Mautong. Upaya penanganan dilakukan dengan memasang bahan banjiran berupa geobek dan sandbag pada lokasi yang mengalami kerusakan guna mengurangi risiko luapan air yang dapat mengancam permukiman dan lahan masyarakat. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Parigi Mautong Muhammad Rifai mengatakan bahwa dari 3 titik tanggul yang mengalami jebol terdapat 1 titik yang membutuhkan penguatan tambahan menggunakan bahan banjiran. Titik tersebut berada di Dusun Antosari, Desa Balinggi Jati, yang dinilai memerlukan penanganan lebih intensif untuk menahan tekanan arus air. Menurut Rifai, BPBD telah menyiapkan sekitar 200 geobek dan 100 sandbag yang akan dipasang pada lokasi tersebut. Pemasangan material itu diharapkan mampu memperkuat tanggul sementara dan meminimalisir potensi kerusakan lebih lanjut, terutama saat terjadi peningkatan debit air.
2: Hari ini kami laksanakan membantu masyarakat dengan melakukan pemasangan bahan banjiran berupa geobek dan sandbag di lokasi titik jebol. Dari 3 lokasi titik jebol itu, ada 1 titik yang harus kami perkuat dengan bahan banjiran. Kami memberikan sekitar 200 geobek dan 100 sandbag yang akan dipasang di titik kedua di Dusun Antosari, Desa Balinggi Jati, Kecamatan Baling.
1: Rifai memperkirakan seluruh pekerjaan perbaikan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 8 hingga 9 hari ke depan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa tidak semua titik tanggul yang mengalami kerusakan akan dipasangi bahan banjiran, melainkan hanya pada lokasi yang dianggap paling membutuhkan penguatan.
2: Tidak semua kan titik diberikan bahan banjiran ini. Cuma lokasi-lokasi tertentu saja yang kami pasang bahan banjiran berupa geobek dan sandbag. Ya, membuat tanggulnya kan dengan alat tanggul pasir yang di sampingnya. Cuma untuk titik kedua ini karena memang dia belokannya terlalu tajam, jadi kami pasang geobek dan sandbag tadi untuk menahan tekanan air supaya tidak jebol lagi tanggulnya.
1: Sebagai langkah jangka pendek, BPBD berharap pemasangan geobek dan sandbag dapat menahan dorongan air serta mengurangi risiko terjadinya kerusakan susulan. Untuk penanganan jangka panjang, pihaknya berharap ada pembangunan tanggul secara permanen dan telah berkoordinasi dengan pihak Balai Wilayah Sungai guna membahas solusi yang lebih komprehensif terhadap permasalahan tersebut.
3: Dari Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Alfiansah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIPrograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: ya.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
2: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 4 Juni 1950 adalah hari lahir atau berdirinya Organisasi Gerakan Wanita Indonesia, GERWANI. Organisasi ini awalnya bernama Gerakan Wanita Sedar Gerwis yang dibentuk di Semarang, Jawa Tengah melalui peleburan 6 organisasi perempuan progresif. Tujuan awal GERWANI adalah berfokus pada kesetaraan hak perempuan, penolakan terhadap poligami, perlindungan hak buruh perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perjuangan anti-imperialis. Seiring waktu, GERWANI tumbuh menjadi organisasi massa perempuan terbesar di Indonesia yang beranggotakan sekitar 1,5 juta orang dan memiliki kedekatan politik dengan Partai Komunis Indonesia. GERWANI mengalami masa kelam pasca peristiwa gerakan 30 September atau G30S. Organisasi ini difitnah dan dituduh terlibat dalam penyiksaan serta pembunuhan para perwira tinggi TNI Angkatan Darat di Lubang Buaya, Jakarta. Akibat stigma tersebut, GERWANI dibubarkan pada masa pemerintahan Orde Baru dan banyak anggotanya yang ditahan tanpa proses pengadilan, mengalami kekerasan, serta diskriminasi.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kurnian Wilianto, selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jawa Timur telah memasuki musim kemarau. Musim kemarau 2026 ini diprediksi lebih kering dibanding tahun sebelumnya dan dapat menyebabkan potensi terjadinya kebakaran di hutan gunung. Lalu mana saja hutan yang rawan terbakar saat kemarau? Nanti kami akan tanyakan hal ini bersama BPBD Jawa Timur. Saat ini kami telah tersambung bersama Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Gatot, seberapa tinggi ini tingkat kerawanan karhutla di Jawa Timur pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya?
2: Untuk karhutla, kami mengantisipasi di semua wilayah, tapi terkhusus ada perhatian pada area-area yang punya lahan kering ataupun lahar capana agak besar. Seperti halnya di Banyuwangi, lalu ada Situ Bondo, lalu ada Bondowoso, Jember, Malang. Ini kan ada beberapa area hutan yang memang tanamannya atau ilalangnya lebih dominan dibanding dengan pepohonannya. Juga kita juga mengantisipasi kawasan-kawasan yang punya potensi seperti penumpukan tempat sampah itu, TPA, juga melihat wilayah-wilayah yang punya sejarah kebakaran 2 tahun lalu, seperti halnya Gunung Bromo, Gunung Lawu, serta juga di Gunung area milik Raden Suryo di Mojokerto. Sehingga kalau bicara tingkat kerawanan, kita mengacu seperti hanya kejadian di tahun 2023. Karena di 2024, 2025 cenderung menurun, tapi di 2023 dan 2024 paling tinggi. Nah, ini kami mengacu pada data tersebut.
1: Ya. Baik, lalu kalau untuk langkah antisipasi yang telah disiapkan BPBD Jawa Timur untuk menghadapi musim kemarau dan juga potensi karhutla ini, selain pemetaan tadi, seperti apa Pak Gatot?
2: Untuk antisipasi yang kami lakukan, beberapa waktu lalu di awal tahun tepatnya, itu kan Ibu Gubernur sudah melakukan dan memimpin rapat koordinasi dengan semua stakeholder, di mana dihadiri oleh BMKG, lalu ada BNPB, lalu ada Kementerian Pertanian, juga ada dari teman-teman Kementerian PU. Di situ kita salah satunya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, pastinya dengan melibatkan masyarakat peduli api, juga teman-teman OPD terkait, seperti hanya Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan, dan juga teman-teman Kementerian Kehutanan, dengan mengacu atau memperhatikan data-data dari Sipongi ataupun titik api lain yang disampaikan oleh masyarakat. Dan juga kami berkomunikasi dengan BNPB apabila terjadi kebakaran besar ataupun kebakaran yang sulit untuk dipadamkan melalui darat, maka akan digunakan helikopter waterbombing. Dan alhamdulillah BNPB mendukung dan siap membantu apabila dibutuhkan.
1: Baik, lalu kalau untuk BPBD Jawa Timur sendiri, apakah telah menetapkan status siaga karhutla ini di beberapa daerah tertentu tadi yang disebutkan, Pak Gatot?
2: Untuk hari ini telah terbit surat ataupun keputusan gubernur terkait dengan siaga darurat kekeringan. Artinya untuk kekeringan air, juga kelangkaan air itu kita antisipasi, potensi ancaman kebakaran juga kita antisipasi, itu berlaku di 38 kabupaten kota. Tetapi untuk kabupaten yang sudah mengeluarkan SK siaga darurat kekeringan, itu ada 8 kabupaten, diantaranya ada Pasuruan, lalu juga ada Mojokerto, juga ada Bondowoso, lalu juga ada Blitar, Lumajang, Trenggalek, Banyuwangi. Jadi ada 8 yang sudah mengeluarkan status siaga kekeringan. Hanya untuk yang sudah melakukan dropping air, karena memang di wilayah tersebut sudah butuh masyarakatnya untuk melakukan dropping air, itu ada di wilayah Bondowoso. Hingga hari ini sudah ada sebanyak 22 rit yang dikirim ke 11 desa di Bondowoso untuk mencukupi kekurangan air itu, dengan per ritnya ada 5.000 liter. Artinya dari 22 rit tersebut sudah ada 110.000 liter yang sudah didistribusikan kepada masyarakat.
1: Baik. Lalu kalau untuk kesiapan personil, lalu juga peralatan dan sumber daya untuk penanganan karhutlah, berarti semua telah mendukung ini ya Pak Gatot ya?
2: Ya.
1: Lalu kalau untuk
2: alhamdulillah
1: sistem...
2: ini Mbak, alhamdulillah TNI Polri selalu mensupport apabila terjadi kebakaran hutan, juga dukungan dari masyarakat peduli api yang sangat peduli apabila terjadi ataupun melihat munculnya asap, mereka juga segera mengecek ke lapangan, meninjau apabila itu apinya masih kecil, langsung dipadamkan sendiri. Tapi kalau memang sudah besar, maka teman-teman kehutanan, teman-teman BBBD, relawan, berkolaborasi untuk pemadaman api yang sudah terlanjur besar tersebut.
1: Baik. Lalu kalau untuk sistem pemantauan titik panas yang dilakukan BPBD saat ini seperti apa, Pak? Apakah hanya dari Sipongi saja?
2: Kami selain Sipongi yang menggunakan aplikasi, teman-teman juga di daerah PRC-nya maupun masyarakat saling mengkomunikasi. Jadi kalau ada ditemukan sumber titik api atau melihat asap yang dirasa ini di tempat yang mungkin tidak biasa, mungkin seperti gunung ataupun ladang, maka akan dilakukan peninjauan ke lapangan untuk memastikan apakah api itu memang akibat kebakaran atau memang karena kegiatan masyarakat seperti mungkin membersihkan ladangnya ataupun membakar sampah akibat panen di sawah ataupun di TPA ada kegiatan pembakaran sampah. Ini harus kita pastikan dulu. Karena memang kalau di aplikasi Sipongi, setitik kecil api pun akan dibaca itu ada potensi. Sedangkan masyarakat melihat apabila ada asap langsung di samperin, dilihat ke lokasi. Kalau memang itu adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh warga seperti bersih-bersih sampah dan ladang, selama masih diawasi dengan benar, selama nantinya dipadamkan dengan benar, maka menjadi perhatian kita sama-sama.
1: Baik. Lalu kalau untuk target waktu respon BPBD dalam menangani laporan kebakaran hutan dan lahan, ini seperti apa Pak Gatot?
2: Alhamdulillah selama ini apabila terjadi kebakaran, kami bersama teman-teman kehutanan, relawan, dan masyarakat peduli api langsung cepat. Artinya pada saat itu melihat, langsung kita tinjau ke lapangan. Kalau memang di gunung langsung dilihat ke sumber apinya. Kalau memang di ladang langsung ditengok ke lokasinya. Dan tidak sampai kurang lebih satu jam kita sudah tahu pasti bahwa ini perlu penanganan lanjutan atau tidak. Demikian.
1: Baik. Lalu kalau untuk kendala dalam menjangkau lokasi kebakaran hutan dan lahan yang berada di kawasan pegunungan atau hutan terpencil, ini seperti apa Pak Gatot?
2: Jadi kalau untuk lahan di wilayah kehutanan, ini memang ada beberapa masyarakat yang berkegiatan di gunung, mungkin dia punya ladang, itu biasa langsung menyampaikan informasi ataupun petugas kehutanan yang patroli menyampaikan informasi tersebut, atau teman-teman dari kabupaten kota BPBD-nya menyampaikan kepada kami, berkomunikasi dengan teman-teman di Pusial Op, bisa langsung bergerak bersama-sama. Dan untuk data Sipongi, kalau memang terlihat ada titik api, maka segera kita lakukan peninjauan. Hanya memang kendala di daerah-daerah seperti gunung, ini adalah tempatnya yang terjal, lalu terkadang titik apinya itu menyebar. Sehingga ada beberapa titik api yang tidak di tempat yang sama. Ini sulitnya untuk pemadaman di gunung, sehingga teman-teman harus dibagi per titik api tersebut. Juga untuk pemadaman itu kita bekerja waktu dengan cuaca, karena kadang malam ditambah angin di gunung juga sangat kencang, ini sangat mempercepat besarnya titik api di sumber kebakaran tersebut.
1: Baik. Nah, Pak Gatot, kalau terkait juga program edukasi atau sosialisasi apa yang saat ini dilakukan BPBD untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di sana, Pak?
2: Alhamdulillah, teman-teman Dinas Kehutanan bersama kami, terus selalu pengelola hutan juga sering melakukan edukasi, mengingatkan kepada pengelola lahan yang di hutan, khususnya yang di gunung-gunung ini, untuk menyadari bahwasanya pada masa seperti sekarang ini musim kering, apabila melakukan bersih-bersih lahannya, ladangnya dari sampah ataupun akibat dari panen, harus diawasi dan pastikan bahwa api sekecil apapun harus padam secara sempurna. Ini terus diingatkan, lalu juga mereka diberikan edukasi kaitannya harus menghubungi siapa, lalu alat-alat apa yang harus diperlukan untuk pemadaman api, ini kita bantu juga. Dan pengetahuan-pengetahuan seperti apabila terjadi kebakaran besar, mereka harus mengevakuasi diri kemana, lalu juga apa yang perlu dilakukan, ini terus dilakukan, baik itu teman-teman BPBD Kabupaten Kota, lalu juga BPBD Provinsi dan juga dari Dinas Kehutanan, demikian.
1: Baik. Nah, Pak Gatot, nantinya indikator yang akan digunakan BPBD untuk menilai keberhasilan upaya pencegahan karhutla seperti apa di tahun ini, Pak?
2: Kami melihat kesuksesan sebuah kegiatan itu kalau di dalam kegiatan tersebut ada keterlibatan semua pihak. Artinya pengelola juga peduli, pengelola hutan, baik itu yang punya usaha di situ mengelola hutannya ataupun pengusaha wisata hutan juga itu peduli untuk menjaga hutan. Lalu juga pada saat terjadi bencana kebakaran itu ada semua pihak terlibat dan pemahaman masyarakat terkait dengan memadamkan api. Apabila sudah selesai melakukan sebuah kegiatan, api yang dipadamkan itu sempurna, itu adalah bagian dari kesuksesan yang kami rasakan. Karena artinya masyarakat sudah peduli dan sudah paham bagaimana menjaga agar hutannya tetap tidak terbakar dan juga potensi kebakaran itu tidak bisa melukai ataupun berdampak pada masyarakat di sekeliling yang tinggal di sekitar itu.
1: Baik, Pak Gatot, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya kepada masyarakat ya, Pak Gatot, dan juga telah mengedukasi masyarakat. Semoga ya, memang ini tidak berkepanjangan ya, Pak Gatot ya, tidak rawan ya lagi begitu, karena telah juga diantisipasi tadi oleh BPBD Jatim. Terima kasih Pak Gatot. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto berbicara terkait sejumlah hutan di Jawa Timur berpotensi terjadi karhutla.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 4 Juni 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan utara Papua Barat dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, di pesisir barat Papua Barat Daya, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di pesisir utara Aceh, pesisir timur Riau, kemudian di Samudra Hindia Selatan Jawa bagian barat, Samudra Hindia Barat Lampung, perairan barat Kalimantan Barat, Selat Makassar bagian selatan, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, di Laut Banda, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pangkal Pinang, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, potensi hujan sedang di Medan, potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Serang, Bandung, dan Palangkaraya. Selanjutnya terdapat pula potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Palembang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Pontianak, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung, Surabaya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Mamuju, potensi hujan sedang di Ternate, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan tebal, dan berawan di Kupang, Makassar, Ambon, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI angkatan darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913. Dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
1: Jaringan Berita Nasional. Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, kita akan bahasnya mengenai kebakaran hebat melanda permukiman padat di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebanyak 250 rumah warga hangus terbakar, jumlah korban terdampak 330 kakak atau kepala keluarga atau 620 jiwa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI telah mendistribusikan bantuan berupa kasur hingga selimut. Kebakaran sendiri telah padam setelah 7 jam. Petugas damkar menerima laporan awal kebakaran pada Senin sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui penyebab dan kronologi kebakaran di Kemayoran ini. Belum ada data final juga apakah ada korban lainnya dalam peristiwa tersebut. Nah, ini adalah kebakaran di pemukiman padat penduduk yang kesekian kalinya terjadi di Jakarta. Nah, harusnya bagaimana agar ini tidak terjadi lagi di pemukiman padat, karena ada sejumlah sebab sebenarnya kalau pemukiman padat ini terbakar, seperti korsleting listrik ya. Kalau satu rumah saja terbakar, maka akan sangat cepat perambatan apinya. Nah, sejauh mana kemudian Pemprov DKI Jakarta juga harusnya mengantisipasi hal ini dan juga menangani masalah permukiman padat di wilayah Jakarta. Kami sudah bersama dengan pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga. Pak Nirwono, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Pagi, baik, Pak. Pak. Ini kan bukan pertama kali kebakaran di permukiman padat di Jakarta terjadi ya, Pak Nirwono ya. Nah, ini sebenarnya apakah ada solusi jitu, Pak, untuk mengatasi masalah ini, Pak?
2: Ya, secara teknis ini lebih kepada komitmen kita untuk memutus mata rantai kebakaran atau tidak. Ya. Yeah. Paling tidak ada 5 langkah yang bisa menjadi acuan untuk dilakukan ya. Yang pertama ya, dari semua kawasan yang kita katakan langganan kebakaran ya, mau di seperti yang di Kemayoran, tahun lalu juga kebakaran, yeah. Di Kemayoran juga mas ini kan. Terus kita juga pasti ingat di Tambora, Taman Sari, ini beberapa wilayah yang sudah dikenal masyarakat menjadi kawasan kebakaran ya. Yang pertama tentu kita harus melihat atau meninjau cek regulasinya ya. Kalau di dalam peruntukan tata ruang itu lokasi pemukiman ini sebenarnya peruntukannya untuk apa ya, sehingga kita tahu apakah sejak awal salah atau tidak kawasan tersebut. Ini untuk memudahkan langkah selanjutnya. Yaitu yang kedua tentu mengecek kembali kepemilikan lahannya tersebut. Kenapa? Karena ini akan menentukan langkah berikutnya. Apakah Pemprov DKI melakukan penataan di situ atau perlu relokasi? Misal ya, yeah. Kalau di dalam dalam kasus Kemayoran misalnya ya, di dalam rencana tata ruang disebutkan bahwa kawasan tersebut ternyata zonanya untuk kawasan perdagangan, yeah. Dan pasar itu ya. Jadi secara teknis itu ternyata kawasannya bukan kawasan hunian. Nah, ini kan berarti bisa di cek kembali nanti tentang sertifikat kepemilikan lahannya. Apakah warga di kawasan tersebut memiliki SHM atau tidak, sertifikat hak milik ya, untuk memastikan bahwa warga tersebut memiliki hak tersebut atau tidak. Nah, ini akan menentukan kalau ini sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan sertifikat hak miliknya, maka ini tentu akan memudahkan untuk melakukan peremajaan kawasan. Kawasannya ditata ulang lah intinya ya.
1: Artinya ada relokasi penduduk juga begitu, Pak, dari sana, dari kawasan itu.
2: Kalau memang tidak sesuai dengan peruntukannya kan,
1: maksudnya. Iya,
2: iya. Ya kan? Kalau tidak sesuai dengan peruntukannya, warga tidak memiliki sertifikat, berarti kan kita cek ini tanahnya milik siapa. Nah, ini tentu peruntukannya sudah ditentukan tadi. Sehingga warga perlu disiapkan untuk relokasi ke rusun terdekat misalnya, ya. Perlu proses dalam waktu dekat identifikasi warga yang berKTP DKI mana dan mana yang pendatang untuk memastikan hak terutama yang KTP DKI itu segera dapat direlokasi ke rusun terdekat. Sementara untuk yang tidak berKTP DKI atau pendatang, tentu nanti kita perlu cek kembali koordinasi dengan asal daerah kan, untuk memastikan warga ini sebagai pendatang akan kembali di Jakarta atau kembali ke daerah. Nah, intinya apa? Kalau semuanya sudah jelas, clear and clean, maka dengan mudah pemerintah bisa melakukan penataan kawasan permukiman tadi, mulai dari rumahnya misalnya. Kalau tadi rumahnya tapak, kita jadikan rumah susun sehingga lahannya tersedia untuk tempat evakuasi, jalan yang memadai, jaringan listrik yang tadi Mas Edi bilang bahwa lebih dari 70, bahkan 80% penyebab utama arus pendek. Nah, itu kan berarti jaringan listriknya, air bersih, pipa gas, itu semuanya dapat terencana dengan baik. Kalau kita memang komit untuk memutus mata rantai kebakaran tadi, jadi nggak bisa secara parsial. Nah, ini yang menjadi waktu mementingkan, itu rata-rata antara 2-3 minggu. Kepastian untuk mau diapakan maupun penataannya. Kalau tidak, golden time-nya kelewat.
1: Mereka bangun lagi di situ, begitu?
2: Kembali lagi, kembali lagi ke situ, membangun semi permanen lagi dengan bangunan yang mudah terbakar dan dengan listrik juga ala kadarnya. Maka bisa dipastikan bahwa di kemudian hari kawasan tersebut pasti akan terdampak kebakaran kembali. Ini sebenarnya khas semuanya ya, nggak hanya Kemayoran di bagian ini ya. Hampir semua kawasan yang kami pantau mulai dari tadi di Kemayorannya, di Tambora, Taman Sari, tipikal semuanya. Kawasan-kawasan pemukiman yang padat, didominasi oleh bangunan semi permanen dan juga jaringan listrik yang tidak berstandar. Itu ciri khasnya.
1: Ya. Pak Nirwono, kalau kita belajar dari satu kawasan, Pak, yang dulu juga sering dilanda kebakaran karena padat, kawasan Tanah Tinggi, Pak Nirwono. Ya. Nah, itu kan akhirnya kan dibangun rumah susun, Pak, di situ, Pak. Nah, itu bisa. Kenapa daerah lain kok susah? Kenapa itu, Pak Nirwono?
2: Nah, yang tadi di awal cek regulasi, ya, untuk memastikan di dalam rencana detail tata ruang, kawasan itu untuk apa zona peruntukannya? Kan di dalam orang sudah diatur.
1: Ya.
2: Ini untuk hunian, ini untuk komersial, ini untuk perdagangan. Nah, yang sering kali terjadi adalah zona kawasan tadi tidak sesuai dengan peruntukan. Nah, di dalam Tanah Tinggi, zonanya adalah zona hunian, sehingga dimungkinkan. Di
1: bisa lebih cepat begitu ya putusannya.
2: Tidak tak kembali, tetapi tetap sesuai dengan fungsi zona peruntukannya kan sebenarnya.
1: Ya.
2: Itu sama dengan Kemayoran. Kalau nanti identifikasinya ada sebagian kawasannya ternyata ada untuk hunian, maka tidak tertutup kemungkinan kan nanti dibangun rusun kalau sesuai dengan zona peruntukan dan sertifikat hak miliknya jelas.
1: Ya.
2: Jadi itu maksudnya di situ. Kenapa? Karena setiap upaya yang akan dilakukan penataannya, ini kan tentu harus menjadi catatan penggunaan dananya dana APBD, Mas.
1: Ya. Ya, dan itu terkait dengan status itu, tanahnya begitu, Pak, kalau pakai dana APBD, begitu ya?
2: Harus clear and clean, karena kalau tidak, kalau mau tanahnya bersengketa, misalnya kemudian APBD masuk membangun itu, justru nanti benda yang terkena dampaknya.
1: Ya.
2: Jadi temuan, kan? Karena tanahnya nggak jelas, kok kamu bangun pakai APBD, begitu kan?
1: Ya.
2: Yang sering kali terjadi kasus kan begitu. Nah, ini yang menurut saya pintu utama cek regulasi, pastikanlah hanya sesuai zona peruntukan dalam sengketa tata ruang, pastikan juga dibuktikan dengan adanya sertifikat milik dari masing-masing warga yang tinggal di situ. Baru kemudian bisa diputuskan, itu kedudukan permajaan kawasan tadi, kalau konteksnya Tanah Tinggi bisa dibangun rumah susun, untuk lahannya biar bisa dapat masuk banyak gitu kan, kawasannya bisa lebih tertata, atau tadi zona peruntukan dikembalikan sesuai fungsinya, kemudian maka direlokasi.
1: Ya, tapi banyak juga yang menilai begini, Pak Nirwono. Ini kan banyaknya pemukiman padat di Jakarta akhirnya memicu juga potensi kebakaran yang sering kerap terjadi begitu ya. Itu karena dari hulunya, Pak, tidak ada antisipasi. Misalkan ketika hari raya habis banyak pendatang, akhirnya mereka tidak tahu mau ngapain, mereka bikin pemukiman padat. Itu kenapa seperti itu, Pak Nirwono? Apakah memang ujungnya dari situ sebetulnya, Pak?
2: Ya. Yang menjadi PR utama, sebenarnya kan para pendatang tadi tidak punya banyak pilihan untuk tinggal kan sebenarnya.
1: Ya.
2: Ya, artinya kalau para pendatangnya tinggal di tempat yang tersedia, misal kalau paling mudah mulanya di kos-kosan misalnya, ya kan?
1: Yeah.
2: Di perumahan-perumahan yang tertata dengan baik misalnya, itu akan tentu mengurangi dampak. Persoalannya keterbatasan anggaran, dana yang dibawa dan sebagainya membuat mereka terpaksa memilih untuk tinggal di kawasan padat. Nah, masalahnya di kawasan padat yang bangunan dan masyarakatnya di sini, hampir sebagian besar merupakan kawasan yang dalam konteks tata kota tidak sesuai dengan peruntukannya. Ya, banyak kasus kami temukan, hampir sebagian besar kawasan hunian dan padat penduduk tadi itu tidak sesuai peruntukannya, sehingga apa? Tadi ciri khasnya, satu, bangunannya semi permanen, sehingga mudah sekali terbakar dengan cepat. Kemudian yang kedua kami temukan, bersama juga dengan PLN ya, dan Gul Karmat, jaringan listriknya itu, pertama semrawut, tumpang tinggi, dan kabel-kabel yang digunakan juga tidak berstandar, sehingga mudah sekali terbakar. Dan penggunaannya tadi, penggunaannya juga seringkali tidak bijak ya. Pokoknya lagi nge-charge dan sebagainya, sistem tidak dimatikan saat pergi gitu misalnya. Ini penyebab utama sebagian besar hubungan arus pendek.
1: Jadi, karena Gul Karmat mencatat 70% lah penyebab kebakaran pemukiman padat itu karena itu, Pak. Korsleting listrik begitu.
2: Arus pendek. Arus pendek tadi penyebabnya itu tadi, Mas. Jadi kabelnya yang tumpang tindih ya, kalau kita lihat kabel-kabel dari tiang-tiang listriknya itu tumpang tindih banyak, di dalam rumah juga pengguna stop kontaknya bertumpuk-tumpuk, dan yang menjadi keretan juga temuannya PLN, kabel yang digunakan banyak sekali tidak berstandar aman, sehingga mudah panas, mudah meleleh, ini seringkali pemicu utamanya. Nah, kembali lagi, konteksnya lebih kepada penataan kawasan tata ruangnya, yang memang tidak direncanakan dengan baik gitu ya. Kalau dengan baik kan berarti bangunannya juga tentu bangunan bukan semi permanen, dan gas dan sebagainya juga teratur. Nah, ini kalau kita mau kembali untuk memutus mata rantai kebakaran atau tidak. Kalau cuma tambal sulam, bisa dipastikan kawasan-kawasan yang selama ini jadi langganan kebakaran akan selalu
1: terulang lagi begitu ya.
2: Terulang lagi. Nah, catatannya di sini, kalau dalam catatan kami, setiap tahun itu di bulan terutama di Agustus September itu puncak musim kemarau, di mana seringkali terjadi kebakaran bahkan satu hari itu rata-rata lebih dari 3. Itu terutama di bulan Agustus dan September. Nah, ini mungkin perlu menjadi PR kita bersama untuk melakukan evaluasi dan pemetaan kawasan rawan kebakaran.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Nirwono, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi, Pak Nirwono Yoga.
2: Ya. Terima kasih banyak, Mas.
1: Terima kasih banyak, Pak.
2: Terima kasih.
1: Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga.
3: Kabar Tanah Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah, insya Allah.
3: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
3: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Teman kedua di Persatuan Nusantara dimanapun berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program kedua yang berada di frekuensi 105,9 FM. Kembali menyelenggarakan siaran yang untuk sepanjang edisi hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Disiarkan langsung dari Ranai, Kabupaten Natuna, Indonesia, bersama Maris yang tugas pagi ini. Mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap merdeka.

0: Eh Yun, tunggu-tunggu. Itu lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah Sin, udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.
3: Sabar bukan tentang diam tanpa rasa, bukan pula tentang menahan air mata agar tak jatuh. Sabar adalah tetap memilih kebaikan. Saat hati ingin menyerah dan keadaan terasa tak adil, Allah tidak pernah menyuruh kita sabar karena kita lemah. Tetapi Allah tahu kita mampu melewatinya. Ada doa yang belum dikabulkan, ada luka yang belum pernah sembuh, dan ada lelah yang tak sempat diceritakan. Namun yakinlah, tak satu pun kesabaran yang luput dari perhatian Allah. Sabar adalah ketika hati bertanya, kenapa aku? Namun lisan tetap berkata, Allah lebih tahu yang terbaik. Jika hari ini kamu diuji, bukan berarti Allah membencimu. Bisa jadi Allah sedang mengangkat derajatmu, atau sedang mengugurkan dosa-dosamu tanpa kamu sadari. Teruslah bertahan, meski langkah terasa berat, teruslah berbuat baik, meski kebaikanmu belum kembali. Karena sabar bukan tentang menunggu tanpa harapan, tetapi menunggu dengan iman. Dan ingatlah, setelah sabar yang panjang, selalu ada pertolongan Allah yang datang tepat pada waktunya. Tetaplah kuat, Allah bersama orang-orang yang sabar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Nabi Khidir alaihi wasallam dikenal sebagai hamba Allah yang dianugerahi ilmu yang tidak dimiliki banyak orang. Ilmunya bukan sekedar pengetahuan lahir, tetapi hikmah batin yang langsung diajarkan oleh Allah. Dalam perjalanannya bersama Nabi Musa alaihi wasallam, Nabi Khidir melakukan hal-hal yang tampak aneh. Melubangi perahu, membunuh seorang anak, dan memperbaiki dinding tanpa meminta upah. Semua itu membuat Nabi Musa bertanya-tanya, bahkan merasa keberatan. Namun di akhir perjalanan, Nabi Khidir menjelaskan makna di balik setiap perbuatannya. Perahu itu dilubangi untuk menyelamatkannya dari raja zalim. Anak itu diambil nyawanya agar orang tuanya diselamatkan dari kesedihan dan kekafiran. Dinding itu ditegakkan agar harta anak yatim tetap terjaga hingga mereka dewasa. Dari kisah Nabi Khidir, kita belajar bahwa ilmu Allah jauh melampaui logika manusia. Tidak semua hal bisa dipahami saat ini, dan tidak semua hikmah langsung terlihat. Ilmu sejati justru melahirkan kerendahan hati, kesabaran, dan keyakinan penuh kepada takdir Allah.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

105,9 FM di Pro 2 RRI Online, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di sepada pagi ini untuk hari Kamis 4 Juni 2026. Kamu akan ditemani aku, Marisa, dan juga ada rekan sekerja Martina, ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat pagi, selamat bergabung sama kita, ya, teman Pro 2. Terima kasih untuk yang selalu stay tune. Kita masih menghadirkan lagu-lagu temani kamu di pagi ini, ya. Dan kita akan berbagi informasi teman Pro 2, informasi seputar dalam negeri, ya. Kementerian Pariwisata memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk memperkuat sektor pariwisata nasional. Nah, langkah ini diharapkan memudahkan wisatawan merencanakan perjalanan di Indonesia. Nah, Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini memperkenalkan platform MI, ya, Pro 2. Nah, ini sebagai platform tersebut menjadi sahabat digital bagi wisatawan, ya. Nah, MI ini MI of Indonesia resmi diluncurkan Kemenpar. Teknologi ini mendukung pengembangan pariwisata berbasis digital, ya. Nah, menurutnya MI ini membantu menyusun rencana perjalanan secara personal. Wisatawan dapat menentukan tujuan sesuai kebutuhan dan preferensi, ya. Nah, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.
1: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
2: Kenapa sih kak, ribet amat, lagi nyuci tahu?
1: Kita harus hemat air loh, Dek.
2: Lah, kan airnya banyak, Kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
1: Kamu tahu gak, Dek? Bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, Dek.
2: Iya deh, Kak.
3: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2 di separuh pagi ini. Selamat pagi teman Pro 2, masih dengan lagu-lagu dan juga informasi. Nah, teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadlizon meluncurkan antologi puisi Mimpi-mimpi yang kupelihara. Nah, buku tersebut merupakan kumpulan puisi yang merekam perjalanan kreatifnya sejak masa anak-anak, remaja hingga awal menjadi mahasiswa. Yang menjelaskan bahwa kumpulan puisi ini membuat beragam tema yang merefleksikan pengalaman personal dan kenangan masa kecil ya. Nah, adapun kegelisahan intelektual, kecintaan pada alam hingga renungan sosial yang mulai tumbuh pada masa pembentukan karakter. Nah, ia menegaskan bahwa puisi merupakan medium sastra yang penting dalam membangun peradaban dan memperkuat identitas budaya bangsa. Karya sastra tidak hanya menjadi ruang ekspresi kreatif, tapi juga sarana untuk merekam memori kolektif dan memperluas wawasan kemanusiaan ya. Nah, sementara itu penyair Seno Gumira Aji Dharma mengatakan bahwa menulis puisi merupakan bentuk dari ekspresi diri serta respon terhadap kehidupan dan upaya perlawanan terhadap kematian budaya ya. Teman-teman, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.